pemantauan dalam beberapa bahasa sebagai inisiatif sokongan komunikasi kepada pesakit dan penjaga. Bangkai seekor gajah Borneo ditemukan di tapak semayan hutan di Sungai Pinangah, Tongod, Isnin lepas dipercayai dibunuh pemburu haram. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaffri Arifin berkata, pemeriksaan awal mendapati haiwan itu dipercayai seekor gajah Borneo jantan dengan ketinggian kira-kira 2.9 meter serta saiz tapak kaki kira-kira 1.45 meter. Pihaknya telah mengarahkan Jabatan Hidupan Liar Sabah menjalankan siasatan terperinci serta meningkatkan pemantauan di koridor pergerakan hidupan liar dan kawasan berisiko tinggi. Jabatan Imigresen akan mengeluarkan pasport Malaysia antarabangsa versi baharu yang dilengkapi 94 ciri keselamatan bermula 1 Jun sekaligus memperkukuh keselamatan dokumen pengenalan negara. Ketua pengarahnya Datuk Zakaria Syaaban berkata bagi fasa permulaan, pengeluaran pasport baharu itu akan melibatkan 4 pejabat antaranya Ibu Pejabat Imigresen di Putrajaya dan Pejabat Pasport Kuala Lumpur di Jalan Duta yang dibuat secara berperingkat sebelum dilaksanakan sepenuhnya di seluruh negara pada Julai. Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik memandang serius penularan penyalahgunaan vape yang dipercayai mengandungi dadah susulan beberapa video tular di media sosial sejak kebelakangan ini. Pengarahnya Datuk Hussein Omar Han berkata video berkenaan memaparkan individu berada dalam keadaan khayal dan melakukan aksi tidak senonoh sehingga menimbulkan kebimbangan masyarakat. Menerusi operasi vape 1.0 yang dijalankan mendapati sebanyak 1,670 premis diperiksa dengan rampasan keseluruhan bernilai 4.6 juta ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersederhana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak ada dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup paip air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu amat berharga.

0: dari bumi kenyalan, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Hai guys, bersama kami Adi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Hari itu, kita nak berkongsi dengan kita macam ni cara nak simpan makanan dalam peti sejuk dengan betul. Satu, daging, ikan dan ayam hendaklah disimpan di ruang sejuk dingin tidak melebihi 3 hari. Kedua, makanan yang telah dimasak hendaklah disimpan di ruang sejuk dingin tidak melebihi 3 hari. Ketiga, simpan makanan masak di bahagian atas dan makanan mentah di bahagian bawah bagi mengelakkan pencemaran. Keempat, makanan panas hendaklah disejukkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam peti sejuk. Kelima, jangan simpan makanan terlalu padat dalam peti sejuk. Dan yang terakhir, simpan daging, ayam dan ikan dalam bekas yang bertutup dan beg plastik yang kedap udara. Cubalah hari ini, Tips Arito Isnin hingga Jumaat 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.
2: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
3: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
2: dalam Selamat Pagi Sarawak.
4: Apa tu, apa tu? Alah, kau main lagi dah. Okey, bertemu lagi kita.
5: Yeah.
4: Di jam yang ketiga untuk pertemuan kita di dalam Selamat Pagi Sarawak itu. Si pasal ada jam yang ketiga.
5: Oh, jam yang ketiga.
4: Okay. Jam yang ketiga tu adalah jam yang sangat-sangat dinanti-nantikan.
5: Mm-hmm.
4: Sebab apa?
5: Kita nak kongsikan antara info, isu semasa. Lepas saya juga, kita nak bacakan antara komen anda untuk topik kita pada pagi itu.
4: Topik kita.
5: Ada kaitannya dengan pelancongan.
4: Mm-mm. Pelancongan.
5: Seperti yang Aida Madah tadi. Okey, sekali lagi lah kita wawakan.
4: Itu tajuk kita pada hari ini adalah mengenai apa yang kita perlu simpan ataupun waspada setiap kali kita pergi melancong. Mm-hmm. Masalahnya minggu depan dah cuti sekolah.
5: Oh.
4: Mesti ada tidak dah plan nak pergi melancong.
5: Betul. Sebab nak kata orang nak meriliskan tension lah anak-anak. Setelah sidaknya dikerah untuk belajar, dipush untuk untuk dapatkan keputusan yang memuaskan. Jadi eloklah rasanya mun ada apa para ibu bapa penjaga kita tu yang ada duit lebih kata orang. Apa salahnya nak?
4: Ya. Mesti di dalam negara, di apa tu, luar negeri kita, dalam negeri kita pun apa salahnya kan?
5: Okay. Jadi kita akan bacakan komen anda selepas tu. Tapi sebelumnya kita bacakan sedikit dulu sebab benda tu, isu tu baru-baru juga. Seperti yang berita yang kita ikuti tadi pada jam 8 pagi, hingga 8 pagi berkenaan dengan ada dadah zombie yang udah pun menular masuk dalam vape. Jadi pihak PDRM dedah fentanyl kereta sasa anak muda Malaysia. Dan sebab apa nya dikesan dan baru-baru tu tadi tular rakaman video di mana ada sidak nembiak tu khayal. 11 ditahan dengan 4.6 juta cecair vape dirampas. Lepas itulah kita akan share bersama dengan anda. Ui, bahaya juga untuk dah melibatkan apa nama sidak nembiak-nembiak tu. Kadang-kadang yang si pandai bokok tiba-tiba pandai nge-vape.
4: Biasalah kan nembiak ni tu bila dah nak mencuba. Tapi vape tu memang sangat berbahaya.
5: Rasa ingin tahu bila dah megang naknya terkempusnya. Oh cool, I'm cool, look at me. Jadi pantau lah anak-anak anda. Okay. Dan lepas tu je lah kita akan share berkenaan dengan isu tu Tapi sebelumnya, kita dah bacakan komen daripada pendengar kita berkenaan dengan pelancongan tu. Jadi, sebelumnya, kita ucapkan terima kasih banyak kepada penerbit kita, iaitu Yati Jaya, kerana menyediakan topik kita untuk pagi ini.
4: Betul. Ha, topik kita pada hari itu sebenarnya memang ada kena-mengena dengan benda-benda yang baru berlaku, seperti yang trending kita tadi sebenarnya. Tapi itu bukan hanya Umar Datik perihal makanan saja sebenarnya. Macam-macam, seperti kita nak bayar barang yang kita beli, receipt hotel, and then sikit juga bila kita menggunakan pengangkutan awam, kan ada juga makin receipt ke.
5: Macam kita di situ memanglah nok hijau, apa lagi dengan warna kuningnya lah di
4: situ.
5: Mun luar negaranya ada apa ke, apa ke nama benda ni? Nampak kurang macam nama kita juga grok ke apa nama. Nya kejap ada jap si, tapi kita tu memang diteruskan. Nok tu pun kata orang mau hati-hati juga bila kita orang make.
4: Betul. So,
5: iyalah, kita nangga takut kita orang tertipu sikit.
4: Betul.
5: Dah tertipu kelak, bukannya dapat pulang ke rumah nak.
4: Betul.
5: Dia jual kita di luar negara.
4: Bayang tak nak kita, kita nak pergi mancung sebenarnya kita nak happy. Kata kita tadi nak release stress.
5: Healing.
4: Tiba-tiba kita berdepan dengan situasi macam tu.
5: Ditimpa musibah.
4: Kan, memang Omar dah rasa macam sudah jatuh di timpa tangga, kata kita.
5: Untuk agak apa lipat saya dah hal.
4: Banyak lah tangga lipat ni tu.
5: Tadi ada buka sel.
4: Alright.
5: Kita bacakan komen daripada pendengar kita. Untuk pagi tu kita utamakan komen anda sahaja. Okey, kita ada Ashraf Ishaq katanya mana. Okey, cuma waspada aja lah. Bukan apa, lekat bercuti ya. Duit dia habis gacak. Makan lauk telur dengan mi segera aja sampai gaji bulan depan.
4: Alah.
5: Tapi si ada hal, tapi si ada hal masih dapat makan. Jangan yang ikat perut lalu si makan-makan.
4: Betul. Yang tu kita nak bacakan daripada kami Azwa Ashifa. Okeynya bila kita nak mau hati-hatilah bila pergi belancong, katanya banyak dah pesanan diberi, mun especially nak ke airport, di airport katanya. Baik-baiklah dengan orang nak ngirim barang katanya.
5: Bahaya ya.
4: Kena tok pun dah jadi isu besar kan. Mau hati-hati. Mun orang nak ngirim barang pada si dapat kami pun dah lebih muatan. Nah, kita mau bayar lebih kah? Pun si mahu ada.
5: Takut apa nama kata orang berapa kilo ya lebih ya. Dapat mungkin kita
4: nyamuk yang kita apa? Nyamuk kita ngembak hand carry sebenarnya. Ni akan nunggu kita dekat kita dah nak masuk ke balai lepas nak. Tembialah yang gagu-gagu ngendeng kita.
5: Ada kau aku ngikum kau lo. Ngantar tu ngan atau lo si sanok lo.
4: Ni si kenal yang kita pun sebenarnya. Nya stranger.
5: Hello, who are you?
4: Jadi hati-hatilah kita. Mungkin kita tahu orang yang bukan kita kenali. Janganlah kita ngamin juga bila nyemerik nak.
5: Jangan rapih gila lah.
4: Berhati-hatilah.
5: Kita sih tahu tiba-tiba dalam ya ada sebut apakah. Udah.
4: Macam ni kita nak berjawab.
5: Lalu lain tempat melancong ya kelak.
4: Betul.
5: Hasimah kelas terusnya katanya pada melancong nang menyeronokkan. Makinlah mun duit kita berkepuk-kepuk. Mun kami lah dalam melancong kita harus berhati-hati juga lah, terutama di airport. Nah, pun di airport juga tu. Mun ada orang si dikenal iboh gago nak rampak gila kata orang Sarawak nak. Pernah kami di airport. Oh, rampak gila. Pernah kami di airport disuruh orang nunggu barangnya. Saya dah kami mau. Padah kami nak ke toilet. Kayak ditinggal mek gi aja. Sekati nyalah barangnya. Jangan kita kesian gila dengan orang. Walaupun sini je kita berada, waspada selalu. Benda betul macam ya sentiasa ada. Kata macam ada. Nang benar pada kita. Nang di sini-sini je. Jangan terlalu yalah kata

0: kata, can you hold this for me? Can you send this to daripada Sianok Sanok Sanok? Hello, who are you? Dia buat, hello, who are you?
1: Kamu ingat tak kelakar dengan ada orang di belakang?
0: Sedar, sedar. Okay lah.
1: Hello,
0: hello, who are you?
1: Okay. Takut ada entiti dah di belakang kami je bah. Sedar. Alright.
0: You're not my brother.
1: Okay. Jadi kita nak apa? Peringatkanlah kepada semua kita orang, terutama sekali yang dah plan nak pergi bercuti minggu depan, yang melancong ke luar negara, terutamanya pastikan pasport kita orang, visa, wang tunai, apa yang dah semua perlu diletakkan di satu tempat yang kita boleh capai dan selamat.
0: Betul. Dan sikit ubat-ubatan anda kena stok, kena ready juga lah.
1: Betul.
0: Sampai sinun pula.
1: Di luar negara tu susah. Kan?
0: Tak nak cari ubat kita ampun. Ubat kaki kembang. Sinun ke lah, lain ubat lain beli. Muka kembang makan ubat ya. Jangan.
1: Alright.
0: Okay guys, kita akan sambung lagi selepas tu. Antara komen anda, hantarkan. Semestinya kita orang ber, apa kata orang, berwaspada di airport aja.
1: Betul.
0: Dedek lagi di tempat makan di luar
1: di
0: negara.
1: Tempat makan.
0: Macam Eda kongsi tadi.
1: Tempat beriadah.
0: Oh, tempat beriadah. Mun macam andai kata kita orang pergi ke Sigit negara nak, tempat beriadahnya kacak. Kita orang nak jogging di sia. Mau tahu juga. Ulu ile wang di sia macam
1: betul,
0: ni.
1: Betul, betul, betul, betul.
0: Tiba-tiba kena pau. Sudah. Okay, sama lagi selepas tu. So, jangan ke sini. Jam yang ketiga untuk waktu tu. Semuanya dalam.
1: Selamat pagi Sarawak. #Geng
0: Pagi Kita.

0: Masih tak jumpa. Ha, saya dah jumpa. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran tayang, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
1: Sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
2: Eh, abang, kena kita duduk dalam gelap depan laptop tu.
3: Abang tengah kira kewangan kita tu. Angul jua pala mikir.
2: Ibu bingung, bah. Cuma kita semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Kini tu ada kempen ganjaran gempa. Hadiah bernilai keseluruhan RM300,000. Peluang menang Proton X70 jua.
3: Serius? Nah, mantap, bah. Confirm boleh tidur nyenyak pas tu.
2: Kempen sampai 30 Jun tu aja. Cepat layari bsn.com.my untuk maklumat lanjut. Tertakluk terma.
0: Kenapa tak jumpa? Hacuh! Hacuh! Ah, masih tak jumpa. Ha! Saya dah jumpa.
4: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran tayang, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
5: Sarawak FM, sehati dan sejiwa.
6: Okay, Sarawak FM, sehati sejiwa. Kembali bersama dengan kami menerusi Selamat Pagi Sarawak,
7: hashtag
6: King Pagi Kita. Okay, sedikit perkongsian seperti yang kita orang dengar menerusi ringkas 8 pagi untuk pagi Tok Tek. No? Mm-hmm. Berkenaan dengan ada satu cecair ataupun dadah yang tular baru-baru Tok tadi yang melibatkan remaja di mana ianya dirampas. 4.6 juta cecair vape dirampas. Dan benda tu juga ada kaitan dengan kata orang dadah zombie.
7: Apa dadah zombie ya?
6: Dadah zombie ya tadi nya diingkah dalam vape, dalam flavor vape ya. Jadi yang mana menggunakan vape tu dan yang akan ngisap vape tu tadi no. Dan nya akan menyebabkan satu halusinasi yang teruk lah. Jadi benda tu nya dipercayai dijual secara terbuka kepada pelanggan tertentu menerusi cartridge vape ya. Jadi perkembangan tu mencetuskan kebimbangan ramai terutama ibu bapa kerana vape kini tu bila didiat semakin popular dalam kalangan remaja dan juga pelajar sekolah. Dan apa yang lebih menakutkan, kami mungkin sedar bahawa bahan yang disedut itu sebenarnya boleh membawa maut walaupun dalam dos yang sangat kecil.
7: Tapi mudah kita setiap masa kata kita hari-hari nya akan jadi besarlah dosnya sebenarnya kan.
6: Betul. Lepas ya, dadah tu juga nya dikatakan 50 hingga 100 kali lebih kuat daripada morfin dan juga heroin. Dan mun dilihat nya pun tu nao fentanyl namanya adalah yang digunakan dengan kawalan ketat dan dos yang sangat kecil, iaitu dalam unit microgram, bukan miligram. Sebab ya, penyalahgunaannya boleh membawa risiko maut dalam sekelip mata. Dan gelaran dadah zombie muncul kerana kesan fentanyl terhadap tubuh manusia sangat ekstrim. Pengguna boleh menjadi separuh sedar, tubuh jadi lemah, pergerakan perlahan dan kelihatan seperti hilang kawalan diri. Sehingga ada yang baru-baru tu tadi yang tular nak di mana ada seramai 11 individu ditahan manakala 4.6 juta ringgit secara vape disyaki mengandungi dadah serta pelbagai bahan berkaitan dirampas di seluruh negara baru-baru tu tadi. Dan dalam video tular tu tadi sidaknya nampak khayal. Ada juga yang video yang saya nangga lekatnya ngisap vape ya tadi nya lalu halusinasi di tepi jalan. Rasanya gurin dah rasanya. Gurinnya sepertinya ngayuh basikal. Sedangkan motosikalnya parking tepi aja, tepi jeraya aja lagi. Ui, mun kereta laju-laju lah. Dah lah.
7: Wassalamu lah kata kita.
6: Wassalamu lah. Nok ya lah kita semua. Sebab ya lah bila udah nyedut benda tu, dah siap dengan hayalnya. Si berseluar kah, memang si akan sedar. Terberak, terkemih kah apa di siap, memang si akan sedar. Jadi pantau-pantaulah beg anak-anak anda.
7: Betul.
6: Kita si bawa tiba-tiba ada, siapa benda tu? Sejak bila apa ni tu?
7: Sikit juga nak parents tu, terutama sekali bapak lah. Ngevap ya, jangan depan anak-anak.
6: Ah, betul.
7: Sikit juga benda-benda macamnya senang dapat. Especially yang madah te yang ada berisik dengan cecair macam tu kan. Senang dijual. Biasalah bila-bila berjual benda-benda macam tu ada suppliernya. Jadi mau hati-hatilah. Kita beri duit dengan anak-anak pun berpada-pada lah kata kita.
6: Sikit lah mun dah beri duit dengan anak, mun anda kata anak ada beli barang-barang tertentu yang boleh ada risit ya, pintakan balik risit. Lihatkan apa dibeli anak-anak ya. Sebab kita sih mau lah diberi duit kelak, lalu lain benda dibelinya kelak. Nak macam tu lah kita sih mau. Mun yang beli Beyblade saya dah hal. Punya beli Beyblade saya
7: dah hal. Kini itu dah salah satu daripada modul pembelajaran.
6: Tanyalah pada JD kita. Mun beli Beyblade saya dah hal.
7: Hai.
6: Noto Uncle Bab dengan Auntie Eda nang suruh benda-benda boleh beli Beyblade. Mun kita orang pandai wakil sekolah kelak, jangan lupa nyebut nama kami dua. Sebab kami dua menggalakkan. Okey.
7: Baiklah.
6: Satu perkongsian yang kita kongsikan bersama dengan anda yang kita petik daripada cosmo.com.my.

Dalam sejarah sebuah pengubanan, tercatat kisah agung seorang ayah dan anak, Nabi Ibrahim, diuji dengan perintah yang amat berat. Dan anaknya, Nabi Ismail, menerima dengan penuh keikhlasan. Bukan tentang kehilangan, tetapi tentang cinta kepada Allah, melebihi segala-galanya. Hari Raya Aidil Adha mengajar kita, erti sabar dalam ujian, ikhlas dalam pengorbanan, dan syukur dalam setiap nikmat kehidupan. Di pagi yang mulia ini, peluklah keluarga selagi masih ada. Hargailah insan tersayang sebelum terlambat. Daripada kami di Sarawak FM, selamat Hari Raya Aidil Adha. Semoga setiap pengorbanan membawa keberkatan dan rahmat buat kita semua.

0: Cinta. Ceriakan pagi anda bersama kami di Selamat Pagi Sarawak.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Jam yang ketiga masih lagi kita bersama sampai pukul 10 pagi.
2: Jadi pasal apa sedih gila bunyi kita?
1: Saya dah. Kita sedih tu kenapa?
2: Kenapa?
1: Iyalah. Berapa hari dah pergi tinggal tu now?
2: Tinggal apa?
1: JDT dengan ya tu Kuching City.
2: Iyalah, aduh, mahal gila tiket bah, ya Allah.
1: Dah iyalah di sedih saya tu. Mun ada lah apa nama insan yang baik tati.
2: Stres kepala kita lah bila naga tiket.
1: Tapi saya dah hal
2: apa ya,
1: boleh naga menusi ATM klik.
2: Tapi memang kita game-game macam ya hadir fizikal adalah yang terbaik.
1: Nak mau juga
2: mau mestilah.
1: Bagus. Tiba ditakdirkan hujan. Ditakdirkan hujan hari itu. Nanggalah
2: hujan, hujan itu belakang cerita. Kita mun nak nama minat tak peduli. Ributkah petir apalagi
1: angin topan.
2: Lagu ya. Adalah lagu ya. Sebenarnya ada lagu ya.
1: Tahu ZRB. Ributkah, guntukkah, kilatkah.
2: Lebih kurang lah.
1: Tapi semangat macam tu yang kita cari selama ini. Tadi air dah.
2: Kita mengharapkan yang terbaik lah. Sebab kita ada Arya je dah. Kita nangga game dia pun kita rasa macam wow, ini dia satu yang kita
1: tunggu-tunggu rakyat, selama ini.
2: Peminat bola sepak tempatan nak bagi kita nak Sarawak tu nangga pencapaian Kuching City FC dekat itu memang satu-satu yang sangat membanggakan. Jadi kita mengharapkan lah walaupun lawannya adalah satu JDT nama yang besar, kita percaya dengan adanya Omadah Tek kekuatan daripada
1: jentera,
2: kemenangan kita yang lepas ya.
1: Dan juga jentera Kuching City FC.
2: Apa-apa pun boleh terjadi. Bola itu bulat.
1: Kejayaan boleh berlaku.
2: Ya.
1: Pun YB Fazrudin dengar tu. Suknya. Okey, kita kembali kepada topik kita berkenaan dengan apa nama? Kita pun pelancongan tu tadi. Bila kita orang melancong tu tengok apa benda yang kita orang simpan dan
2: apa yang kita orang perlu waspada setiap kali kita pergi melancong.
1: Macam ada yang tadi merik jawapan dengan simpan resit. Lepas yang lagi waspada dengan keadaan sekeliling di airport khususnya.
2: Kami mesti salah kami lah bab. Kami ada kawan kami ada nangga kawan kami pun perkongsiannya di Facebook berkenaannya bercuti di luar negara dengan the whole family lah. Bercuti dekat mesti salah kami
1: luar negara ke?
2: Luar negara. Time ya nya husbandnya kena pickpocket.
1: Allah.
2: Ya adalah negara besar.
1: Ya di Eropah ke di sini?
2: London. It's was okay, London. Baik.
1: Nya
2: kena
1: London.
2: Yes, was London. Nya kena pickpocket.
1: Allah.
2: Bila macam tidaknya nak yang nyambak timenya ada duit cash, nyadang bak gold bar, and then passport pun ada dalamnya. Bisa kita bila kita melancong di London, London currency-nya lain. Kadang kita kena ada juga cash dengan kita. Jadi cik tahu lah macam ni tidaknya handle case ya. Tapi kesian lah sebabnya orang di sini dah berapa hari ya. Duit pakai belanja apa?
1: Yalah, tiba-tiba kena musibah macam
2: kena
1: tu.
2: Kena musibah macamnya. Cik tahu macam ni kena pickpocket. Jadi itu lah yang kita nak kongsikan dengan kita orang semua. Apa yang perlu kita orang titik beratkan, kita orang perlu ambil tahu setiap kali kita orang pergi melancong. Luar negara satu cerita. Dalam negara pun ada juga berlaku benda-benda macam tu. Betul sih?
1: Betul. Adakah kita orang mula persiapan benda-benda ataupun kita orang sebenarnya sedahal kita pergi sinun, mungkin kita boleh berpandukan kepada review-review yang ada dalam apa nama? Dalam online. Kita nangga review tempat tu, orang review kacak. Okey, kita pergi.
2: Betul.
1: Kita go.
2: Okey,
1: kita nangga dari segi transportation, ada pengangkutannya. Oh, senang nak diagak. Jalan kaki pun boleh, pakai kenderaan e-hailing pun boleh. Tak ada masalah. Ataupun kita orang juga jenis yang asal pergi melancong je. penuh lah begnya dengan ubat-ubatnya. Mm-mm. Ya jawabnya painkiller, ya jawabnya ubat darah tinggi lah. Jadi macam ni, boleh share dengan kami dua untuk bagi tahu.
2: Tapi kami suka ada sikit komen tu.
1: Okey, silakan.
2: Nah, walaupunnya agak jauh sikit daripada daripada Annie Philip tu, tapi kami tu bagus so melancong. Okey, tapi tanya anak-anak tahu ke stres? Kecuali ibu bapa yang stres. Bagus. Bagus lagi. Mak anak-anak balik kampung jumpa sidak tok nenek sidaknya.
1: Nenek stres.
2: Mereka lebih seronok katanya, tapi ibu bapa stres sebab si tahan kerana mak bapa. Kan, benar. Aduh, hai, macam-macam cerita kita itu. Kami tahu lah kan. Biar nak cuti sekolah. Macam-macam kan jangan mak bapak ini.
1: Betul. Tadi stres saya pun dah. Pulang ke kampung tu. Gemak stres lah pergi jumpa orang tua lagi.
2: Stres di bawah sekali. Allahu Akbar.
1: Tapi sihat lah. Kita gembak dan anak-anak kita tu. Sebab setidaknya sudah sekian lama berada di bandar. Kita mbak setidaknya. Okey, bila di kampung tu. Macam tu lah. Saya ada wifi. Macam tu lah kehidupan. Saya dah mandi air panas.
2: Kemudahan yang agak terhad. Agak terhad.
1: Tiba-tiba di kampung tu. Tidur ke kelambu. Macam ni makin tu. Biasa tidur ke kelambu lah.
2: Mandi perigi.
1: Si kami kan apa. Bila tidur ke kelambu kan kadang-kadang ada nyamuk dekat kelambu lah.
2: Sungguh nakal ini.
1: Okey, kita bacakan komen daripada Cikgu Dolly Jumat. Katanya pada melancong dan seronok berpisah tiada. Sambil dengar kisah seorang kawan tu, ujung tahun lepas, seronok pergi negara Timur Besar, katanya pada. Siap nyengesor dalam FB, time nak pergi. Kongsilah kegembiraan kan. Tapi selang beberapa hari, dengarnya minta tolong bantu, katanya pada. Sekali mau bayar makan di restoran, duitnya tek lenyau, udah hilang, katanya pada. Tinggal berapa ringgit tajak lagi lah. Nasib bayar tiket dan penginapan dah dibayar awal. Takut memang takut, tapi ialah mungkin di pada uang salah hari bulan, katanya pada. Kami cadangannya agak kedutaan kita di Sinun minta tolong dengan sidaknya. Si mauknya katanya pada. Bukan hal besar, katanya pada. Katanya lah, berusaha lah kami orang yang sebagai kawan tu kumpul sikit demi sikit seorang untuk bantunya. Jadi pengajarannya di situ untuk kita, oleh ya berhati-hatilah lebih-lebih lagi mun keluar negara, katanya pada. Terima kasih Cikgu Dolly Jumat.
2: Ya, perkongsian daripadanya. Berhati-hati bila keluar negara. Biasanya bila keluar negara tu memang agak payah sikit lah kan, Bab. Alright.
1: Ya, sebab kita akan berdepan dengan visa lagi.
2: Sekadar
1: pasport saja. Visa, pas lawatan. Mun salah bulannya. Ya lah, macam kawan kita Athena. Pergi dengan keadaan yang suk, tiba-tiba kena oleh penyeluk saku. Benda yang kita si jangka sebenarnya.
2: Benda yang kita si jangka. Penyeluk saku sebenarnya
1: sakit pala.
2: Semuanya ada. Di semua negara sini kita pergi pun memang ada. Jadi ya tinggalnya kita je lah. Macam ni kita nak berwaspada nak. Happy-happy juga. Tapi your belonging benda-benda penting.
1: Harus aware.
2: Okay.
1: Dan bukan tempat kita aja yang ada sakit pala. Luar negara tu ada juga orang sakit pala. Okay, lagi ada sikit lagi perkongsian Aida?
2: Rasanya tidak ada. Kita nak berlagu dulu.
1: Oh, kita nak berlagu. Silakan dengan lagunya.
2: Ya, lagunya apa?
1: Okay, untuk pagi tu hantarkan lagi komen anda berkenaan dengan apa yang kita orang titik beratkan dalam pelancongan kita orang.
2: Apa yang kita orang perlu ambil perhatian bila kita orang pergi melancong. Bila kita orang pergi melancong. Banyak contoh dah diberi oleh kami dua bab. Jadi minta kita orang komen lah. Mungkin ada pengalaman kita orang berdepan dengan situasi macam tu kan. Kongsi dengan kami dua.
1: Okay? Jadi bersama dengan kami kembali lagi untuk jam yang terakhir. 9 pagi kita ada utama 9 pagi. Dan kita dua akan kembali lepas ya.
2: Ya, jam
1: semuanya dalam.
2: Selamat pagi Sarawak. Hashtag
1: Geng Pagi Kita.
3: Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.

Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan dikekalkan. Ini termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata langkah tersebut bertujuan mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global. Sementara itu, Akmal Nasrullah berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara juga bersetuju agar cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi disusuli selanjutnya oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Penambahbaikan itu melibatkan penyelarasan kuota subsidi diesel secara seimbang bagi memperkukuh kawalan ketirisan tanpa menjejaskan operasi perniagaan serta rantaian bekalan. Menurut Menteri Ekonomi, 5 subsektor pembuatan telah dikenal pasti paling terkesan berikutan impak krisis tenaga dan gangguan bekalan global yang melibatkan subsektor automotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan petrokimia serta elektrik dan elektronik. Bagi mendepani krisis bekalan global, 4 garis keutamaan ditetapkan kerajaan bagi mengurus krisis bekalan global.
1: Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan 4 keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya

0: sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif.
1: Ketika mengulas mengenai impak krisis bekalan global, Akmal Nasrullah berkata kesannya dijangka lebih ketara pada suku ketiga tahun ini, khususnya terhadap kestabilan harga, kos operasi industri dan pasaran buruh. Pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar negara sebanyak 5.4% pada suku pertama 2026. Selain kadar pengangguran yang kekal pada tahap guna tenaga penuh, penyediaan asas kukuh untuk kerajaan mengambil langkah lebih tersusun, proaktif dan responsif dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Intervensi bersasar akan terus dilaksana agar rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan sewajarnya. Malaysia sedang bekerjasama rapat dengan negara-negara sahabat bagi memastikan aktivis global Sumut Flotilla GSF yang ditahan rejim Zionis dibebaskan segera. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Putrajaya mendesak agar kesemua aktivis yang terlibat tidak diberikan layanan buruk serta dizalimi. Terbaru, 4 rakyat Malaysia terakhir yang menyertai misi GSF 2.0 ditahan. Mereka ialah Muhammad Haris Azrami dan Chin Siawai yang menaiki kapal El Sioni, serta Syed Amirul Syafiq Syed Iskandar dan Dr. Nur Tanisah Muhammad Tajuddin masing-masing berada dalam kapal Don Juan dan Zefiro. Bot dinaiki mereka antara 10 bot terakhir yang dipintas dan diculik tentera Zionis. Demikian menurut kemaskini di laman sosial Sumut Nusantara Official. Lebih 1,000 laporan diterima kes gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Sukri berkata peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan.
2: Kes-kes gangguan seksual ini bukan hanya melibatkan wanita tetapi juga lelaki. Maka kita perlu menghormati gender serta kira dia lelaki ke perempuan, dan lelaki juga tidak mahu diperlakukan seperti mana wanita.
1: Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut memaklumkan keperluan bagi meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 ia susulan lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu.
2: Jadi secara menyeluruh, apabila kita nak meminda satu-satu undang-undang, kita perlu mengkaji. Sebab banyak yang perlu kita kaji, takut ada bercanggah dengan ataupun kita mengambil isi yang sudah ada dalam undang-undang lain. Maka itu perlu dikaji sebelum kita mengkaji lagi pun. Akta ini bukan di bawah kami, cuma kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pindaan akta, dan mereka akan sentiasa ada mengadakan mesyuarat untuk melihat apa lagi yang perlu kita lakukan, dan kami akan memberi input kami.
1: Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. Berita seterusnya. Ibadah haji bukan sekadar perjalanan ibadah. Sebaliknya, madrasah tarbiyah yang membentuk jiwa, menyucikan hati dan semangat baharu untuk kembali berkhidmat kepada agama, rakyat serta negara. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau turut mendoakan agar seluruh jemaah dikurniakan haji mabrur dan dipermudahkan segala urusan. Dalam pada itu, jemaah haji Malaysia diingatkan sentiasa menjaga kesihatan dan mengurangkan aktiviti luar susulan cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang dijangka mencecah suhu 48 darjah Celsius dalam tempoh terdekat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata peringatan itu amat penting memandangkan kemuncak ibadah haji serta operasi masyair bakal berlangsung dalam keadaan suhu tinggi. Jemaah disaran menggunakan laluan berbumbung atau membawa payung ketika bergerak ke Masjidil Haram selain memastikan pengambilan air mencukupi. Setakat ini, seramai 31,243 daripada keseluruhan 31,600 jemaah haji Malaysia selamat tiba di Tanah Suci menerusi 99 penerbangan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata penerbangan terakhir membawa jemaah lain di jadual tiba esok sekitar 9.10 malam waktu tempatan, sekaligus melengkapkan keseluruhan 100 penerbangan membawa semua jemaah haji Malaysia ke Madinah dan Jeddah. Satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 menggegar kawasan pantai selatan Peru. Menurut Institut Geofizik, bencana tersebut berlaku di wilayah Ica pada kedudukan 41 km ke selatan bandar tersebut. Gegaran turut dirasai pada tahap sederhana di ibu negara 5 yang terletak kira-kira 400 km dari lokasi berkenaan. Tiada sebarang kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda dilaporkan. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres mengutuk keras serangan berdarah di sebuah masjid di San Diego, California, mengorbankan 3 nyawa Isnin lalu. Tegasnya, serangan ke atas rumah ibadat merupakan satu tindakan yang amat kejam. Terdapat keperluan mendesak bagi menangani segala bentuk kebencian serta sifat tidak bertoleransi yang semakin menular. Susulan insiden itu, Guterres menggesa satu siasatan menyeluruh dilakukan pihak berkuasa bagi menyiasat punca serangan berkenaan. Sukan Badminton Malaysia Masters 2026 bergula lelaki utama negara Aaron Chia Suwoyi mara ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Singapura Wesley Koh Kubo Jun Suki 19-21, 21-10, 21-12. Aaron Woyi bakal berdepan pemenang antara gandingan Perancis Julian Mayo, William Villengar atau pasangan berkembar Scotland Christopher Matthew Grimley pada pusingan kedua. Bola sepak kejohanan Klub ASEAN 2025-2026, Ketua Jurulatih Selangor FC Kim Panggun berharap skuad gergasi merah memanfaatkan kelebihan bermain di laman sendiri dalam usaha memburu kemenangan pada aksi pertama akhir menentang Buriram United hari ini. Peluang itu perlu dimanfaatkan sepenuhnya bukan sahaja demi kegemilangan Selangor, malah untuk mengharumkan nama Malaysia di pentas bola sepak Asia Tenggara. Akhir sekali, Arsenal menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang kejuaraan Liga Perdana Inggeris apabila pencabar terdekat Manchester City sekadar seri satu sama menentang Bournemouth awal pagi tadi. Selepas 3 musim berturut-turut muncul naib juara, skuad kendalian Mikel Arteta akhirnya menamatkan kemarau trofi selama 6 tahun. Arsenal berkelebihan 4 mata di puncak Liga dengan berbaki 1 perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Krisis bekalan global, impak dijangka lebih ketara pada suku ketiga. Kes gangguan seksual libatkan lelaki meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: tuberkulosis atau penyakit TB atau penyakit batuk kering adalah penyakit berjangkit yang berbahaya yang menyerang paru-paru melalui cecair di udara ketika kita batuk atau bersin. Penyakit TB boleh sembuh bila dirawat. Jadi, mun kita ada rasa sik nyawa-nyawa, demam, udah lama batuk sik bait-bait, berpeluh di waktu malam, hilang selera makan, susut berat badan dan batuk berdarah, atau kita pernah ada kontak rapat dengan individu yang ada sejarah penyakit TB, segeralah kita pergi ke klinik. Buat pemeriksaan awal, dapatkan rawatan. Untuk mencegah jangkitan kuman TB, amalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Sentiasa mencuci tangan dengan air dan sabun, tutup mulut ketika batuk atau bersin, gunakan tisu, buang tisu dalam tong sampah, elakkan tempat sesak dan sempit, elakkan berkongsi barang peribadi dan peralatan mandi dengan orang lain dan pastikan persekitaran kita bebas dari jangkitan TB.
1: Nyaman kopi kau tu man. Tok mesti silah, kopi yang jen nah.
2: Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
1: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
3: Ya Allah.
4: Cerita sidaknya.
5: Sidak ni.
4: Ai.
1: Sketsa kayu. Tepi jeraya.
4: Kayu.
6: Jangan lupa.
7: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
5: Tahu kita ada bol akan datang tu?
1: Bol ni.
5: Liga noknya. Piala akhir piala apa? Kapitas akhir. Piala Malaysia ada dalam TV, ada dalam si, radio,
1: kau,
5: ada.
1: Kau main ke apa?
5: Si, aku nak ajak kita pergilah tu.
1: Kau mau aku nak sponsor kau lah.
5: Ya, pantun aku tak sebenarnya ada. Ya. Pantun satu.
1: Sebagai kata orang dek, orang kita situ nak. Udah support juga sebenarnya. Masa final tu penyokong-penyokongnya mau ambil tahu hal adab kita menyokong.
5: Benar ya.
1: Benar. Nak tangga aku. Jangan kita pergi tempat orang gelak olahan nak tentu pasal kean orang.
5: Nak ya kita
1: benar sih. Betul. Nak udak. Sebenarnya mun kau pergi udak sanggup sponsor, don't worry.
5: Yes.
1: Benar apa? Udak mari kita dua tiket sama-sama.
5: Yes.
1: Kita dua.
5: Alhamdulillah.
1: Kita dua cari tiket murah pada ngono udak berapa. Kelak udak bank in dengan kau. Kau beli pakai online. Tiket macam ya. Tapi tiket aja. Tempat dia pandai-pandai tak dua.
5: Saya dah lah sobri nak duit dah.
1: Udak tu no macam tu. Rasa udak mun udak pergi kelak silap-silap nyusah orang. Udak tu dah tua. No berimpit berdaya ujung-ujung sesak nafas sampai nah dah kan nyusah orang. No ya udah tu karena ATM ada mula siaran langsung di TV. TV okey. Ada siaran langsung malam ya perlawanan ya special. Udah minda download aja ATM klik peri nangga. Jadi saya tahu udah ketua juga latih kucing siapa nama cah Edel.
5: Edel.
1: Edel apa namanya dek?
5: Edel Syahrin Saha.
1: Edel. Dua kejayaan pencapaian besar tahun tu katanya. Musim tu. Musim kali tu lah.
5: Betul.
1: Jadi tu bukan senang-senang nak dapat benda tu apa? Benda kau bang? Lekak ngesah tempat layak ke Liga Juara-Juara Asia ACL 2 ke final Piala Malaysia lagi. Jadi Liga Piala Malaysia tu danya bertemu dengan JDT. Yalah di final DKL kan. Nah, double kejayaannya tahun tu. Yalah bangga juga sebenarnya udah sebagai orang Sarawak, orang Kuching kita tu. Karena bola tu nang sukan nombor satu dalam dunia tu.
5: Bukan kita aja bangga dah. Aku bangga tu.
1: Kau muka kau. Aku tahu kau dah bangga.
5: Bangga aku dah. Kuching City FC.
1: Bangga. Kena bangga apa. Aku dah lama juga zaman kami orang dulu nang masa zaman ngap sayut.
5: Ngap sayut terjun sungai.
1: Ya Allah, bukan pasal terjun sungai aja. Kami orang pukul 4 dah ke stadium Mun si turun awal nang si ada tempat kau nak parking.
5: Beli burger, balut tisu nak.
1: Ya Rabbi, nang best zaman ya bola, zaman kegemilangan Sarawak ya. Dah tu kembali lagi tu. Disebabkan apa? Sebab pengurusan tidak tim tu bagus.
5: Tahniah.
1: Udak nang, udak nang, eh, nang nombor satu nembiak lah si Datuk ngatur tim bola tu.
5: Ha, macam ya lah semangat yang kita mau.
1: Nang ada semangat, udak nang gak menang. Siapa sih ada semangat? Bila dah ke final tu, maksudnya ke final Piala Malaysia tu, maksudnya dah mencapai sasaran. Jadi mun kiranya menang, nang bonus lah.
5: Hari Sabtu. Hari Sabtu, jangan tak lupa.
1: 23 hari bulan. Hari itu berapa bulan?
5: Hari itu, berapa? 20.
1: Eh, dia sempat ke hujung minggu tu, ya, bah. So, coba kau nanggar tiket dulu. Selalu tiket last minute tu. Ah, mahal. Udah ada limit juga sebenarnya. So, saya dah duk sobri.
5: Oh.
1: Ah, coba kau nanggar awal tiket. Padahal kan udah petang tu. Selewat-lewatnya pukul 5.30 petang tu.
5: Okey.
1: Tanggar kau tiket. Munya dalam lingkungan bajet udah. Udah sponsor tak dua. Udah dah ngoda TV besar. Pakai nangga di rumah jangan langsung.
5: Oh, kita pun lah nangga.
1: Kita pun kreket mahal, kita tiga lah nangga TV. Okey, di rumah udah. Astagfirullahalazim. Si kacak.
5: Dek mana sponsor?
1: Si sponsor mun tiket mahal. Aku ada bajet juga. Ya. Dah coba kontak kawal tiket.
5: Oh, Datuk ku becek.
4: Apa cerita sidaknya?
5: Sidak ni.
4: Ai.
1: Sketsa kayu.
4: Tepi
1: jeraya.
4: Kayu. Jangan lupa
7: Sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.
6: Dari bumi kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Ta'zim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: kembali bersama
1: Aida dan Bak Adudu dalam
0: Selamat Pagi Sarawak.
2: #gangpagikita.
3: Okay, assalamualaikum dan selamat pagi. #gangpagikita masih lagi bersama dengan kami berdua dari pukul 6 pagi sampai lah pukul 10 pagi. Selamat pagi Sarawak.
4: Selamat
3: guys.
4: Pagi untuk kita orang semua yang masih lagi setia bersama dengan kami di Sarawak FM sehinggalah ke jam ini. Ada berbaki dalam setengah jam lagi kita bersama.
3: Betul.
4: Untuk kita berkongsi untuk tajuk kita hari Tok Tebab.
3: Aha, berkenaan dengan pelancongan. Melancong.
4: Apa yang perlu kita orang titik beratkan setiap kali kita orang pergi melancong sekiralah dalam negara kah, luar negara kah, mesti ada benda yang kita orang mesti titik beratkan. Bukannya kita tu nak pergi bermain macam biasa kan.
3: Oh, siapa nak pergi leng-leng koboi turun macam biasa, mesti ada persiapannya.
4: Betul.
3: Baiknya dari segi ubat-ubatan, dari segi dokumentasi kita orang. Mun pergi seorang mungkin lah, mungkin boleh kita kata orang kita orang fikir macam macam ni mana tau?
4: Apa ya?
3: Ada ayatnya, Tik. Saya
4: apa
3: boleh
4: ya?
3: Lupa dah.
4: Apa ya? Apa
3: kita
4: ya?
3: Boleh consider lah. Mun dah pergi seorang. Mun kita pergi berdua. Kita ngembak dah anak-anak. Ataupun kita ngembak orang tua kita.
4: Family.
3: Notok kita harus. No ya lah. Kata orang plan mena-mena.
4: Betul.
3: Lagi-lagi lah mun kita pergi dalam apa nama?
4: Big
3: satu,
4: group.
3: Satu kumpulan family yang agak besar. Salah kira lah. Salah kira palak lah. Okay. Tok semua dah. Checklist semua dah. Okay. Ada. Tok ada. Ada. Tiba-tiba si nyawut. Dah.
4: Bah, sini tuju.
3: Jadi kita nak bacakan komen daripada pendengar kita untuk bagi Tok. Ada Tok. Komen Eda, silakan.
4: Ada Tok daripada Bakri Pawi. Okey, untuk tajuk itu. Jangan lupa katanya, salah satu adalah keperluan pribadi. Yang saya selalu sound buat yang bergelar wanita katanya. Satu kemestian terutama keperluan pribadi isteri serta anak perempuan katanya. Melancong setakat ke Sabah dan Semenanjung. Pernah jadi mangsa pickpocket katanya. Time dekat pasaraya dekat KL katanya. Anak lagi kecil dalam lakapan cukup lah. Hanya duit dari saku aja yang yang sempat dicuri lah. Ada dalam dompet si sempat. Jadi apapun ini lebih berhati-hatilah bila kita berada di tempat asing. Tok adalah salah satu pengalaman yang pernahnya hadapilah setiap waktunya pergi melancong di KL.
3: Dalam negeri
4: yang berdepan dengan penyeluk saku.
3: Ush. Jenenda kes ke?

0: Kami takut tu mungkinnya dalamnya pergi dekat area yang sesak.
1: Ah, area yang sesak mudah macam ya.
0: Ah, senang je. Ah. Tapi lah kami nak mun kami suka ngembak sling bag yang di depan.
1: Okay.
0: Walaupun kita ngembak apa tu backpack nak. Mm-hmm. Kah jadi depan backpack ya kok. Biarpun tak rasa macam sikit selesa nak.
1: Okay.
0: Tapi bila kita berada di tempat yang sesak macam ni, bahaya ni kah di belakang.
1: Contohnya di ibu kota lah.
0: Ibu kota.
1: Macam okay, kan biasa kita orang terkenal dengan handbag. Jadi bila kita dah ngembak backpack macam ni, handbag kita orang ngembak sekali kah? Ataupunnya okay, biarlah pakai backpack aja lah.
0: Biasanya mun kami pergi melancung nak. Aha. Backpack sebenarnya pakai kah barang yang dibeli je.
1: Oh,
0: ah, barang okay, beli okay, entah okay. Dalam beg belakang senang sih perlu kita nak
1: terkaybe
0: nak beg plastik nak. Jadi macam dah handphone, dah wallet apa yang semua memang ada sikit sling bag.
1: Ya, khas lah.
0: Khas.
1: Okay,
0: ya
1: okay.
0: Si campur mungkin tak engkau jual dalam backpack belakang.
1: Terselok-selok cari selok
0: bubus
1: bag. Bubus ada enggak bub ai tembus tangan
0: kena bag makin ringan no.
1: Bubus
0: faham nak. Macam-macam je cara tidak ya kok nak nama penyeluk saku tu daknya pun pintar tu kita. Jadi kita pun mestilah lebih pintar lagi daripada cidaknya.
1: Yes, betul.
0: Sebablah dikit tok nak bila kita nanggar kini tok kan kebanyakan tempatnya dah make QR cashless kan. Selamat sikitlah sebenarnya.
1: Okey.
0: Tapi kena jaga-jaga jelah kita pun handphone.
1: Oh, takut layap kita orang kah di kaunter tenak
0: tiba-tiba satu cerita. Gantung jadi keruk senang.
1: Yes, pakai apa kata orang no lenyap. Dapat
0: ya,
1: pakai gantung,
0: dapat pakai gantung handphone. Yep.
1: Okay, terima kasih atas tip yang dikongsikan.
0: Ya, sama-sama.
1: Dan ya, Tek, perkongsian daripada siapa, Tek?
0: Bakri Pawi.
1: Oh, Bakri Pawi.
0: Ya.
1: Dan sosial lagi, kita ada siapa lagi untuk pagi tu?
0: Untuk pagi tu.
1: Okay, kita kongsikan daripada Kak Nuriwi ya. Nyamada, okey, berkenaan dengan melancong tu nak, oh, Nyamada, saya kalau tak pergi ataupun pergi melancong, yang paling penting mau diet dengan bajet dulu, kata Nyamada. Mun kocek penuh, insyaAllah, kata Nyamada. Baru kita dapat merancang, kata Nyamada. Mun nisi ada apa-apa ujung tahun tu, bolehlah, kata Nyamada, melancong paling dekat rumah adik-beradik. Okey lah.
0: Tapi nyata pada sikit ke siya. Lepas tu tak habis ya.
1: Paling jauh pun kata yang ada pergi Korea Selatan.
0: Annyeong haseyo.
1: Annyeong.
0: Annyeong.
1: Dia nak nangga anak saudaranya konvo di sini.
0: Wow, habisnya.
1: Tahniah Kak Nuriwi atas ialah anak saudara kita tok nao yang bakal nak ya tok konvo tok kelak.
0: Ya, betul. Tapi bila sikit jua kadang-kadang kini tok kebanyakan orang pergi melancongnya akan make travel agent yang ada
1: agent yang sah.
0: Tour guide-nya di negara yang kita mau pergi. Sikit juga kita kena ingat pastikan tour guide dia adalah yang sah, yang betul-betul mengendalikan perkhidmatan touringnya. Sebab ada berlaku bila dah tak sampai ke sinun, entah ke sini yang ngembak kita nyesip-sip macam apa yang dah di nyatakan di dalam package kita ya.
1: Pernah terjadi kah kita?
0: Kami si pernah terjadi sebab kami kita tu banyak membaca perkongsian di media sosial yang banyak.
1: Review dan feedback.
0: Dan kebanyakannya yang terkena pun warga negara kita pun jua. Bila dah-dahnya sampai ke sinun, alih-alih tour guide di sinun si tahu. Si ada pun dalam package kami orang. Bila dipadah dengan cidaknya teh, everything was paid, everything include dalam package nak. Bila dah sampai sinun si nyamada, you have to pay katanya. I pay lagi.
1: Indah kabar dia rupa lah.
0: Ya, masalahnya kena check betul-betul. Biar kita pergi walaupun kita pergi memang pergi kami bila cari yang travel agent yang sah. Biarpunnya agak mahal tetapi yang pun perkhidmatannya terbukti
1: terbaik
0: legit.
1: Dan sikit je lagi cara untuk kita orang anggap benarkah package tu? Tangga dari segi reviewnya di sini. Tangga dari segi apa feedback daripada orang yang pernah pakai perkhidmatannya. Dari sini kita dapat dengar, oh 5 star. Okey, boleh Datuk kita pergi.
0: Tapi kami mana kita kena tok nak. taktik nak jangan percaya gila dengan review sebenarnya.
1: Oh, kena.
0: Sebab apa? Hmm. Dalam kalangan kami kata, dalam kalangan mereka
1: yang menyamar, yang meninggalkan review adalah betul. Orang
0: sebabnya
1: yang
0: kita nak naik rating kita pun perkhidmatan nak. Kena berhati-hati jugalah. Jangan percaya 100%, okey?
1: Okey. Semoga benda yang kita share tu kita boleh praktikkan sebagai tip dan apa kata orang pengajaran. Okay, kita orang ada nak travel di luar negara khususnya. Mungkin lagi dah pergi ke dalam sekitar Kuching tu, boleh tak cari kami orang tu jadi tour guide kita orang nak?
0: Kami semua
1: boleh lah. Mula hoti luar
0: semua.
1: SR Hans. Dengarkan, ini dia dari bawah. Soal FM
0: satu jiwa.

0: Sekarang ni, berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran talian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
3: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
4: Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi. Aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
3: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
4: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
3: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
1: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran talian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: eat it up.
1: Kalaulah saya tanya pada para pendengar semua, apakah nama bulan-bulan haram? Saya yakin tuan-tuan semua dapat jawab dengan tepat sebab anda semua telah mengetahui apakah itu bulan-bulan haram. Kita tahu bila sebut tentang bulan-bulan haram, pasti ada sesuatu kelebihan, keistimewaan. Dan itulah dia yang nak digambarkan bahawa kita sedang berada pada bulan yang padanya dilipat gandakan amalan, diberikan kepada kita kelebihan kerana pada bulan ini ada tuntutan yang harus dilunaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat Sarawak FM, jangan lepaskan peluang untuk bersama dengan saya Ustaz Nabil Ahmad dalam rancangan khas Ra'i yang akan bersiaran pada 26 Mei 2026 pada jam 8.30 malam dan ulangannya pada 27 Mei 2026 9.30 minit malam. Sudah pastinya sesuatu yang istimewa menanti anda dengan perkongsian daripada saya. Jumpa anda pada jam dan waktu seperti yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
3: Okey, sehati sejiwa di Sarawak FM, 9.42 minit pagi. Kita masih lagi melancong begitu.
4: Iya, melanconglah kita.
3: Ya, jadi topik kita berkenaan dengan melancong tu tadi. Macam ni, Tek, nyempun noya, Tek, adakah?
4: Okey. Kita, okey, apa yang kita orang titik beratkan sebenarnya setiap kali kita nak pergi melancong tu, apa yang kita orang perlu waspada dengan diri kita orang pun bila kita orang berada di tempat orang.
3: Betul. Apa yang kita orang sediakan?
4: Yeah.
3: Adakah kita orang bila pergi kita orang nang menitik beratkan ubat-ubatan kita orang?
4: Iya. Yeah.
3: Ataupun adakah kita orang pergi kita orang fikir, oh, kain baju aku mesti cukup tak? Ataupun kita orang pergi, eh, saya dah hal. Makanan sinun mesti nombor satu. Ya, dalam list kita orang. Asal tempat makan je nyaman-nyaman. Makan je.
4: Makan je.
3: Jadi kita nak dengarkan apa komen daripada rakan pendengar kita tu. Untuk pagi tu kita ada saudara Musa. Hello, assalamualaikum, selamat pagi.
5: Hello, waalaikumsalam, selamat pagi.
4: Ya.
3: Bekerja untuk pagi tu. Oh, sihat alhamdulillah.
4: Sihat alhamdulillah.
3: BDR kah ataupun bekerja tu?
5: Bekerja. Jadi aku bekerja juga nak.
4: Betul. Bidi aku pun bekerja.
3: Di rumah ataupun
5: di Adi Imat.
3: Di rumah ataupun di pejabat?
5: Di pejabat.
3: Okey. Jadi pagi tu kita nak melancong sebenarnya. Macam wow, diri nak, okay. Macam diri kan selalu pergi ke apa nama tempat-tempat yang kata orang agak sejuk pun cuaca nak musim yang selalu yang diri pergi yang terbaru tak tadi di sini Musa?
5: Nah, saya dah dekat-dekat aja.
3: Ah, dekat-dekat aja.
5: Yang masih di situ lah.
3: Okey. Dengan cerita Tek, okay. Apa nama pernah pergi ke apa nama stadium-stadium no, apa macam dak stadium MU apa? MU indah. MU yang bukan orang MU, yang Chelsea. Okey, okay. Macam diri Musa, apa yang diri titik beratkan?
5: Titik beratkan. Okey, nombor satu kami kongsilah. Nombor satu objektif lah mula-mula. Kena kita nak pergi melancong di sikit tempat ya. Okey. Bila kita ada objektif contoh tak saya nak pergi nak nanggabol, ambil tak nak nanggabol tak nak. Okey, yang pertama lebih penting daripada tiket belon galak-galak. Adalah perancangan jadual kita di sini lah. Bukannya maksud kami macam tu. Bukannya ngepong tiket belon murah.
3: Okay.
5: Tapi ngepong ada seat ball time-nya.
3: Jadual perlawanan.
5: jadual perlawanan.
4: Betul.
5: Jadual perlawanan yang nombor satu.
4: Mm-hmm.
5: Mun kita ambil tiket murah-murah, sampai sini tak, oh saya dah
4: menjelaskan
5: tujuan asal tak kita tak mana kabut.
4: Rugi dia aja lah.
5: Lalu rugi dia aja lah. Banyak kami dengar cerita tak masalah kami yang pergi. Bila sampai siap, oh paduhan tak minggu ya tak apa adanya macam ada international break dan ya tak ada main bola siap. Ataupun bila pergi siap tak awasan tak minggu ya tak saya ada bola ataupun dimain di tempat lain. So si dia capai lah. So pergi kami bersatu perantangannya. Penting lah jadual.
4: Betul, betul.
5: Macam kami akan pola jadual harian. Artinya setiap hari bagi tatok dah lah tiket belon mahal, tiket bol pun mahal, penginapan pun mahal. So mun boleh kita si mau satu hari pun membazir ni, mun dapat jangan membazir hari pun di sini. Artinya hari pertama pergi ke situ, hari kedua pergi ke situ. Bagi kami perancangan ialah paling penting.
4: Betul betul betul.
3: Dah ubat-ubatan, ya, ubat-ubatan ada mbak sih.
5: Ubat-ubatan Biasanya kami akan basic, betul. Apa-apalah yang not basic ke je lah, not basic. Paling penting juga kena itu insurans, jangan lupa. Benda yang pernah terjadi kat kami orang pun apabila kami orang naik belon kami orang delay. Delay bukan sebab kami orang. So ia bukannya apa masalah di sia. Masalah tu apabila belon yang sepatutnya nak Kuala Lumpur Kuching yang kita dah booking yang tak terpaksa di cancel sebab belon yang pertama yang delay. Dalam keadaan macam tu lah insurans yang sangat membantu. So bagi kami sila lah ni fee mahal pun bahasa insurans tu 70 lebih ya,
4: berpuluh ringgit je.
5: Berpuluh ringgit je. So bagi kami penting untuk ada travel insurance. Travel insurance tu bila kita nak claim dia nak cepat. Dia sekadar macam tunggu 2-3 bulan si. Dia kadang-kadang ada syarikat pun yang kini-kini yang akan buat kita.
4: Okey, faham. Yang untuk insurans tiket kita lah. Macam ni dengan insurans kita pun, nyawa kita pun semasa kita di student?
5: Mestilah sama mun macam dah tune protectnya ada sekali.
4: Okey. Faham.
5: Macam ada certain not company insurance lah. Dia memang travel insurance, they call it travel insurance. Dia memang sekali dengan insurans diri lah.
3: Baik. Jadi apa nasihat yang kita boleh share bersama dengan pendengar-pendengar? Mun anda kata sidaknya pandai nak, okey, kita ambil lah now. Mun sidaknya nak pergi overseas kah ataupun dalam negara kita pun ajak kah?
5: Nombor satu bagi kami yang paling penting tetap jadual saya lah. Jadual. Lagi-lagi kita kata pasal overseas tu nah. Ambil overseas lah. Sebab biasanya kami memang tulis terus. Hari pertama apalah, apa lagi apalah apa. Kadang-kadang sidak immigration tu sebab kan usually tu banyak kes.
4: Betul-betul
5: Malaysia tapi di overseas kan banyak kes orang sebenarnya nak medical die. Betul-betul lah. So usually kami dah dekat border control sidak, kami akan tunjuk terus jadual kami.
4: Betul.
5: Usually kami alhamdulillah tak satu si pernah lagi ditahan di question lebih-lebih. Senang ke jadual kita usually akan lepas terus.
4: Faham. Ya pentingnya ada itinerary perjalanan kita sepanjang kita di luar negara nak.
5: Betul. Bagi kami nombor satu jadual paling penting. Nombor dua pastikan hari-hari tidak semua terisi lah. Penting apa yang kita mahu. Apa wang nasi.
3: Makan.
5: Makan. Pemakanan usually mun tempat yang kita pergi susah nak cari benda halal.
3: Bekal
5: lah dari situ. Bekal dari situ. Kata tu alhamdulillah sepanjang kami pergi sini-sini pun insyaAllah kita senang untuk cari benda halal. Benda halal lah si, makanan halal lah si susah untuk cari.
3: Telur, ikan, anak.
5: Betul. Cuma kita cuma ialah kayak bila kita pergi ke tempat orang, kita siapa lah expect nak makan nasi goreng, nasi lemak.
3: Jauh ada pergi makan nasi lemak juga.
5: Berai. Ya, mudah-mudah ya. Ya, mudah-mudah nak ada. So bagi kami bekal juga lah. daripada itu dah. Itu pun dah banyak dah apa makanan yang daknya apa yang boleh diangkat kena jalan.
4: Betul, betul, betul.
3: Pack food.
5: Dia dah banyak membantu lah sepanjang bisnis ini pun.
3: Yes. Okay.
5: So ialah ya bagi kami ya ialah benda yang paling penting lah. And lastly, don't forget to enjoy yourself lah.
3: Yeah. Okay, Musa, terima kasih banyak atas perkongsian tip kita untuk pagi Tok Musa.
5: Okay, terima kasih juga.
3: Jadi untuk pagi Tok, selamat bekerja untuk kita.
4: Ya. Yeah.
5: Okay, selamat bekerja juga DJ. InsyaAllah. Ada masa kita berloya lagi.
3: Bukan sekadar berloya, melancong pun boleh juga Tok.
4: Ya. Yeah.
5: InsyaAllah. Boleh, boleh, boleh.
3: Okay, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit. Kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara. Hello. All right, everybody.
1: Welcome to... Kembali bersama
2: Aidal dan Bab Adudu dalam
1: Selamat Pagi Sarawak.
3: Hashtag Gang Pagi Kita.
4: Okey, minit-minit yang terakhir untuk Selamat Pagi Sarawak kita pada pagi tu. Mm-hmm. Jadi guys, bila dah pergi melancong tu nak, kita dah pun dah sampai nak pulang lah tu. Nunggu flight nak pulang lagi.
5: Pulang marilah, pulang.
4: Lah, Eda.
5: Pulang.
4: Jadi, untuk anda yang nak pergi melancong tu, jadi silakan apa perkongsiannya, Eda, apa tipnya? Nasihatnya.
5: Jadi kesimpulannya, nasihatlah untuk kita orangnya, bukan aja melancong tu, bukannya kita tu nak memerlukan perancangan yang baik ja, tapi kita perlulah ada sikap berhati-hati, ada sikap bertanggungjawab. Ya, sebenarnya kenapa hanya demi menjaga keselamatan kita pun jua. Mana-mana dokumen yang penting yang mesti disimpan dengan baik. Satu, dua, bila kita berada di tempat orang, hormatilah budaya orang lain.
4: Jaga nama baik negara nimpun.
5: Nama baik negara sendiri. Sebab kita mau perjalanan kita ya adalah selamat dan juga selesa.
4: Menyeronokkan.
5: Menyeronokkan adalah yang paling penting sebenarnya. Jadi sikap berjaga-jaga dapat membantu kita untuk melalui momen-momen bercuti kita dengan siada perlu kita mikir masalah. Yang penting bak kata oleh kawan kita tadi, have fun.
4: Dan juga jadual kena ada lah.
5: Betul, jadual. Tapi apa yang dipadah oleh Musa tadi, sesetengah negaranya akan anggap itinerary kita sepanjang kita berada di situ, sini kita pergi.
4: Apa tujuan kita datang ke negara itu?
5: Ya, memang salah satu tips juga yang boleh kita orang guna pakai, kita orang pergi ke luar negara melancong, especially negara yang agak ketatnya pun undang-undang.
4: Betul. Jadi semoga dengan tips yang kami orang kongsi tu, kita orang boleh lah rancang sebaik yang mungkin sini destinasi kita orang. Okey. Yang paling pentingnya jaga nama baik negara kita pun lah. Jadi guys, rasa-rasanya sampai di situ dulu untuk kita pun Selamat Pagi Sarawak edisi bersama dengan duo anda, Bab dan juga Eda.

0: Contohnya.
1: Selain habis orang ni.
0: Oh, terdah Susanti. Baiklah. Baiklah guys, kita tepat pukul 10 pagi kita akan ikuti ringkas 10 pagi dan lepas ya Info Ekspresi bersama dengan Limbang FM. DJ T akan bersama dengan anda dari pukul 10 pagi hingga 2 petang. So, dan sampai situ dulu.
1: Ya.
0: InsyaAllah hari Sabtu tu kita akan bersuara lagi.
1: Ya, hari Sabtu ya.
0: Ada topik santai yang kita akan buat bersama dengan kita orang,
1: guys. Ya, semestinya.
0: Jadi terus bersama dengan kami Sarawak FM.
1: Satu Sejiwa.
0: KOI, KOI. TV Karma, Swipe.

perpaduan serta semangat kerjasama antara pelbagai kaum yang diwarisi sejak turun-temurun amat penting bagi memastikan pembangunan berterusan dapat dilaksanakan. Bersatu teguh, bercerai roboh. Terima kasih kerana memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.

Baik, untuk panduan kita bersama waktu sekarang 10.11 minit pagi. Ya, berkumandangnya irama ini, sekali lagi kita bersama melalui pertemuan ekspresi untuk hari ini, Rabu 20 Mei 2026, bersamaan dengan 3 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ya, pagi ini anda ditemani oleh saya DJT sehingga pukul 2 petang nanti. Dan seperti biasa juga pada pukul 10.15 minit pagi sehingga pukul 11 pagi nanti, kita akan bersama melalui pertemuan Info Ekspresi, Sok FM dan juga Limbang FM bersama dengan rakan kita di sana. Ya, kepada anda yang baru saja bersiaran bersama kami, terima kasih kerana memilih siaran kami sebagai teman setia anda, tidak kira di mana jua anda berada. Dan juga selamat menjalankan tugas kepada anda yang sedang bertugas sewaktu ini, juga tidak kira di mana saja anda bertugas. Ya, selamat menjalankan tugas dengan penuh amanah jujur dan juga penuh integriti ya di antara kita.

0: Baik, sekarang sudah pukul 10.15 minit pagi dan seperti yang telah kita janjikan ya, kita bersama melalui pertemuan Info Ekspresi Sok FM dan juga Limbang FM untuk pertemuan hari ini. Dan kita terus bersama dengan rakan kita di sana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Ti.
0: Ya, selamat pagi En. Apa khabar En pagi tu?
1: Alhamdulillah, saya sihat pagi Tok T. Macam mana dengan Nati di Sia?
0: Alhamdulillah, saya pun sihat juga, En. Rakan-rakan kita pun alhamdulillah sihat. Dan kita pun dah pun berada di bulan Zulhijjah. Hari itu, tiga Zulhijjah. Sip rasa lagi, kita menunggu hari untuk menyambut Hari Raya Aidiladha, Eno.
1: Betul. Mungkin ada yang tengah merancang cuti Ti untuk persiapan Hari Raya Aidiladha tu.
0: Cuti panjang. Bersambung-sambung cuti pada penghujung bulan Tok Nak Eno.
1: Betul.
0: Dan macam ni dengan keadaan cuaca di Limbang pagi Tok En?
1: Okey, untuk keadaan cuaca pada hari Tok T, cuaca cerah di Limbang, cukup panas di Limbang Tok T. Walaupun sebelum tu ianya hujan pada sebelah petang malam, tapi untuk waktu tu memang cuaca cerah ti.
0: Cerah. Kalau di Kuching tu En agak panas kata orang, panas lit-lit.
1: Panas lit-lit.
0: Bila kita keluar ya, terasa kepanasannya ya. Ya mungkin dikatakan lit-lit kami rasa lah.
1: Mungkin juga ti.
0: Kata orang panas ya, kata orang ti, kita bila kita
1: panas
0: keluar.
1: Panas menggigit.
0: Menggigit betul. Terasa ya lah ti, kata orang ti lit-lit.
1: Panas lit-lit.
0: Panas memang panas lah. Semalam pun panas, hari tu pun alhamdulillah tangga keadaan ti memang panas. Dan kita haraplah dalam keadaan cuaca asyik menentu tu, kita kena jaga diri kita lah, Eno. Banyak minum air kalau keadaan yang agak panas lah.
1: Kita kurangkan aktiviti di luar ni.
0: Baik, En, kita rasa mungkin En banyak juga info nak dikongsikan pagi tu nak Eno. Ada info yang istimewa nak dikongsikan bersama kita pada pagi tu. Dan sebelum kita bersama En dengan aktiviti ataupun info, kita nak dengarlah lagu yang telah disediakan En untuk hiburan kita pagi tu.
1: Okey, baik, selepas hiburan Tok T, kita akan bersama dengan tetamu kita di Konti untuk bercakap berkenaan dengan program yang akan berlangsung pada hujung minggu Tok, iaitu Northern Region Music Festival. Apapun, kita dengarkan dulu lagu daripada kumpulan Dark Horse featuring Nina Naina, Mari ke Limbang.

0: Itu dia, mari ke Limbang ti.
1: Mari
0: orang yang mendengarkan saran kita betul. Pada pagi tu pergi ke Limbang.
1: Pergi ke Limbang. Siapa yang belum lagi menjejak kaki ke Limbang, bolehlah pergi ke Limbang ya. Dari kita dengar lagu yang tadi nak Eno, macam-macam dah dipadahnya di sia apa yang terdapat di Limbang.
0: Ya ada pesta, ya ada makanan, tempat-tempat menarik ti.
1: Betul. Saya dah kalau hitung teh sudah dua kali ke Limbang.
0: Dua kali.
1: Sebenarnya suka sebenarnya pergi ke Limbang tu. Terutamanya bila pergi pasal tamunya, memang saya suka.
0: Okey, kalau sebut pasal Limbang, apa yang istimewanya di Limbang tu? Di hati ti sendirilah.
1: Sebenarnya kami suka nangga ada penamaan ikan tahainya di sia.
0: Ikan tahai salah satunya lah.
1: Betul, berbagai-bagai perisa. Bukannya setakat

0: Jadi kepada sidak yang ingin nak pergi Siak, pergilah kita melihat negeri kita sendiri, ya. Bukan semua dapat kita pergi. Mungkin ada rezeki, kita datanglah ke Limbang.
1: Betul.
0: You know?
1: Okey, T.
0: Ya.
1: Seperti yang N janjikan tadi, kita akan bersama dengan tetamu kita di Konti. Yang akan bercakap berkenaan dengan program yang akan berlangsung pada minggu, Tok T. Iaitu program Northern Region Music Festival ataupun NRMF yang bermula sebenarnya esok sehingga 24 Mei 2026. Di skrin pada ketika ini kita bersama dengan dua tetamu kita, iaitu Puan Suzy Jurah selaku penyelaras program NRMF bagi tahun 2026 dan juga Bro Zam selaku penerbit program NRMF. Okey, nanti saya terus bersama dengan mereka berdua. Okey, dan untuk tahun ini edisi yang ke-6 penganjuran diadakan di lot 777 Limbang, dan saya bersama dengan penyelaras program iaitu Puan Suzy. Boleh kongsikan objektif utama penganjuran tahun ini?
2: Okey, untuk pertama sekalinya, N, saya ucapkan selamat pagi kepada DJ N dan juga DJ T di Suara FM. Ya, begitu juga dengan rakan-rakan pendengar kita yang bersama kita pagi ini. Jadi objektif utama penganjuran NRMF untuk tahun ini ialah untuk menyatukan dan mempamerkan keunikan budaya tradisional etnik di bahagian Limbang sebenarnya, yang kaya dengan kepelbagaian jenis muzik serta mampu meningkatkan bahagian Limbang ke peringkat yang tinggi seiring dengan bahagian-bahagian lain di negeri Sarawak. Selain itu juga NRMF untuk edisi ke-6 tahun ini adalah untuk memperkenalkan muzik etnik di zon utara Sarawak yang sememangnya unik dan universal. Itulah objektif untuk tahun ini, N.
1: Dan saya itu juga keistimewaan festival kali ini yang mana berbanding edisi sebelum ini.
2: Okey, bercerita mengenai keistimewaan festival NRMF tahun ini, N dan juga di JT, berbanding dengan edisi sebelum ini yang mana kita mengangkat atau mempersembahkan kepelbagaian jenis muzik daripada etnik di bahagian Limbang, kerana sebelum ini, edisi-edisi sebelum ini, kita memperkenalkan kepelbagaian jenis tarian daripada etnik utama di bahagian Limbang. Seperti yang kita tahu, etnik di bahagian Limbang, etnik 7 etnik utama di bahagian Limbang, Kedayan, Melayu, Iban, Bisaya, Cina, Lun Bawang dan Tagal Okolot, yang akan membuat persembahan pada malam kebudayaan Jumaat ini, yang akan mempamerkan muzik daripada etnik masing-masing ini. And selain daripada itu, pengisian festival kali ini juga kita masih kekalkan dengan persembahan penyanyi-penyanyi tempatan kita, kerana inilah platform sebenarnya untuk ataupun tempat yang sesuai untuk kita membantu memperkenalkan bakat-bakat penyanyi tempatan kita, selain daripada kita menjemput penyanyi undangan dari luar Limbang seperti di Semenanjung, dari Semenanjung Malaysia lah.
1: Okey, dan dari segi proses memilih artis dan juga pengisian program untuk kali ini.
2: Okey, pada tahun ini setiap segmen saya sebagai penyelaras melantik penerbit, dan penerbit itu sendiri yang akan membentuk jawatan kuasa kerja bagi memudahkan perjalanan program ataupun aktiviti sepanjang NRMF untuk tahun ini. And seperti malam kebudayaan, penerbit kita adalah Puan Fozayani, dan untuk konsert NRMF penerbit kita adalah Puan Mary Troko. Jadi dengan itu tadi, penerbit dan juga jawatan kuasa kerja yang dibentuk ini akan berbincang untuk memilih artis yang sesuai mendapat sambutan komuniti di Limbang. Dalam pemilihan artis ini, saya juga sentiasa mengingatkan penerbit-penerbit untuk memilih artis undangan tempatan Sarawak yang mendapat sambutan yang menggalakkan daripada komuniti kita, barulah kita memilih artis dari Semenanjung Malaysia. Jadi untuk pengisian program festival tahun ini, seperti yang kita sedia maklum, program NRMF 2026 akan diadakan bermula Jumaat ini, 22 hari bulan, hingga Ahad ni, 24. Jadi selain pada kita berhibur di malam kebudayaan dan konsert NRMF, antara pengisian juga kita sudah rangka rancang untuk festival kali ini, antaranya adalah pameran dan membuka perkhidmatan kaunter daripada rakan strategik yang melibatkan agensi kerajaan, swasta, NGO juga persatuan etnik di bahagian Limbang. Selain daripada itu, melaksanakan bengkel kraf tangan ataupun ceramah di bawah anjuran bersama pejabat residen Limbang dan Kemas Limbang. Mm-hmm. Dan akan ada juga saringan ataupun pemeriksaan kesihatan secara percuma, kempen derma darah, juga ada jualan agro medan.

0: ini yang akan diadakan Ahad ini 24 Mei cabutan bertuah persembahan muzik dan tarian di booth persatuan etnik yang akan kita tonjolkan pada Ahad ini dan juga jualan minuman dan makanan kraft tangan.
1: Okey, itu antara pengisian program yang berlangsung selama 3 hari ini nanti. Dan sejauh mana sambutan masyarakat khususnya golongan belia terhadap program ini?
0: Okey, untuk program ini, NRMF ini seperti yang kita tahu, NRMF sebenarnya memang mendapat sambutan yang amat menggalakkan saban tahun. Jadi NRMF ini memang mendapat sambutan yang menggalakkan bukan saja daripada komuniti setempat di bahagian Limbang, malah mendapat sambutan daripada komuniti dari negara jiran kita, Brunei Darussalam, Labuan, Lawas dan juga sebahagian daripada kawasan negeri Sabah seperti di Sepitang dan Beaufort. Highlight kita pada setiap tahun ialah menjemput artis yang menarik minat Gen Z sebenarnya. Golongan belia. Seperti contoh tahun lepas, kita menjemput Mawat, artis yang sangat popular di kalangan belia belia kita.
1: Betul.
0: Tidak mengira bangsa. Dan tahun ini kita highlight kepada Alex Wan. Juga dari etnik Iban yang mendapat sambutan, artis yang mendapat sambutan, juga mendapat sambutan yang menggalakkan bukan saja dari belia Iban tetapi juga belia kita antara yang pelbagai bangsa di Limbang ini. Selain pada kita membawa artis-artis dari Semenanjung Malaysia iaitu yang lebih dikenali seperti Bob Sentuhan ataupun lebih dikenali sebagai Bob Bukit Bintang. Itulah highlight kita untuk tahun ini.
1: Dan pastinya program sebesar ini ada cabarannya. Jadi dari segi cabaran terbesar dalam menyelaras program berskala besar ini.
0: Ya, memang betul. And setiap program memang ada cabarannya tersendiri. Jadi bagi saya cabaran yang terbesar pertama sekali tahun ini pelaksanaan NRMF seperti yang kita tahu sudah pun memasuki edisi yang ke-6. Sudah tentunya orang ramai, lebih-lebih lagi masyarakat kita di Limbang mengharapkan sesuatu yang lebih menarik, pengisian yang lebih menarik saban tahun. Dan ini adalah sebagai benchmark sebenarnya, penanda aras kepada kita RTM Limbang untuk terus mengekalkan momentum ataupun terus konsisten agar penganjuran NRMF terus relevan sebenarnya, Ena. Jadi tahun ini merupakan tahun kedua saya menyelaras sepenuhnya program NRMF ini. Walaupun ada sedikit sebenarnya rasa tertekan, tetapi saya memandang dari sudut positif cabaran itulah. Jadi jawatan kuasa kerja di peringkat kita RTM Limbang, kita telah pun membuat persiapan sebenarnya dari Januari, yang mana kita mengadakan courtesy call dengan timbalan resident Puan Rosita Kulai untuk mendapatkan pandangan ataupun pendapat beliau sendirilah mengenai penambahbaikan pengisian aktiviti untuk NRMF edisi ke-6 inilah. Jadi kita juga sentiasa kekalkan kerjasama yang baik bersama agensi-agensi kerajaan, persatuan-persatuan etnik yang ada di Limbang yang bertujuan adalah untuk memudahkan kita merangka, merancang aktiviti untuk NRMF tahun ini.
1: Dan selain itu juga bagaimana pula aspek keselamatan dan keselesaan pengunjung diberi perhatian sepanjang program ini berlangsung?
0: Okey, dari segi aspek keselamatan, kita di peringkat RTM Limbang, kita juga bekerjasama dengan pihak PDRM Limbang dan juga RELA untuk sepanjang program ini yang membantu kita dari segi aspek keselamatan, yang mana jawatan kuasa kerja ini sebenarnya dibentuk melalui mesyuarat penyelarasan yang diketuai oleh pejabat residen Limbang lah, Ena. Dan untuk keselesaan pula, kita bagi pengunjung-pengunjung yang hadir ke Lot 777, kita menyediakan makitan ataupun kenepi yang besar ini berserta dengan tempat duduk, Ena. Tempat duduk untuk mereka menyaksikan aktiviti ataupun persembahan yang diadakan pada sebelah malam dan siang sepanjang program NRMF ini berlangsunglah, En. Selain daripada itu, kita juga menyediakan gerai jualan dan minuman bagi memudahkan pengunjung membeli makanan dan minuman. Dan juga kepada anda di luar sana, jangan lupa festival NRMF ini adalah festival tanpa sampah. Jadi kita menyediakan banyak tong sampah di kawasan Lot 77.
1: Baik Ti, selepas ini kita bersama dengan penerbitnya pula. Pula tadi kita bersama dengan penyelaras program pun kita berehat seketika, Ti. Mungkin ada hiburan daripada Kuching ataupun Surah FM.
2: Ya, kita ada sediakan sebuah lagu untuk pendengar kita begitu nak Eno. Baik, sebelum sebelum kita bersama dengan Anne lagi, kita dengar lagu daripada Fauzia Latif dengan lagunya Sekilas Senyumanmu. Kita dengar ya.

0: lagu daripada Fauzia Latif dengan lagunya Sekilas Senyumanmu ya. Jadi
1: Sekilas Senyumanmu.
0: Betul. Jadi pagi-pagi tu kita kena senyum sentiasa senyum, melambangkan kemanisan di muka kita dengan senyuman. Wang Nangga kita pun boleh berjangkit pun boleh senyum juga dengan kita
1: Bila Nangga wang senyum, kita pun senyum juga.
0: Betul. Macam kami Nangga En waktu tu nak, En pun senyum, saya pun senyum, Puan Zura pun senyum, Suzy pun senyum. Brother Azam pun sama juga. Baik, kita teruskan lagi bersama dengan Anne.
1: Okey, baik, kita sambung kembali untuk program kita yang akan berlangsung pada hujung minggu ini, iaitu Northern Region Music Festival. Kalau tadi kita bersama dengan penyelaras program Puan Suzy, dan kali ini kita bersama dengan Bro Zam. Bro Zam selaku penerbit program Northern Region Music Festival untuk edisi ke-6. Baik, sebagai penerbit ni Bro Zam, bagaimana idea konsep festival ini dibentuk?
2: Okey, terima kasih Anne. Jadi idea konsep festival ini dibentuk berdasarkan usaha untuk memperkenalkan muzik, seni dan budaya tempatan kepada masyarakat yang lebih luas, yang mana kita mahukan menjadikan Northern Region Music Festival ini sebagai platform yang menyatukan komuniti melalui hiburan, kesenian dan juga aktiviti budaya dalam suasana yang harmoni serta inklusif.
1: Jadi apa inspirasi di sebalik tema ataupun konsep persembahan tahun ini?
2: Inspirasi utama tahun ini datang daripada kepelbagaian budaya dan muzik di kawasan utara Malaysia, yang mana kita ingin mengetengahkan gabungan elemen tradisional dan juga moden supaya festival ini dapat menarik minat generasi muda tanpa mengabaikan warisan budaya tempatan.
1: Dan sebagai penerbit yang memastikan kandungan program menarik untuk semua lapisan penonton ni, macam mana?
2: Kita ada menyediakan pelbagai aktiviti seperti persembahan muzik, bengkel ataupun pameran-pameran daripada persatuan, pameran kebudayaan dan juga aktiviti-aktiviti interaktif. Yang mana pengisian program juga melibatkan artis tempatan dan juga luar, dan dengan genre muzik yang pelbagai supaya sesuai untuk semua peringkat umur dan juga latar belakang masyarakat.
1: Okey, dan boleh ceritakan sedikit ni Bro Zam, untuk proses di belakang tabir sebelum Northern Region Music Festival ini berlangsung?
2: Okey, sebelum festival berlangsung, bahagian kita menjalankan perancangan awal seperti yang dikongsikan oleh penyelaras tadi, iaitu perancangan awal melibatkan penyediaan jadual program, pemilihan artis, penyelarasan teknikal, promosi media sosial serta penyediaan ataupun penyediaan fasiliti untuk pengunjung, yang mana kita juga bekerjasama dengan pelbagai pihak, contohnya daripada pihak pejabat residen bahagian Limbang dan juga daripada Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak untuk bersama dengan kita membuat acara ini berjalan dengan lancar, supaya program kita ini akan menjadi menarik minat semua warga Limbang maupun di luar.
1: Baik, dari sudut penyiaran, apakah elemen yang paling penting dalam menghasilkan program berkualiti?
2: Elemen yang paling penting ialah seperti biasa kualiti audio dan juga visual, penyusunan kandungan program yang tersusun serta pengalaman penonton itu nanti. Selain itu, kerjasama antara pasukan teknikal, produksi dan juga pengurusan artis juga memainkan peranan yang penting lah untuk memastikan dan menentukan setiap persembahan ini nanti akan berjalan dengan lancar.
1: Dan adakah terdapat segmen ataupun persembahan istimewa yang penonton wajib nantikan?
2: Antara segmen yang menarik yang bakal ditampilkan ialah persembahan gabungan muzik, gabungan pemuzik ataupun persatuan-persatuan yang ada di Limbang, yang akan menampilkan muzik-muzik tradisional, dan juga kita ada menyediakan pameran kebudayaan tempatan serta nanti ada pameran ataupun daripada seni kraft Malaysia Sarawak, dan juga mungkin ada sedikit bengkel muzik untuk golongan-golongan muda ini daripada persatuan-persatuan, yeah. Di mana kami juga akan menampilkan persembahan khas daripada artis-artis jemputan yang dijangka menjadi tarikan utama, yeah, di dalam festival Northern Region Music Festival, mm-hmm, di N.
1: Okey, bagaimana pula penggunaan media sosial membantu mempromosikan?
2: Media sosial memainkan peranan yang besar lah setakat ini dalam mempromosikan festival kepada masyarakat luar, khasnya di luar daripada Limbang, yeah, maupun juga di dalam kawasan Limbang ini, yang mana melalui platform seperti Facebook, TikTok dan juga Instagram, selain daripada WhatsApp, kita dapat berkongsi maklumat terkini, video promosi, jadual persembahan serta berinteraksi secara langsung dengan penonton dan pengunjung festival.
1: Okey, baik. Apa cabaran terbesar dari sudut teknikal dan juga produksi?
2: Cabaran terbesar adalah untuk memastikan semua aspek teknikal seperti sistem bunyi, pencahayaan dan siaran berjalan lancar sepanjang festival itu nanti. Yang mana selain itu, pengurusan masa, seperti biasa Limbang sekarang ini dah musim hujan, cuaca itu, serta penjelasan ramai pihak dalam satu acara besar juga memerlukan persediaan yang teliti lah.
1: Okey, selain itu juga Zam, bagaimana pihak penerbit memastikan identiti budaya dan muzik tempatan terus diketengahkan?
2: Seperti yang Tuan Petilaras sudah ceritakan tadi, kita sentiasa memberi ruang kepada artis-artis tempatan, persembahan muzik tradisional serta aktiviti-aktiviti kebudayaan untuk jadi sebahagian daripada festival ini ataupun sebahagian besar daripada festival ini. Yeah. Selain itu, elemen warisan budaya turut diketengahkan melalui pameran seni, pameran daripada persatuan-persatuan dan juga tarian tradisional dan juga sedikit bengkel kebudayaan.
1: Okey, baik. Akhir sekali, penyelaras dan juga penerbit, harapan untuk penganjuran edisi yang ke-6 ini.
2: Siapa dulu, En?
1: Silakan, penyelaras.
0: Okey, yang terakhir daripada saya, En, harapan saya sebagai penyelaraas program NRMF 2026 ini, yang mana pada masa akan datang, agar mendapat banyak tajaan sebenarnya. Banyak tajaan, banyak kerjasama daripada rakan strategik yang berminat untuk berkolaborasi ataupun bekerja sama dengan kita pada masa akan datang. Seperti yang kita tahu, NRMF telah pun dimasukkan dalam kalender aktiviti bahagian Limbang sejak tahun 2022, kalau tak silap saya. Jadi, di kesempatan ini saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, MTCP, kerana NRMF mendapat sokongan penuh daripada pihak MTCP, dan juga yang berhormat kita Dato' Dr. Haji Abdul Rahman Ismail, yang mana bertujuan sebenarnya untuk memperkenalkan bahagian Limbang sebagai bahagian yang kaya dengan keunikan budaya, bukan saja dari segi makanan dan adat Islam, juga kaya dengan kepelbagaian muzik tradisional. Jadi selain itu, saya juga mengajak anda semua yang mendengar siaran ini, tak kira di mana anda berada, anda semua dijemput hadir untuk memeriahkan sambutan program Northern Region Music Festival NRMF edisi ke-6 2026 ini yang bermula Jumaat ini, 22 Mei hingga 24 Mei ini. Jadi jumpa kami di Lot 77 Limbang.
1: Ya, yeah, betul. Okey, dan Bro Zam, harapan daripada Bro Zam selaku penerbit NRMF.
2: Okey, pertama kali kita menjemput seluruh masyarakat untuk hadir bersama-sama memeriahkan Northern Region Music Festival 2026 ini yang tempat di Lot 777 Limbang, yang mana festival ini bukan sahaja platform hiburan, tetapi juga medan untuk menghargai seni, budaya dan perpaduan masyarakat kita khasnya di utara ini, yang mana kehadiran anda semua akan memberi sokongan besar kepada perkembangan industri seni dan muzik tempatan di utara ini. Yang mana terakhir sekali, kepada Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak yang memberi sokongan penuh kepada NRMF, yang berhormat Dato' Dr. Abdul Rahman juga sentiasa memberi sokongan untuk menjayakan NRMF dari pertama kali kita menganjurkan program ini, serta juga Pejabat Presiden bagi Limbang, setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih di atas kepercayaan yang diberikan kepada RTM Limbang untuk menganjurkan program ini bagi kali yang ke-6 lah. Sokongan dan kerjasama yang diberikan memang amat-amat bermakna lah dalam memastikan kejayaan penganjuran program ini serta terus memartabatkan industri pelancongan, seni kreatif dan seni persembahan di Sarawak. Semoga jalinan kerjasama ini akan terus kukuh dan berkekalan pada masa akan datang.
1: Baik, terima kasih diucapkan kepada Bro Zam selaku penerbit NRMF dan juga penyelaras program Puan Suzy Jurah dan bersama kita pada pagi ini bercakap berkenaan dengan program yang akan bakal berlangsung iaitu Northern Region Music Festival bermula 22 sehingga 24 Mei 2026 di lot 777 Limbang.
0: Ya, dan kita doakan ya dan juga harapan kita juga semoga program ini akan berjalan dengan lancar dan berjaya hendaknya ya Eno. Yang akan berlangsung pada hujung minggu ini ya. Jadi sama-samalah kita menjayakan program yang berlangsung di Limbang ya En.
1: Okey. Baik Ti. Kita beri buat dulu Ti. Dengan lagu daripada Wani Hasrita dengan lagunya Lembayung Tari.

0: lagu daripada Wania Serita dengan lagunya Lambayung Tari. 10.52 minit pagi, masih lagi bersama kita berdua ti.
1: Ya, yeah, betul. Kita akan berakhir pada pukul 11 pagi nak eno.
0: Betul.
1: Aha, jadi kita nak ada lagi info ataupun kita nak bacakan komen-komen ni en?
0: Rasanya kita nak bacakan komen daripada pendengar-pendengar kita, Tok T.
1: Boleh. Sebab masa pun dah suntuk ni. Jadi kita silakan N untuk bacakan.
0: Okey, saya nak bacakan daripada Latifah CD yang nak hantar emoji, Tok T. Love. Emoji love.
1: Hati.
0: Hati. Okey, itu daripada Latifah CD. Terima kasih. Daripada Jamilah. John Iman. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi.
1: Selamat
0: pagi. DJN katanya ya, moga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih Jamilah. John Iman.
1: Baik. Dan seterusnya kita bacakan daripada Nora Ngah Nora. Assalamualaikum DJT dan juga DJN.
0: Waalaikumsalam. RTN Limbang.
1: Selamat bertugas. Semoga kita dua sehat selalu hendaknya.
0: Sehat.
1: Dan juga katanya selamat hari raya Aidiladha buat pendengar Sok FM sehati sejiwa. Terima kasih DJ berdua. Awal dah beri salam kepada kita dan juga pendengar nak Eno. Lagipun sikit lama lagi sebenarnya. Rasanya dah tinggal beberapa hari lagi kita akan menyambut.
0: Lebih kurang seminggu lagi.
1: Lebih kurang seminggu. Baik, dan seterusnya kita bacakan juga daripada Sabtuyah Ramli. Assalamualaikum DJT, Sok FM dan juga DJN Lima FM. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Ngan selamat pagi di Info Ekspresi Wanai Hari Anda. Salam 3 Zulhijjah katanya. Panas terik di Bandar Miri, terang bahangnya walaupun berkipas katanya. Apa khabar DJT dengan DJN hari itu?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Kami dua sehat. Semoga kita semua diberi kesihatan yang baik-baik serta dijauhkan dari segala penyakit dan dilindungi Allah SWT. Dan nak minta lagu katanya, lagu raya insyaAllah akan kita putarkan kelak nak Eno. Pakai hiburan semua pendengar-pendengar Sok FM sambil bermasak katanya. Sama air raya Aidiladha buat DJT dan juga DJN serta kawan kami Fatimah Mail di Mukah. Itu daripada
0: Sofia. Terima kasih.
1: Dan seterusnya En.
0: Seterusnya Suhaila Abdullah. Salam ekspresi warani hari anda di Sarawak FM sehati sejiwa. Assalamualaikum DJT
1: Sarawak
0: FM dan DJN Limbang FM. Selamat bersiaran kita dua katanya pagi tu.
1: Terima kasih.
0: Semoga sihat walafiat, dipermudahkan urusan. Cuaca panas di Tabuan Haji Drahman. Alhamdulillah katanya buat sahabat setia pendengar Sarawak FM dan teman-teman Facebook katanya. Selamat pagi, selamat sarapan, semoga sihat-sihat, dipermudahkan segala urusan. Terima kasih DJT dan DJN. Dan daripada Ahmad Suhaili, selamat pagi semua. Katanya pagi. Indah Gaukah round about Tugu Kerabau di Limbang. Itu DJN katanya. Di Seriana ni pandai terkajut kerabauan ni katanya.
1: En faham.
0: Lah saya faham. Okey. Andai terkajut, andai terkajut. Maksudnya si terkejut katanya. Daripada Ahmad Suhaili. Terima kasih Ahmad Suhaili.
1: Baik, so kita bacakan daripada rakan kita Sharifah Hanifah Said Akil. Assalamualaikum DJT Sok FM dan juga DJN di Libak FM.
0: Waalaikumsalam.
1: Hai hai. Apa khabar? Kita dua begitu. Alhamdulillah
0: sihat.
1: Sebuyo panas cuacanya. Layan ekspresi warna hari anda buat kawan kami Zara Haji Chi, Masna Loso di Kampung Tambis Berahan, Rashidah Edi, Mama Putih Gamil Azwa Ashifa, Leha Leka di Kabung, Nora Ngah Nora, Jalina Julahi, Julia Ayang Marikan, Noliana Kuang di Kuching dan ucapan selamat masak. Minta lagu apa jak katanya. Kita dua nang steady katanya, mantap. Kacak kita dua, terima kasih. Pagi tu katanya suka katanya ya, daripada Sharifah. Dan seterusnya kita bacakan daripada Shuhiro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi.
1: Selamat bertugas buat DJT, DJN serta rakan ekspresi. Semoga sehat semuanya dan sentiasa ceria di samping tugasan insyaAllah. Baik, seterusnya En.
0: Seterusnya Masna Loso. Assalamualaikum. Selamat tugas DJT, DJN. Semoga kita dua sehat ceria selalu katanya.
1: Sehat.
0: Layan ekspresi sambil mula kerja rumah Tok DJ. Menada kami nak dengar lagu Tanpa Cinta, nyanyian Mali Al-Haj, istimewa buat hiburan bersama. Terima kasih DJ terbaik. Terima kasih kembali daripada Piyot Haji Hamdin. Salam ekspresi warna hari anda. Selamat pagi dan selamat bertugas DJ T. Salam ceria, macam cerah cuaca katanya di kampung Pinang, Pinang Jawa tu, hangat je rasanya. Mohon putarkan lagu untuk hiburan Wahajah Mariam, Hajah Siti Zaleha Suhai, Puan Mastika dan kepada Madam Sarah yang menyambut hari jadi hari ini dengan ucapan semoga panjang umur dan work selalu katanya.
1: Baiklah En, nampaknya masa pun si mencukupi untuk kita terus bersama. Dan sebelum kita putarkan lagu, kita nak dengar apa kata En untuk pendengar.
0: Baik, ringkas Jati. Terima kasih kepada semua pendengar. Terima kasih kepada yang menghantarkan ucapan di ruangan komen pagi itu. Dan insyaAllah kita akan bersama lagi untuk pertemuan Info Ekspresi setiap hari Rabu 10 pagi hingga 11 pagi. Jumpa lagi, Ti.
1: Jumpa lagi. Dan untuk komen-komen yang belum sempat kita bacakan, akan kita bacakan dari semasa ke semasa. Ya. Baik, hingga kita jumpa lagi, En. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Perpaduan kaum merupakan antara faktor terpenting dalam mengekalkan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan agama. Sekiranya kita berpecah atau bertelingkah antara satu sama lain, negara yang aman dan harmoni ini akan menjadi mundur dan pertikaian akan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang menjejaskan pembangunan negara. Masyarakat Malaysia perlu menjadi penggerak utama dalam memupuk dan mengekalkan perpaduan antara kaum dalam usaha untuk mencapai matlamat ke arah status negara maju serta memastikan pembangunan ekonomi negara yang stabil dan konsisten. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Anda sedang mendengar Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Sarawak FM Sehati Sejiwa.
2: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
3: Hei, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
4: Baik, sekarang sudah pukul 11.05 minit pagi. Ya, kita teruskan lagi pertemuan ekspresi untuk hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Dan selepas lagu ini nanti kita akan bersama dalam Ais Sehat.

0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Jenis-jenis gangguan anxiety mengikut DSM-5. Para pendengar sekalian, dalam bidang psychiatry, gangguan anxiety diklasifikasikan dalam DSM-5, iaitu Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders. Secara mudahnya, DSM-5 ini ialah panduan diagnosis yang digunakan oleh para doktor dan pakar psychiatry untuk mengenal pasti gangguan mental berdasarkan simptom tertentu. Antara gangguan anxiety yang biasa adalah Generalized Anxiety Disorder atau GAD, Panic Disorder, Social Anxiety Disorder, Specific Phobia, Agoraphobia, Separation Anxiety Disorder, Selective Mutism. Generalized Anxiety Disorder atau GAD. GAD adalah gangguan keresahan menyeluruh. Ini berlaku apabila seseorang terlalu risau tentang banyak perkara hampir setiap hari, sekurang-kurangnya selama 6 bulan. Contohnya, seseorang terlalu risau tentang kesihatan, kewangan, keluarga, pekerjaan, keselamatan anak-anak atau perkara harian biasa. Masalahnya, kerisauan itu sukar dikawal walaupun orang lain berkata, tak apa, perkara itu belum berlaku lagi. Tetapi individu tersebut tetap tidak boleh berhenti risau. Mereka juga mungkin mengalami susah tidur, cepat penat, otot tegang, sukar fokus, mudah marah dan sentiasa rasa gelisah. Panic disorder pula melibatkan serangan panik yang sering berlaku secara berulang dan tidak dijangka. Panic attack biasanya datang secara tiba-tiba dan pesakit mungkin mengalami jantung berdebar sangat laju, sesak nafas, sakit dada, menggigil, pening, rasa hendak mati atau rasa seperti hilang kawalan. Selepas beberapa kali berlaku, pesakit mula takut serangan itu akan datang semula. Ini dipanggil anticipatory anxiety, takut kepada serangan panik itu sendiri. Akhirnya, mereka mungkin mula mengelakkan tempat tertentu seperti pasar raya, tempat sesak, memandu jauh atau berada seorang diri. Social anxiety disorder adalah gangguan keresahan sosial. Ini bukan sekadar malu yang biasa. Individu mengalami ketakutan melampau apabila berada dalam keadaan situasi sosial kerana takut dinilai, diketawakan, dimalukan atau dikritik. Contohnya, takut bercakap di hadapan orang, takut menghadiri mesyuarat, takut makan di tempat awam, takut bercakap dengan orang baru atau takut menjawab soalan walaupun mereka tahu jawapannya. Akibatnya, seseorang mungkin mengasingkan diri, menolak peluang pekerjaan, mengelak aktiviti sosial atau kelihatan pendiam, sedangkan sebenarnya mereka sangat cemas. Specific phobia pula ialah ketakutan melampau terhadap objek atau situasi tertentu. Contohnya, takut ketinggian, takut jarum, takut darah, takut haiwan tertentu, takut menaiki kapal terbang, takut naik lift ataupun takut tempat gelap. Individu mungkin tahu ketakutan itu berlebihan, tetapi badan tetap memberi reaksi yang sangat kuat. Kadang-kadang hanya membayangkan situasi itu sahaja pun boleh menyebabkan anxiety datang. Agoraphobia pula adalah ketakutan berada di tempat atau situasi yang dirasakan sukar untuk melarikan diri atau mendapatkan bantuan jika berlaku sesuatu. Contohnya, tempat yang sesak, pusat membeli belah, pengangkutan awam, beratur panjang, berada jauh dari rumah atau berada seorang diri di luar rumah. Ada pesakit akhirnya takut keluar rumah kerana bimbang mengalami panic attack di tempat awam. Separation anxiety disorder pula bukan hanya berlaku pada kanak-kanak. Ia juga boleh berlaku pada orang dewasa. Individu tersebut terlalu takut berpisah dengan orang yang rapat dengannya. Contohnya, terlalu takut sesuatu buruk berlaku kepada pasangan, anak, ibu bapa atau penjaga. Pada kanak-kanak, mereka mungkin menangis berlebihan apabila perlu ke sekolah atau berpisah dengan ibu bapa. Pada orang dewasa pula, ia mungkin kelihatan seperti terlalu bergantung secara emosi atau terlalu takut berjauhan dengan seseorang. Selective mutism biasa berlaku pada kanak-kanak. Kanak-kanak boleh bercakap normal di rumah, tetapi tidak bercakap dalam situasi tertentu seperti di sekolah, walaupun mereka sebenarnya mampu bercakap. Ini bukan kerana degil atau kurang ajar. Ia berlaku kerana tahap anxiety yang sangat tinggi dalam situasi sosial tertentu. OCD dan PTSD berkait rapat dengan anxiety. Pendengar sekalian, OCD dan PTSD juga sering dikaitkan dengan anxiety. Dalam DSM-5, kedua-duanya tidak lagi diletakkan di bawah kategori anxiety disorders. Simptom keresahan masih sangat kuat dalam kedua-dua keadaan ini. Obsessive Compulsive Disorder atau OCD melibatkan fikiran mengganggu yang berdatang berulang-ulang kali serta tingkah laku berulang-ulang untuk mengurangkan keresahan. Contohnya, membasuh tangan berkali-kali kerana takut kuman, memeriksa pintu berulang kali kerana takut tidak berkunci, menyusun barang dengan cara tertentu kerana rasa sangat tidak selesa jika tidak dilakukan, ataupun berulang kali meminta kepastian. Post-traumatic stress disorder atau PTSD pula boleh berlaku selepas seseorang mengalami trauma yang serius seperti kemalangan, penderaan, keganasan, bencana atau pengalaman yang sangat menakutkan. Pesakit mungkin mengalami mimpi buruk, teringat kembali kejadian trauma, mudah terkejut, mengelak perkara yang mengingatkan kepada trauma dan sentiasa berada dalam keadaan berjaga-jaga.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ai Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Ya, Ai Sihat itu tadi terbitan rakan setugas Yati Jaya.
3: Kampung Budaya Sarawak dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak sekali lagi menganjurkan Sarawak Harvest and Folklore Festival 2026 bertaraf antarabangsa. Saksikan musical drama Belawan Burieng pada 23 dan 24 Mei 2026. Rebut tiket anda di laman web sarawakharvestfestival.com.my dan dapatkan harga istimewa. Cultural Vaganza Village dibuka setiap hari bermula 9.30 pagi sehingga 6 petang. Pelbagai aktiviti jualan craft serta Sarawak Authentic Food menanti anda. Jumpa di Sarawak Harvest Festival di Kampung Budaya Sarawak.
2: Baik, selepas lagu ini nanti kita akan bersama dalam Jurauan.

0: alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johor Round bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johor Round bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Ramai orang tahu tentang Pantai Damai di Santubong, tapi tahu tak anda ada sebuah permata rahsia yang digelar Pantai Emas oleh penduduk tempatan? Hanya sekitar 30 ke 40 minit pemanduan dari Bandaraya Kuching, hari ini kita ke Pantai Trombol di Telaga Air. Apa yang membuatkan Pantai Trombol ini berbeza ialah hamparan pasirnya yang sangat luas dan berwarna keemasan, terutamanya apabila terkena sinaran matahari. Di sini anda tidak akan rasa sesak kerana kawasannya yang lapang. Selain menjadi port utama untuk jurugambar menangkap gambar matahari terbit dan terbenam yang berwarna jingga serta ungu, pantai ini juga menjadi pusat aktiviti lasak. Kalau anda sukakan cabaran, sewa saja ATV untuk menyusur pesisir pantai yang luas ini. Kalau nak santai, bawa layang-layang pun menarik sebab angin laut di sini memang tidak pernah mengecewakan. Apa yang paling mahal di Trombol ialah kedamaiannya. Anda hanya akan dengar deru ombak tanpa gangguan bising kota. Walaupun jaraknya tidak jauh dari bandar, laluan masuk ke pantai ini agak mencabar dan tidak rata. Jadi, saya sangat sarankan anda menggunakan kenderaan pacuan empat roda atau four-wheel drive untuk perjalanan yang lebih lancar. Di sini hanya terdapat kemudahan asas, jadi pastikan anda membawa bekalan air bersih yang cukup kerana tekanan air di bilik air kadang-kadang agak rendah. Jangan lupa cuba makanan tempatan di gerai berdekatan seperti ikan bakar segar dan aiskrim kelapa yang sangat sesuai dinikmati di tepi pantai. Dan yang paling penting sekali, pastikan anda tiba sebelum waktu golden hour untuk sesi fotografi yang paling berkualiti. Daripada deruan ATV hingga ke pantulan cahaya matahari di atas pasir keemasan, Pantai Trombol di Telaga Air adalah bukti keindahan pesisir pantai Sarawak yang masih terpelihara. Jom kita round ke Pantai Trombol. Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu masa di Jurround.
3: Rancangan terbitan rakan setugas

0: sana. Kita duduk dalam gelap depan laptop toh.
1: Abang tengah kira kewangan kita toh. Angul juga pala mikir.
0: Ibu bingung bah. Cuba kita semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Kini toh ada kempen ganjaran gempa. Hadiah bernilai keseluruhan RM300,000. Peluang menang Proton X70 juga.
1: Serius? Nah mantap bah. Konfirm boleh tidur nyenyak pas toh.
0: Kempen sampai 30 Jun tu aja. Cepat layari bsn.com.my untuk maklumat lanjut. Tertakluk terma.
2: Ya, sekarang sudah pukul 11.24 minit pagi. Ya, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Kepada perempuan kita yang mungkin sibuk di dapur sekarang ini, ya, selamat mengurus rumah tangga.

0: Salah satu aksesori wanita mahupun lelaki masa kini adalah beg tangan. Beg tangan berfungsi untuk menyimpan barang-barang peribadi seperti dompet, telefon, tisu, kunci rumah, kunci kenderaan serta barang-barang kecil supaya tidak tercicir. Jangan menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas dalam beg tangan dan jangan membiasakan diri meletak beg tangan merata-rata. Di dalam kenderaan, simpanlah beg tangan di bawah kerusi untuk mengelak kejadian yang tidak diingini.
1: Baik, pada pukul 11.20 minit pagi nanti kita akan

Persembahan dari Mala Agatha dengan lagunya Mencari Alasan. Baik, sekarang sudah pukul 11.43 minit pagi, dan kepada wanita kita yang mungkin ada mengikuti siaran kita pada pagi ini. Dan ini sedikit info kita kongsikan bersama, di mana golongan wanita di Sarawak terus diperkasam melalui pengukuhan kepimpinan serta peningkatan kapasiti bagi membolehkan anda memainkan peranan lebih aktif dalam pembangunan komuniti, kemajuan sosial dan juga pertumbuhan ekonomi negeri. Jadi pelbagai inisiatif ya dan juga pendekatan strategik terus dilaksanakan bagi memperkasa wanita agar lebih berdaya saing dalam pelbagai bidang. Ini sebenarnya bertujuan memperkukuh kemahiran kepimpinan, komunikasi strategik, pemikiran kritikal dan juga pembangunan kapasiti diri wanita. Ya, itu untuk para wanita. Semoga lebih berdaya saing dalam pelbagai bidang agar wanita kita terus maju ke hadapan ya. Baik, seterusnya kita bacakan komen daripada rakan-rakan FB kita, daripada Noraini Amrin. Salam DJT, waalaikumsalam. Di ekspresi warnai hari anda, cuaca panas di Kuching, tengah tengok live katanya. Dan juga salam buat sahabat semua, hari hati. Berhati-hati katanya, cuaca panas, jaga diri. Itu daripada Noraini Amrin. Dan juga kita bacakan daripada rakan kita Aswian Mahyus, Mempawah, Kalimantan Barat. Assalamualaikum DJT, waalaikumsalam. Salam info ekspresi pagi, hadir pagi di Sarawak FM. Ringkas saja daripada Aswian Mahyus yang sentiasa bersama kita. Baik, dan seterusnya kita bacakan daripada Noliana Kuang. Assalamualaikum DJT, salam, salam ekspresi warnai hari anda, cuaca panas di muka katanya. Apa khabar DJT? Khabar baik, terima kasih. Sihat tidaknya? Alhamdulillah. Kami layan jap mana lagu sambil masak. Masak simple aja katanya. Ikan goreng, ikan asam pedas, daging masak sos kicap pedas, sayur bendi dan ulam-ulaman. Kata simple tapi banyak menu tengah hari tu nak Noliana Kuang. Dan juga untuk sahabat-sahabat katanya masak apa menu tengah hari itu, semoga dipermudahkan. Terima kasih DJT katanya sama-sama, dan semoga tu sihat. Alhamdulillah, terima kasih Noliana Kuang ya. Itu daripada rakan kita. Dan juga kita bacakan daripada Rashida Edi. Assalamualaikum DJT, waalaikumsalam. Selamat tugas, terima kasih. Cuaca panas ya katanya. Dan juga selamat pagi, selamat mendengar ekspresi dengan ucapan selamat menjalani tugasan anda semua. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Rashida Edi. Dan juga kita bacakan daripada Faridon Tony. Assalamualaikum DJT, waalaikumsalam. Semoga sihat, alhamdulillah sihat. Salam ekspresi untuk semua pendengar di sini jap badan. Semoga dipermudahkan segala urusan kita semua hari tu katanya. Mau ke pasar lok katanya, kedung hari panas. Itu daripada Faridon Tony. Dan juga daripada rakan kita Rostina Pancis. Hai DJT, hai. Selamat siaran, salam ekspresi buat semua sahabat Sarawak FM. Terima kasih katanya sama-sama. Dan juga ada emoji daripada Rosina untuk kita, iaitu tiga kuntum bunga. Terima kasih Rosina. Dan itu daripada rakan-rakan kita yang turut bersama kita di ekspresi warnai hari anda. Dan kita dengar lagu Sayang Orang Yang Sama.

0: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
1: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
2: Baik, sekarang sudah pun 12.13 minit tengah hari. Ya, sahabat tengah hari, kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Ya, kita teruskan lagi pertemuan ekspresi untuk hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Bertemankan saya DJT bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti.

0: kepada kebangkitan gerakan pembaharuan dan perubahan politik di Timur Tengah, yakni kejatuhan Khilafah Utsmaniyah, beliau bersama beberapa ulama yang lain seperti Kiai Haji Wahab Hasbullah menubuhkan Nahdlatul Ulama, yakni kebangkitan ulama pada 31 Januari 1926. Tujuannya tidak lain tidak bukan mempertahankan amalan Islam bermazhab khususnya mazhab Syafi'i dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Beliau menerima isyarat berupa tasbih dan tongkat daripada gurunya Syekh Khalil Bangkalan sebelum memulakan penubuhan Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Hashim Masy'ari adalah seorang nasionalis sejati. Beliau sangat tegas menentang penjajahan Belanda dan Jepun. Beliau mengeluarkan fatwa bahawa mempertahankan tanah air daripada penjajah, yakni British, adalah fardu ain, wajib bagi setiap individu. Dan fatwa inilah menjadi pembakar semangat kepada para santri dan rakyat sehingga mencetuskan pertempuran hebat 10 November di Surabaya. Tarikh resolusi jihad ini kini disambut sebagai Hari Santri Nasional di Indonesia. Beliau menulis banyak kitab dalam bahasa Arab yang menjadi rujukan utama warga NU. Antaranya adalah Adabul Alimil Wal Muta'allim, kemudian Risalatu Ahli Sunnah Wal Jamaah dan juga An-Nurul Mubin Fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Pendengar yang dimuliakan sekalian, beliau adalah bapa kepada Kiai Haji Wahid Hashim, iaitu Menteri Agama pertama Republik Indonesia, dan datuk kepada Abu Rahman Wahid, yakni Gus Dur, iaitu Presiden keempat Indonesia. Kepimpinan Kiai Haji Hashim yang menyatukan antara keteguhan agama dan semangat kebangsaan menjadikannya seorang pahlawan nasional Indonesia. Hadratul Sheikh mengajarkan bahawa menjadi seorang ulama tidak bermakna hanya duduk di atas tikar sejadah, tetapi juga harus berada di barisan hadapan dalam membela maruah bangsa dan negara. Subhanallah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi, terbitan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC.
1: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Ya, rancangan terbitan rakan setugas Syahril Syah Rizal. Ya, sekarang sudah pun 12.24 minit tengah hari. Kepada anda yang sedang memandu waktu ini, sentiasa berhati-hati di jalan raya. Ya, fokuskan pemanduan anda. Ya, kita doakan semoga anda selamat dalam perjalanan di sebelah tengah hari ini. Yang sedang menikmati makan tengah hari, selamat menjamu selera.

0: Jalan Raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
2: Munlahnya berhenti tadi.
0: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
3: Baik, untuk panduan kita bersama waktu sembahyang Fardu Zuhur bagi Zon 8 untuk tengah hari ini ialah pada pukul 12.39 tengah hari.

Baik, sekarang sudah pun 1.14 minit tengah hari. Ya, selamat tengah hari kepada anda yang masih lagi setia berseran bersama kami di Sok FM. Ya, kita masih lagi bersama Musi Pertemuan Ekspresi sehingga pukul 2 petang nanti. Kali ini merupakan jam terakhir kita bersama. Ya, masih lagi bertemankan saya DJ Bertugas, DJ T bersama anda.

Minit tengah hari, baik 500 anggota Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak digerakkan di seluruh negeri sempena Ops Hari Raya Aidiladha dan juga Ops Hari Gawai 2026. Ops Hari Raya Aidiladha bermula 24 hingga 31 Mei, manakala Ops Hari Gawai dari 24 Mei hingga

Baik, selepas lagu ini nanti kita akan siarkan iklan jawatan kosong. Ya, bagi anda yang sedang mencari pekerjaan sekarang ini.

0: future jobs.
1: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.

Baik, sekarang sudah pun 1.47 minit tengah hari dan tepat pukul 2 petang nanti kita akan ke National FM untuk mengikuti berita ringkas. Selepas itu nanti Ritma anda akan bertemankan rakan setugas yang lain pula sehingga pukul 6 petang nanti. Baik, seterusnya kita bacakan lagi komen-komen daripada rakan-rakan FB kita untuk tengah hari ini. Baik, kita bacakan daripada Kak Min. Assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran tengah itu, katanya. Panas benar cuaca.

Jadi Semunjan ketika tu, dan salam 3 Zulhijjah buat semua, jua buat adik katanya ceria-ceria kita di Konti Sao FM, tengah molah kuih muih katanya ke jual petang tu, itu daripada Kak Min ya. Baik, esoknya kita bacakan daripada Masna Arni. Assalamualaikum DJT, waalaikumsalam, sob tugas, terima kasih, mumpuk nak makan tu katanya, menu sederhana aja, ikan rebus dan ulam timun dengan cencalu. Salam buat semua sahabat yang mendengar Sarawak FM pada masa tu. Itu daripada Maznah Arni. Dan juga kita bacakan daripada Hamidah Modia. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam serta salam ekspresi warnai hari anda buat semua mendengar Sarawak FM dengan teman FB. Alhamdulillah, selamat masak juga buat semua mak-mak yang mungkin masih ada di dapur waktu tu, dan semoga dimudahkan urusan kita semua hari tu, dan semoga kita semua sihat dan dilindungi Allah dari segala penyakit dan wabak. Itu daripada Hamidah Modia. Dan juga kita terima daripada Hajrah B. Assalamualaikum DJT, waalaikumsalam, selamat tengah hari, salam ekspresi dan salam Zulhijjah. Kami baru agak dapur katanya, puasa sunat Zulhijjah masuk hari ketiga. Semoga Allah merahmati segalanya dan di permukaan. Terima kasih DJ. Dan juga daripada Amran Saili, selamat ekspresi warna hari anda semuanya ya kekawan, dan selamat menikmati makan tengah hari, kepada yang sedang menikmati makan tengah hari pada waktu ini. Itu daripada Amran Saili. Dan juga daripada Mariam Loso, assalamualaikum, waalaikumsalam, sob tugas, terima kasih, kami lain jat tugasan DJ, dan tu sampai pukul 2 petang, terima kasih DJ Sob FM tetap di hati, terima kasih Mariam Loso. Dan akhirnya kita bacakan daripada Nuri Winuri. Berbaju kurung di hari Rabu menceriakan hari yang mendung kelabu. Duduk termenung seorang diri. Apa difikir, apa dirindu. Hari Raya Korban, Raya Haji tengah dipikir nak beli lembu. Musim haji bakal menjelang, teringat masa dulu-dulu. Tolong tok buat persediaan raja, Raya Haji. Ya, kulit hitamnya sisikkan keli, dapat seekor di pinggir kali, ekspresi muncul kembali di JT si pengedali. Ya, air selasih IT, terima kasih di JT, terima kasih juga Nuriwi ya, rakan kita yang tak setia bersiaran bersama kita dari dulu lagi sehingga sekarang, terima kasih tetap menjadi teman setia Sok FM. Dan juga kepada anda ataupun pendengar yang sentiasa bersama kami, tak kira di mana jua anda berada. Okey, sayang anda semua, dan kita dengar lagu sayang untuk mereka yang dituju dan menuju.

0: jangan tapau cinta.
1: Baik, tepat pukul 2 petang nanti kita akan ke National FM untuk mengikuti berita ringkas. Dan selepas itu nanti anda akan bertemankan rakan tugas DJ Yan musim pertemuan Ritma sehingga pukul 6 petang nanti. Dan ini merupakan lagu terakhir kita musim pertemuan ekspresi untuk hari ini. Hingga jumpa lagi. Sekian pada saya, Melati Haji Morni. Assalamualaikum. Apa?

bumi ternyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Okay, terima kasih kepada kita orang yang terus sentiasa menunggu janji temu kita setiap Rabu untuk hari pertemuan kita bersama kami dalam Rimbang Muzik Radio Terbaik. Assalamualaikum, selamat petang kepada kita orang semua dan terus dengar Toklah Sarawak FM Sehati Sejiwa. Masa untuk kita memutarkan lagu-lagu radio terbaik sepanjang zaman. Pertemuan hari tu hari Rabu dah geng. Okay, 20 Mei 2026 bersamaan 3 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sampai pukul 6 petang gelap kita orang bersama kami Ian dalam ritma yang pastinya lagu-lagu malar segar yang akan kita hadiahkan untuk kita orang semua pendengar setia kami on Sarawak FM Sehati Sejiwa. Nampaknya keadaan cuaca macam panas dan berasa gila mundi kucing tu lah daripada kami turun tadi. Okay, dan sampai ke pejabat nampaknya rasa cukup panas gila, dan kita harapkan kita orang sama-sama untuk jaga kesihatan kita. Minumlah air putih, okay, dengan banyak untuk mencegah hidrasi, dekat ya, hadkan aktiviti di luar. Sekiranya kita orang rasa sikit selesa gila, sikit sihat, dapatkanlah rawatan seterusnya di fasiliti kesihatan. Jangan ditahan, mu rasa nak demam, berkasih, batuk dan sebagainya. Kita harap kita orang sehat-sehat selalu hendaknya. Okay, budak kacamata bebas macam burung.

0: 亀イマン
1: 亀アイス。
0: Dengarkan Sarawak FM
1: sehati sejiwa.
2: Bila petang-petang macam tu nak?
3: Hmm. Ya, macam
4: tu. Bunyi ni kan?
2: Bunyi kelam bunyi.
4: Kali bila petang.
2: Rasanya masih sih berubah. Betul. Rasa masih hati lagi kan? Rasa yang menggamit kenangan.

0: 17, 18, 90 dan awal 2000.
1: Ialah Ritma Music Radio terbaik.
2: Begitu tiga malam. Bukan kita tiga malam, begitu tiga.
3: Aduh. Sabri.
4: Oh, Siti.
3: Hei, Siti.
5: Oi, sampai juga nyaman tetap. Dari bahan nona, aku tak dua tetap ya.
3: Bukan apa. Kenapa, Siti? Aduh. Gitu, kita jangan nak stres-stres. Pilih kerja gitu. Jangan nak menyus sejak muka kita ya. Aduh. Itu kita... Happy.
6: Okay, kami happy juga kita orang dengan Sarawak FM dan happy juga kita orang kongsikan macam ni keadaan cuaca di lokasi kita orang. Macam-macam latih tu yang di gedung panas keadaan cuaca katanya. Lekat ya Bang Udin pun ada juga di pusat penjaja Tembirat berkongsikan keadaan cuaca panas. Dahiri, Bang Dahiri kita dari Semahan, mumpuk nak mendung lah keadaan cuaca kita tu. Terima kasih lah kepada kita orang yang berkongsi keadaan cuaca semasa dan insya Allah akan kita kongsikan juga dengan pendengar kita yang lain. Apa yang viral hari tu baru-baru tu viral yang mana seekor pusak miau kucing kata orang nak di Thailand muka pusak tu tadinya macam bengkak ataupun jadi orang ada kita kembang lah kembang muka pusak tu tadi selepas pemiliknya yang agak berusia memberikan sebiji parasetamol dewasa kerana pemilik tu tadinya nyangka ubat tu dapat membantu haiwan berkenaan yang kelihatan lemah. Jadi menurut hospital veterina di Bangkok, kes tu dikongsikan sebagai peringatan lah kepada orang ramai bahawa parasetamol yang kita makan ya, okay, yang diberi doktor untuk kita manusia tu berbahaya kepada kucing dan juga anjing. Dan hospital tu juga memaklumkan haiwan peliharaan si boleh memetabolismakan ubat ya. Maksudnya, apabila diberi ubat yang kita makan tadi, haiwan peliharaan kita si boleh memproses ataupun menguraikan sesuatu dalam badan sidaknya seperti manusia sehingga menjadikan toksik dan terutamanya kepada kucing. Antara gejala keracunan parasetamol kepada haiwan binatang peliharaan kita termasuklahnya akan nampak lesu, si bermaya, mutah lekat ya mukanya, kembang bengkak pada kaki, muka gusik, gusiknya boleh bertukar menjadi warna ungu yang gelap, suka bernafas dan berwarna perang, boleh juga menyebabkan kegagalan hati. Dan sikit lagi dalam kes pengambilan dos yang tinggi, kematian boleh berlaku dengan cepat bagi haiwan tu tadi. Doktor veterina yang merawat pusak tu tadi memaklumkan haiwan tu tadi, okey pusak tu tadi dah pun pulih sepenuhnya dan dibawa ke hospital oleh pemiliknya. Menurut doktor tu juga, pemilik kucing tu tadi dia macam kelihatan hampir nak nangis ketika diberi penjelasan yang jelasnya nang sayanglah haiwan peliharaannya. Mungkinnya kata orang tak panik bila nangga pusatnya macam si bermaya, jadi ialah jalan pintas yang dia lakukan. Dan sikit lagi apa yang kita harapkan, okey, orang lain silah bertindak macam pemilik haiwan tu tadi, beri ubat yang si sebetulnya dengan haiwan kita orang. Mungkin kita orang sayang mbaklah berjumpa dengan doktor veterina. Ialah kisahnya seekor pusat yang nampak comel pada gambarnya, kita nampak mukanya kembang dan nampak macam penuh je mukanya, nampak comel tapi sebenarnya kita simak perkara yang berlaku sebabnya diberi ubat yang kita makan, ubat yang manusia makan, parasetamol. Lihat apa yang viral yang kita kongsikan, lepas tu ada lagi. Okay.

Okay, Rima Muzik, radio terbaik baru aja berlalu. Kita ada Cinta Sabun Mandi. Okay, Iwan yang menghiburkan kita bersama. Dan apa yang viral juga yang ingin kita kongsikan berkenaan dengan pencapaian Yuna yang cukup kita banggakan. Yuna baru-baru tu melakarkan sejarah baru apabila menjadi artis pertama yang mencecah, artis Malaysia pertama yang mencecah 1 bilion stream di platform muzik Spotify. Untuk orang nak tahu apa sebenarnya Spotify tu, Spotify tu boleh dikatakan macamnya ibaratlah perpustakaan muzik digital. Jadi kita orang boleh akses apa-apa aja di sia streaming muzik digital yang membolehkan kita orang dengar lagu, lepas ya podcast, macam-macam lagi lah yang kita orang boleh dengar. Kita orang boleh dengar dalam peranti kita di di PC office kita, di rumah kita, dan ada juga yang boleh dilanggan dan juga boleh dengar secara percuma tapi yang terhad lah. Dan yang membanggakan kita, menerusi perkongsian di laman Threads tu, Yuna berada di tempat pertama, kemudian diikuti dengan Fish Leong di tempat kedua, 590 million dan seterusnya Datuk Sri Siti Nohliza pula berada di tempat ketiga, 549 million. Satu yang menjadi kebanggaan kita juga untuk Yuna, artis pertama Malaysia yang mencecah 1 bilion stream di platform muzik Spotify. Benda yang manis-manis kita kongsikan, dan juga mungkin secawan kopi yang cukup manis menemani petang kita orang waktu tu. Okey, Zainal Abidin menemani anda, Rikmah Muzik, Rato terbaik. Dan kita orang boleh komen, boleh kongsikan keadaan cuaca, apakah aktiviti kita orang di persembahan langsung kami orang Sarawak FM di Facebook. Dan juga boleh cari kami di TikTok, Masa Tuk Kami tengah live juga, okey?

0: mencari arah. Di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Seperti biasa pukul 3 petang kelak, sama-sama kita ikuti berita ringkas dari Sarawak FM. Nak kongsikan juga apa yang viral untuk yang kami petik dari agensi akhbar Saudi HPA berkenaan dengan yang dimaklumkan oleh Presiden Hal Ehwal Agama di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi mengumumkan khutbah Hari Arafah tahun itu akan diterjemahkan ke dalam 35 bahasa dan disiarkan melalui platform digital dan saluran gabungannya. Usaha itu bertujuan untuk menyampaikan tema khutbah kepada umat Islam di seluruh dunia dan menyampaikan mesej kesederhanaan Islam. Presiden Hal Ehwal Agama di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Syekh Dr. Abdul Rahman Al-Sudais, memaklumkan inisiatif terjemahan untuk mencerminkan komitmen Arab Saudi untuk berkhidmat kepada Islam dan juga umat Islam serta menonjolkan keprihatinan kepimpinan terhadap jemaah haji dan untuk juga membantulah memaksimumkan impak global musim haji menerusi teknologi moden dan platform digital. Dan sikit juga, projek penterjemahan khutbah Arafah itu adalah antara inisiatif utama kepresidenan dibangunkan dengan kepakaran bertahun-tahun dan menyumbang kepada memperkaya kandungan agama dalam pelbagai bahasa dunia. Inisiatif itu membolehkan orang Islam yang bukan berbahasa Arab dapat memanfaatkan daripada mesej kerohanian dan kemanusiaan khutbah berkenaan itu yang viral juga yang kita kongsikan untuk sebelah petang itu. Dan pukul 3 petang kita ada berita ringkas. Lepas ia kita akan ada tetamu kita untuk rancangan tajaan hari itu. Apakah ceritanya? Sama-sama kita nantikan 3 suku petang kelak, okey?

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Hari itu hujan turun dengan lebatnya. Setelah aku turun dari bas, aku berdiri menumpang berteduh di perhentian bas yang agak usang. Kelihatan kawan-kawan sekolah yang lain turut berteduh. Dalam hati aku berdoa agar hujan cepat-cepat berhenti kerana sepatu yang aku pakai basah sepenuhnya. Tuhan seakan memakbulkan doaku. Hujan pun beransur reda. Saat kaki aku mula melangkah, seorang jejaka menghulur sekaki payung dengan muka yang serius. Aku terkejut dan terbungkam, bagaikan dapat membaca fikiranku yang penuh dengan persoalan. Jejaka itu menghulurkan sekeping kertas putih kecil dengan nota, "Payung itu saya hadiahkan." Saat aku mengangkat muka dan ingin bertanya lanjut, sosok lelaki itu sudah menghilang. Bermula dari hari itu, setiap kali terserempak dengan jejaka itu, kami selalu bertukar sejarah.

0: Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.
1: Ritma, muzik retro terbaik.
2: Okey, terima kasih kepada Tok Oyang tu dengan Sarawak FM. Lepas tu kita akan bersama dengan tetamu kita yang akan bercerita berkenaan dengan Sarawak Career and Training Fair, Esket Fair. Kita ada Daniel Mimpi Ritma.

0: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Langguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan asar untuk petang ini pada pukul 3.39 petang. Zon 1 Limbang Sundar, Terusan dan juga Lawas 3.42 petang. Zon 2 Niah Berkenu Miri, Sibuti dan juga Marudi 3.46 petang. Untuk anda yang berada di Zon 3 Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan Bintulu asar 3.50 petang. Zon 4 Igan, Oya, Balingian, Mokah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan juga Song 3.54 petang. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darul, Sari Kejulau, Bintangor dan juga Rajang 3.56 petang. Seterusnya Zon 6 Kabong, Lingga, Seri Aman, Ingkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban dan Debak 3.57 petang. Zon 7 Samarahan, Semunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan juga Maludam solat fardu asar 3.59 petang. Dan akhir sekali Zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan. Maksudnya solat fardu asar untuk petang ini pada pukul 4.02 petang nanti.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Kalaulah saya tanya pada para pendengar semua, apakah nama bulan-bulan haram? Saya yakin tuan-tuan dapat jawab dengan tepat sebab anda semua telah mengetahui apakah itu bulan-bulan haram. Kita tahu bila sebut tentang bulan-bulan haram, pasti ada sesuatu kelebihan, keistimewaan. Dan itulah dia yang nak digambarkan bahawa kita sedang berada pada bulan yang padanya dilipat gandakan amalan, diberikan kepada kita kelebihan kerana pada bulan ini ada tuntutan yang harus dilunaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat Sarawak FM, jangan lepaskan peluang untuk bersama dengan saya Ustaz Nabil Ahmad dalam rancangan khas Ra'i yang akan bersiaran pada 26 Mei 2026 pada jam 8.30 malam dan ulangannya pada 27 Mei 2026 9.30 malam. Sudah pastinya sesuatu yang istimewa menanti anda dengan perkongsian daripada saya. Jumpa anda pada jam dan waktu seperti yang pernah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Memperkasakan bakat membina masa depan. Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat MEIDD dengan kerjasama Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas membawakan kembali Sarawak Career Training State Fair 2026 sertai Expo Pendidikan dan Kerjaya Terbesar di Sarawak pada 6 hingga 7 Jun ini di Hikmah Exchange Event Center Kuching dengan lebih 110 pameran institusi dan industri. Layari transformasi bakat Sarawak bermula jam 9 pagi hingga 5 petang. Masuk adalah percuma. State Fair 2026, peneraju kecemerlangan anak-anak Sarawak.
0: Okey, hello, hai, assalamualaikum. Masih lagi bersama kami Ian dalam Ritma Muzik Radio Terbaik. Kita ada tetamu hari itu seperti mana yang kami maklumkan di awal pertemuan kita. Kita ucapkan selamat datang kepada saudara Muhammad Syafiee Edmund. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat petang.
0: Oh, sehat kita hari itu?
4: Alhamdulillah, sehat. Terima kasih.
0: Pertama kali kita dah bertemu nak Macam ni nak nunggah tu
4: Tunggu kami EE je. Senang lagi kita ingat
0: EE, senang lagi. Okey, saudara Muhammad Syafiee Edmund tu merupakan pengurus tegas Community Innovative Learning dan hari itu kita akan cerita berkenaan dengan Sarawak Career and Training Fair, SCAT Fair. Sebutannya SCAT Fair. Sangkut salah sebut tu orang lah. Jadi kita cerita berkenaan dengan SCAT Fair tu. Jadi mungkin sebagai mukadimah pertemuan kita no EO, apa sebenarnya SCAT Fair 2026 tu?
4: Okey, untuk makluman semua, sebutannya tadilah adalah SCAT Fair lah. Jadi SCAT Fair tu nama penuhnya adalah Sarawak Career and Training Fair. Dan ia adalah merupakan satu program tahunan yang diadakan setiap tahun di Sarawak yang menghimpunkan peluang pendidikan dan latihan kemahiran dan kerjaya dalam satu platform. So, ia kira one stop center untuk orang yang cari kerja and orang belia-belia kita yang ingin nak sambung belajar lah. Boleh pergi ke SIA. And then selain daripada ya, kita ada aktiviti-aktiviti lain juga lah. Mm-hmm. Yang apa nama tu, yang very exciting, yang menarik untuk semua lapisan umum. Mm-hmm. Jadi tahun tu nya diadakan tahun kali ke-14.
5: 14.
4: Betul.
5: Tingkatan 2.
4: Betul. Form 2. Uh-huh. So nya adalah anjuran Kementerian Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, uh-huh, ataupun Wonunggah MEITD,
5: yeah,
4: bersama-sama dengan Tegas, uh-huh, iaitu Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak. Uh-huh. Jadi yang mula-mula diadakan dulu pada tahun 2012 lah.
5: Nah, 2012.
4: Nya ada stop sekejap tapi uh-huh, waktu COVID dulu.
5: Oh ya ya ya ya ya. Dan bila akan diadakan untuk IO?
4: Okey, untuk Esket Fair tahun tu kita akan adakan pada 6 dan 7 Jun lah. Mm-hmm. Dan 7 Jun hari Sabtu dengan hari Ahad. Mm-hmm. So, ia akan bermula seawal jam pukul 9 pagi sehingga 5 petang. Mm-hmm. Tahun tu kita ngambilnya dekat sikit, masih ada Kuching. Uh-huh. Tapi tempatnya sungguh canggih lah.
5: Uh-huh.
4: Iaitu Hikmah Exchange Kuching.
5: Oh, dekat saja. Dekat saja. Tengah pusat bandar.
4: Betul. Mm-hmm. Jadi kita akan makai seluruh bangunannya.
5: So, okay.
4: Siapa-siapa mm-hmm yang makin pergi di Siak lah, uh-huh, so boleh eksplorasi di luar juga lah. Kita bukan mula di dalam bangunan aja, tapi mm-hmm ada aktiviti di bahagian luar juga.
5: Oh, okay. Kemasukan percuma macam ni?
4: Kemasukan ada percuma. Mm. Kami masih pernah charge.
5: Jadi 6 dan juga 7 Jun, 2 hari betul berturut-turut, 9 betul pagi sampai 5 petang di Hikmah Exchange Event Center, jalan Jitaha tu dekat RTM juga. Jadi tengah-tengah bandar nak oh, kita nak dapatkan pas warna pink tu senang juga.
4: Senang, pengangkutan senang.
5: Mm-hmm. Tu asal-asalnya tempat baru nak?
4: Yes,
5: pertama betul kali?
4: Sebelum tu kita pernah molah juga.
5: Oh, okay.
4: Tahun 2023 kan. Jadi tahun tu kita balik ke Hikmah Exchange lah. Mm-hmm. Tukar mood sikit lah.
5: Oh, lah. Jadi mungkin kita nak kongsikan juga petang tu, Ii. Berapa ramai agaknya pempamer dan juga pengunjung yang dijangka terlibat untuk Esket Fair 2026 kali tu, Ii?
4: Okay. Untuk pempamer tahun tu nya banyak sebenarnya.
5: Oh.
4: Mun kita kira benar-benarnya sebanyak lebih kurang 110 pempamer yang ada. Tapi okay, nya dapat dibagi kepada 50 industri melalui Pekeso di mana adanya menyediakan kerja kosong lah. Kedapada kami tadi ada pameran kejayaan lah. Itu adalah under Pekeso, ada 50 industri. So siapa-siapa yang ingin nak cari kerja ya, boleh datang ke sini. Ada RM50 majikan yang ingin menunggu.
5: Ya,
4: gitu,
5: yang orang faham.
4: Betul.
5: 50 majikan menunggu. Tunggu kita orang.
4: Gertinya punya 50 majikannya pun kerja kosong lebih daripada 50 lah.
5: Oh, kan? Okay, menarik.
4: And then kita ada 30 institusi tempatan, iaitu mm-hmm institusi pendidikan lah.
5: Uh-huh.
4: Pada yang ingin nak cari kerja, baik daripada awam kah ataupun apa nama tu, private pun, institution pun ada semua.
5: Mm-mm-mm.
4: And then 20 institusi antarabangsa juga kali tu. Ya ada kelainan sikit.
5: Okay.
4: Tahun dulu kita sedar nunggah institusi yang internet antarabangsa lah. Mm-mm. Tahun tu ada. And then 10 agensi bantuan kewangan pendidikan pun yang ada.
5: Mm-mm.
4: Jadi yang menariknya tahun tu kan inisiatif Kerajaan Negeri Sarawak menyediakan apa nama tu, pendidikan percuma. So kita ingin nak untuk membantu belia-belia kita yang ingin nak sambung belajar.
5: Mm-hmm.
4: So siapa yang ingin nak tahu pasal pendidikan percuma yang boleh datang ke Siak.
5: Mm-hmm. Tahun tu anggaran jumlah pengunjung berapa agaknya?
4: Okey, rekod kita sentiasa bertambah.
5: Okey, wow.
4: Jadi ia pun nyuruh kami orang challenge cabaran kepada kami orang. Jadi untuk tahun lepas kita ada 30,000 pengunjung, uh-huh, lebih kurang.
5: Okay.
4: Jadi tahun tu of course kita minta lebih lagi lah.
5: Yeah.
4: Tapi saya yakin orang Sarawak tu ya, memang tu ada satu peluang kepada adanya lah.
5: Mm-hmm.
4: Dan saya yakin pun orang Sarawak tu bijak dalam mengambil peluang apa nama tu yang disediakan oleh Kerajaan Negeri Sarawak kedap program-program macam tu lah untuk adanya datang.
5: Mm-hmm.
4: InsyaAllah kita pun dengan adanya promosi daripada apa nama, bantuan daripada Sarawak FM juga,
5: yeah,
4: kita yakin dapat nunggah wang kami lah, wang-wang kita untuk datang ke Esket Fair 2026 tu.
5: Mm-hmm. Kita seru orang kami, belia kita yang nak cek kerja, betul, yang nak nyambung belajar, ibu bapa penjaga juga datang untuk langgar macam ni, soalan dan sebagainya. Lebih lagi mungkin nak bertanya berkenaan dengan bantuan kewangan pendidikan. Mak bapa pun perlu tahu juga berada di lokasi 6 sampai 7 Jun, 2 hari Sabtu dan juga Ahad. Jangan salah, kita orang di dekat aja di Hikmah Exchange Event Center Kuching. Okey, kita berhenti rehat dulu untuk kita ambil mood dulu. Hai. Pasal kita sambung lagi berkenaan dengan Esket Fair 2026.

0: Bakat membina masa depan. Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat MBIDD dengan kerjasama Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas membawakan kembali Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Sertai Expo Pendidikan dan Kerjaya Terbesar di Sarawak pada 6 hingga 7 Jun ini di Hikmah Exchange Event Center Kuching. Dengan lebih 110 pameran institusi dan industri, layari transformasi bakat Sarawak bermula jam 9 pagi hingga 5 petang. Masuk adalah percuma. Skate Fair 2026, peneraju kecemerlangan anak-anak Sarawak.
1: Okey, Rima Muzik, radio terbaik. Kita masih lagi bersama dengan tetamu kita, saudara EE. Dan kita cerita berkenaan dengan Esket Fair 2026. Mungkin tahun lepas nak, 2025. Macam ni feedback ataupun respon positif daripada pengunjung yang datang?
2: Okey, alhamdulillah setakat tu setelah 14 kali nyari polah lah.
1: Yeah, yeah.
2: Dan setiap kali, setiap tahun kita mendapat feedback yang positif daripada bukan je peserta, daripada semua pengunjung, semua lapisan. Kami orang ambil feedbacknya daripada student sekolah, daripada sekolah rendah sampailah ke ibu bapa nanya sekali. Feedback memang positif, di mana setidaknya memang ingin maulah meraya di polah every year lah, dan lebih kerap lagi. Ada juga yang danya ingin nak maulah di kawasan-kawasan lain. Tapi Tegas memang ada come up with program-program yang yang seumpama kedai Skate Fair tu lah, yang kita akan bincangkan kelak. Tapi untuk Skate Fair tu memang semua happy lah. Banyak orang yang mendapat kerja daripada Skate Fair tu, dan orang yang nambung belajar pun daripada danya si tahu pun danya dapat merancang seni danya nak belajar. Betul. Untuk tahun depan lah. Ya, yang kita ingin nak beri peluang lah buka kepada semua belia-belia kita.
1: Ya, okey. 6 dan juga 7 Jun 2026. Selain daripada pameran yang kita maklumkan tadi, ada pempamer, 110 pempamer yang berkolaborasi dengan kita orang. Mungkin ada aktiviti-aktiviti lain yang menarik disediakan oleh Skate Fair.
2: Okey. Untuk Skate Fair tu, kedapada kami dulu pada mulanya kita hanya mulah pameran pendidikan dengan pameran kejaya. Tapi apabila dari tahun ke tahun kita berkembang dan kita menjadikan Skate Fair tu lebih luas, aktiviti-aktiviti yang meliputi semua lapisan umur. Jadi banyak aktiviti yang kita beri lah, yang kita adakan lah. Jadi untuk tahun-tahunnya ada lain sikit lah. Ada juga yang masih sama. Contohnya macam kita bermula dengan oil and gas zone oleh Petros, di mana Petrosnya akan nunggah semua rakan strategik naknya untuk showcase apa info-info berkenaan dengan oil and gas lah. Sebab Sarawak dengan oil and gas tu memang rapat lah. Kita memang industri oil and gas tu memang terkenal di Sarawak. And then selain daripada kita ada mini STEM playground, di mana STEM playground tu adalah taman tema hands on, di mana sidak student daripada preschool sampai ke sekolah menengah boleh mencuba aktiviti pendidikan STEM di sia, hands on. Jadinya bukan langgar aja, contohnya drone ada di sia. Nya boleh cuba drone,
1: nya boleh cuba pegang
2: robotik,
1: dan merasai
2: nya boleh main. Nya boleh main. Jadi nya bukan sekadar langgar aja lah. Ialah kelebihan STEM playground dia lah. Selain daripada kita ada pertandingan Sarawak Minecraft Championship. So saya memang kami rasa ada student kan tu memang minat lah dengan Minecraft tu. Nya adalah pertandingan video game yang bermanfaat, di mananya membantu macam ni si dak student membuat perancangan dalam coding ni semua. Jadi kita di sini kita pandangannya adalah salah satu dari pendidikan STEM juga lah. Ini Sarawak Rocketeer Challenge tu tu adalah salah satu program kita juga yang lama dulu. Di mana Sarawak Rocketeer Challenge tu adalah tu ada program sampingan yang sebelum tu lah. Tapi kita akan showcase juga di mana sidak sekolah-sekolah di Sarawak tu daknya membuat roket yang sebenar.
1: Okey.
2: Nya bukan roket pam air lagi.
1: Bukan olok-olok lah, cocik.
2: Bukan. Jadinya boleh kan dapat naik sampai 1 kilometer tinggi. Ialahnya best. Tapi untuk Skate Fair tu adanya si lah nerbangkan roket lah. Cumanya showcase roket yang adanya polah. And then kita ada Kids Fun Zone. Kedapada kami di semua lapisan masyarakat ni tu ada family yang ada masa sedang kecil. Boleh pergi ke Kids Fun Zone. Adanya boleh ada apa kata orang-orang kata mesin excavator sobol kata orang Sarawak kan. Hanya ada di Sia boleh dimain sidanya. Dia very fun. So hanya boleh datang ke Sia. Okay, kita ada, of course kita ada career exploration oleh my future job oleh Pekeso lah. Atau adalah salah satu highlight yang paling penting lah. Di mana untuk orang cari kerja lah. And then kita di luar, kena pada kami bukan je dalam bangunan tapi di luar, ya. Kita ada Escape Fair Kambut Stage.
1: Okay, menarik ya bunyinya.
2: Stage tu nya adalah lain daripada stage, main stage kita dalam bangunan. Di mana nya ada aktiviti-aktiviti yang menarik lah. Macam ada karaoke. Siapa nak kaki karaoke boleh datang siang. And then nya ada okay, meet and greet artis Mawat lah. Kita mbak lah. Ada Mawat lah. Jadi siapa peminat fans mah boleh datang ke Sia. Boleh nangga lagu sama. And then kita pun ada cabutan bertuah tu untuk cabutan bertuah tu saya nya lumayan lah hadiahnya. And then lupa juga kami nama badan kita. Untuk makluman semua, kita ada pertandingan pusat juga. Pertandingan pusat yang apa nama tik di yang diadakan pada hari pertama lah. Pada hari petang. Betul. Jadi boleh nangga siapa yang suka pusat. And then kita tahu untuk kelainannya si Gigi adalah kita ada sediakan startup exhibition. So di situ nya ada siapa-siapa startup daripada Tegas yang akan mula exhibition di mana kita boleh nangga lah apa yang diusahakan oleh usahawan digital kita di Sarawak tu lah. Selain daripada kita si Gigi tu yang menarik lagi yang berlaku di main stage pada hari kedua. Pada hari kedua bermula pukul 8 pagi adalah Youth Got Skill.
1: Okay.
2: Youth Got Skill tu adalah pertandingan talent. Talent show di mana apa-apa talent yang kita ada kita boleh masuk sia. Kita ada Molah Magica, kita boleh datang, kita boleh menyanyi dengan bagus, boleh join programnya. And then ada macam ada sekolah yang ada tarian yang ingin nak masuk pertandingannya boleh masuk. That one is a Youth Got Skill lah yang kita nunggah.
1: Jadi macam ni nak menyertai datang terus ataupun pendaftaran dulu kan gini?
2: Okay, untuk YGS tu kami orang akan meletakkan penyertaannya bermula minggu tu dekat media sosial Tegas lah. So kelaknya pun terhad, tapi terhad kepada 25 kumpulan lah. Jadi mohon siapa-siapa kita nunggah orang Sarawak yang memang nyata dah ada talent boleh datang ke Sia juga. Kita join bertanding lah.
1: Boleh menubuhkan kumpulan waktu tu siap sedia. Jadi kami kira tidak ada lebih nak agak 20 juga aktiviti yang mau dirangkum sekali kan. Mungkin boleh dikongsikan harapan pihak penganjur terhadap Escape Fair 2026 kali tu.
2: Okey, harapan sejujurnya lah daripada mewakili pihak Tegas MITD, harapan kami orang Escape Fair tu supaya dapat membantu orang rakyat Sarawak kita tu lah, khususnya golongan muda, supaya adanya lebih jelas dalam merancang masa depan silatnya. Sebab highlight Escape Fair tu adalah untuk pendidikan, nak sambung belajar dan juga cari kerja lah. Selain daripada biasalah kita kan perlukan hiburan juga.
1: Betul
2: kan? So baik semua lapisan umur, kita pun harap semua yang datang berkunjung di Escape Fair tahun tu mendapat manfaat lah, selain daripada keseronokan datang ke Escape Fair 2026.
1: Okey, lepas tu kita akan tanya lagi dengan Encik Muhammad Syafi'i kita berkenaan dengan satu program yang lain tu. Tadi kita cerita berkenaan dengan Escape Fair yang berskala besar, kita akan nanya berkenaan dengan roadshow lagi. Lepas tu kita rehat dulu, lepas tu kita akan sambung lagi berkenaan dengan Escape Fair 2026.

0: Jadi sama-sama kita manfaatkan Esket Fair 2026 ni lah, kita tahu tu adalah platformnya untuk menjadikan impian kita orang satu kenyataan. Betul CEE?
1: Betul.
0: Ha, insyaAllah. Dan tadi kita cerita berkenaan dengan Esket Fair 2026 dan mungkin ada perancangan lain lah memastikan kawasan-kawasan lain di Sarawak untuk turut menerima manfaat Esket Fair. Perancangan kita orang pun tak tegas pun.
1: Okay. Right, terima kasih DJ. So seperti mana yang kita tahu, Sarawak tuknya satu cabarannya kepada Tegas dan kepada kita semua adalah penyampaian maklumat lah. Kami rasa Sarawak FM pun membantu dalam menyampaikan maklumat nak di semua tempat. Jadi dengan macamnya ada juga orang bertanya, Esket Fair nya akan dipolah di Kuching aja, tapi adakah nya akan dipolah di tempat lain? Jadi jawapannya adalah Tegas kita, sebagai Tegas kita ambil inisiatif lah di mana kita ada mengadakan satu lagi program. Nya ada dikira sebagai adik kepada Esket Fair lah.
0: Jadi, besar mini sikit lah.
1: Betul, nya mini Esket Fair di mana nya ditunggah sebagai Jeraya Wara Project of Dream Realize. So Prodia lah namanya pun pendeknya lah. So nya ada pameran pendidikan in sesetengah tempat. Kita akan menyediakan pameran peluang pekerjaan bersama dengan Pekeso. Jadi selain daripada kita ada aktiviti-aktiviti STEM kedai yang kita pola dekat Esket Fair tuntut ya lah. Dan ada juga hiburan-hiburan tapi yang lebih kepada pendidikan lah. Kita ada pertandingan macam competition untuk matematik macamnya. Dan digital pun apa nama Minecraft pun kita akan buat. Dan TVET, pertandingan TVET di antara sekolah pun kita akan ada buat. So dengan cara tok Tegas nya ada 14 lokasi untuk tahun tok di mana kita akan bermula daripada Lawas sampailah turun ke Lunduk.
0: Atas dulu.
1: Betul. Ya, start daripada atas. Jadinya akan bermula sekitar bulan Julai lah selepas Esket Fair. Jadi mau nak tahu tarikhnya, insyaAllah kita akan padah dekat kita pun media sosial lah. Itu saja untuk salah satu inisiatif Tegas lah untuk mendekati, menyampaikan maklumat dan peluang pendidikan kepada semua rakyat-rakyat kita di Sarawak tu lah.
0: Maksudnya selesai je Esket Fair di Hikmah Exchange.
1: Betul.
0: Akan jelajah ke lokasi 14 lokasi lah. Dan kita orang siap sedialah di media sosial Sidak Tegas untuk maklumat terkini berkenaan ProDR tu. Dan akhir sekali si berasa dah, dah habis dah temu bual kita. Ujungnya pesanan kita orang, harapan kita orang mesti nak mengalu-alukan ramai lagi pengunjung untuk mencapai sasaran kita bagi 6 dan juga 7 tu, Jun tu.
1: Okey, harapan kami orang lah sebagai penganjur Esket Fair pada tahun tu, kami ingin mengalukan dan menjemput seluruh rakyat Sarawak, terutamanya di kawasan Kuching dan sekitarnya, untuk hadir sekali memeriahkan Esket Fair tahun tu lah pada 6 dan Jun, hari Sabtu dengan hari Ahad lah. Sekali lagi, ia bermula pukul 9 sampai pukul 5 di Hikmah Exchange Event Center. Jadi demo di sia, jadi kami tahu mungkin orang waktu lagi gawai mood nak. So
0: betul,
1: mungkin di sini pun kita ada performance gawai juga. Kita ada macam-macam lah yang kita boleh pergi sini. Tapi nya kita memang mengadakan toknya ada berunsurkan gawai juga lah performance lah. Jadi boleh pergi sini. Dan kepada orang yang cari kerja kalau boleh kita sedia datang dengan pakaian yang sesuai lah. Jangan ada yang luar pendek. Kalau boleh biar smart, berkasut. Dan penting kita ngembak resume dengan CJ saja berkaitan yang penting lah. Ada salinannya bagus lagi. Dan kepada orang yang nak merancang, pelajar-pelajar kita yang pergi ke Esket Fair nak, baiknya lepasan SPM dan STPM, ataupun pelajar yang masih pergi bersekolah, kalau boleh yang bersekolah ya, kita kumpulkan maklumat sebanyak yang mungkin supaya dapat memberi apa, kita merancang hala tuju pendidikan kita selepas SPM STPM lah. Dan kepada yang ingin nak ambil belajar tu, nyambung belajar tu, kedak pada kami tahun tu kan kita Kerajaan Negeri Sarawak ada mengadakan free education lah, pendidikan percuma. So dapatkan maklumat di sia lah. Rugi tu orang pendidikan tu free. Untuk orang Sarawak. Jadi jangan lupa untuk rebut peluang ni lah. So datang awal, mbak semua ahli keluarga dan ambillah peluang tu untuk membuka pelbagai peluang pendidikan, latihan dan kejayaan yang disediakan selain daripada berseronok lah dekat SKP. InsyaAllah jumpa 6 dan 7 Jun.
0: Okay, insyaAllah kita jumpa juga lah. Rasa-rasanya nak turun juga lah, nak berlagu karaoke. Baiklah, apa pun, terima kasih lagi kepada saudara Muhammad Syafiq Edmund, pengurus Tegas Community Innovative Learning. Cerita kita hari itu bersama dengan sidaknya Sarawak Career and Trading Fair SKAT Fair 2026. Kita harapkan muncul jokos semuanya,
1: InsyaAllah.
0: Okay, dan amin. Juga dapat lepas targetnya 30 lebih ribu kan. Oh, ialah kita harapkan. Okay, insyaAllah kita jumpa. Assalamualaikum.
2: Frekuensi Sarawak FM, Kuching 88.9 MHz.

0: AI Tech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
1: Take a break and enjoy the show. This is AI Tech.

0: Kampung Budaya Sarawak dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak sekali lagi menganjurkan Sarawak Harvest and Folklore Festival 2026 bertaraf antarabangsa. Saksikan musical drama Belawan Burieng pada 23 dan 24 Mei 2026. Rebut tiket anda di laman web sarawakharvestfestival.com.my dan dapatkan harga istimewa. Cultural Vaganza Village dibuka setiap hari bermula 9.30 pagi sehingga 6 petang. Pelbagai aktiviti jualan craft serta Sarawak Authentic Food menanti anda. Jumpa di Sarawak Harvest Festival di Kampung Budaya Sarawak.
1: Nyaman kopi kau tu man, tu mesti silah, kopi yang jenah. Nah,
2: hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
1: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
3: Hidupku juga akan pahit tanpa adanya dirimu pendengar kami orang. Cik, saya kan udah leman je nak pandai berpuitis. Okeylah. Rimah Muzik, radio terbaik sahabat tahun untuk rakan-rakan pendengar Nolana Kuang yang bersama kita hari itu berkongsikan keadaan cuaca yang cukup panas sekali. Menitipkan ucapan petang untuk Sharifah Hanifah Syed Akil, Jamilah Joniman, Rebaya Aing katanya. Lagi untuk Donny Lim, Rosiba Jaba, Sophia Sopii, Aida Manja, Jatida Francis, Zara Haji, Cik Rohani AJ, Rosalina Frances, Swi Saro. Panas cuaca di Semunjan, duduk rebah pokok sejuk rasanya. Angin sepoi-sepoi sambil dengar Sarawak FM base. Itulah nyorindok tu nak. Ada wak pe lagi. Syedah Edi. Cuaca panas di Kabong, Zainuddin Ibrahim. Salam Ridma untuk semua rakan pendengar tengah berjual di MBKS Tembiratuk. Cuaca panas dapatnya mau ikan masin kau. Mau ikan masin pirang. Lalu kerin dapat dijual. Adik-adik. Mas Naloso. Layan aja apa lagu untuk sebelah petang tu. Cuaca cukup panas di Batu Tujuh baru sempat nak menjamah nasi. Akhir juakkan Mas Naloso makan tengah hari-hari tu. Jaga kesihatan guys, jangan akhir gila makan tengah hari takut gelak efeknya ni tak tahu nak. Dan lagi rakan-rakan mendengar bersama kita Sabtu yang Ramli, panas terik di Bandar yang Ramli masa tu. Apa pun kita doakan semoga semua rakan-rakan sahabat pendengar diberi kesihatan yang baik, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Dan lepas pukul 4 kelak kita akan jenguk lagi komen respon perkongsian kita orang di Sarawak FM Sehati Sejiwa Facebook kami orang. Sekali lagi panduan untuk muslimin dan juga muslimat masuk jam solat pada asar. Untuk anda yang berada di zon 8 Kuching, Siburan, Baut Lunduk dan Sematan pada pukul 4:02 petang.

terus bertenang dan bersabar sambil layan lagu retro sekiranya Anda terperangkap dalam kesesakan lalu lintas.

0: Untuk panduan kita bersama waktu sekarang dah pun 4:02 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada anda yang berada di zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan.
2: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, pada hari itu kita akan ceritakan sedikit tentang kehidupan Nabi yang begitu zuhud. Zuhudnya kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehinggakan Rasulullah digelarkan dengan manusia yang paling zuhud. Cukuplah kita tahu bahwasanya kefakiran hidup Rasulullah ia adalah atas pilihan baginda. Bukan fakir miskin kerana terpaksa. Ada orang yang terpaksa miskin sebabnya memang malas bekerja. Tapi Nabi itu atas pilihan. Oleh kerana Nabi pernah di-offer kekayaan dunia tapi Nabi tolak. Diriwayatkan Allah Subhanahu Wa Taala pernah offer dengan Nabi lembah Mekah yang jadi emas. Apa kata Nabi? Tidak ya Allah. Akan tetapi aku berlapar sehari dan kenyang sehari. Bila aku kenyang, aku memuji dan syukur kepadamu. Dan aku lapar, aku akan bertadaruk dan berdoa kepadamu. Dan bayangkan diriwayatkan dalam sirah juga, dalam hadis, rumah Nabi, Nabi pernah simpan apa-apa untuk dirinya. Yang diriwayatkan yang Nabi simpan sesuatu ia adalah untuk keluarganya. Sehingga kan diriwayatkan keluarga Nabi itu si pernah kenyang 3 hari berturut-turut dengan roti gandum. Sehinggalah baginda wafat. Dan tidaklah berlalu sebulan ataupun 2 bulan, rumah Nabi siap pernah dihidupkan api, api dapur siap pernah. Sebabnya saya dah makanan nak dimasak. Hanya asalnya makanan yang selalu dimakan adalah tamar, iaitu kurma kering dan air je. Ada satu riwayat mengatakan Sayyidah Fatimah Az-Zahra datang bawa seketul roti namanya Al-Khubus Al-Kisrah, Kisratul Khubus, iaitu roti kering ya. Dan kemudian ditanya Fatimah, apa tu lah roti yang aku bakar? Kata Fatimah, dan aku tidak tenang sehingga aku membawakan roti itu kepadamu wahai ayahku. Maka bila Nabi makan, apa kata Nabi? Amma innahu awwalut ta'amin dakhala fama abik munzu salasati ayyam. Ketahuilah, ini adalah makanan pertama yang masuk ke dalam mulut ayahmu sejak 3 hari. Masya Allah, tabarakallah. Yalah, Nabi pun zuhud ya. Saya akhiri dengan satu syair daripada Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nazaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Ini maksudnya, sesungguhnya bagi Allah tu ada hamba-hamba yang bijaksana. Mereka menceraikan dunia dan takut akan fitnahnya. Mereka memerhati dunia ini, lalu bila mengetahui ianya bukan tempat tinggal yang kekal bagi orang yang hidup, mereka menjadikannya seperti lautan dan menjadikan amal soleh sebagai kapal untuk mengharunginya. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: Kalaulah saya tanya pada para pendengar semua, apakah nama bulan-bulan haram? Saya yakin tuan-tuan semua dapat jawab dengan tepat sebab anda semua telah mengetahui apakah itu bulan-bulan haram. Kita tahu bila sebut tentang bulan-bulan haram, pasti ada sesuatu kelebihan, keistimewaan. Dan itulah dia yang nak digambarkan bahawa kita sedang berada pada bulan yang padanya dilipat gandakan amalan, diberikan kepada kita kelebihan kerana pada bulan ini ada tuntutan yang harus dilunaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat Sarawak FM, jangan lepaskan peluang untuk bersama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad, dalam rancangan khas Ra'i yang akan bersiaran pada 26 Mei 2026 pada jam 8.30 malam dan ulangannya pada 27 Mei 2026 9.30 minit malam. Sudah pastinya sesuatu yang istimewa menanti anda dengan perkongsian daripada saya. Jumpa anda pada jam dan waktu seperti yang pernah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Peti Music Retro. Peti Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 mei petang. Rima memainkan muzik retro terbaik.
2: Ikuti info cuaca selepas ini.
3: Baiklah, info cuaca bersama dengan Fazmi di talian. Halo, Assalamualaikum Fazmi.
4: Halo, Waalaikumsalam.
3: Okey, silakan info cuacanya petang tu.
4: Okay, Assalamualaikum, selamat petang kepada semua pendengar Sarawak FM. Saya sebabkan ramai cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 4 petang selama 12 jam. Bagi ramai cuaca petang ini, ribut petir daripada tempat boleh berlaku di bahagian Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu Miri dan juga Limbang. Maka tiada hujan dalam makau untuk bahagian Kuching, Serian Samrahan, Serian Mambetung dan juga Sarike. Bagi cuaca malam hingga awal pagi, hujan di beberapa tempat boleh berlaku di bahagian Kapit, Bintulu Miri dan juga Limbang. Manakala tiada hujan dalam makau untuk bahagian Kuching, Serian Samrahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu dan juga Mukah. Untuk keadaan laut di perairan Sarawak, laut berombak boleh mencapai ketinggian sehingga 1 meter dengan angin bertiup dari arah timur laut selaju 10 ke 20 km/jam. Sempena diagakkan antara 23 ke 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca pada petang ini, kembali sama Sarawak FM.
3: Okey, terima kasih banyak-banyak Fazmi sebab tugas. Okey, terima kasih rakan pelapor kita dari Met Malaysia melaporkan ramalan keadaan cuaca panduan kita bersama di Sarawak FM dan lepas tu kita akan ikuti refleksi diri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Empati itu kekuatan. Tapi apa beza empati dengan simpati? Pernah dengar nak? Tapi tahu sih apa bezanya? Simpati tu kita sekadar kesian nangga orangnya. Kita nak nolong rasa macam sepalah. Tapi kita kesian, tedahnya ya lo. Macamnya aja. Tapi mun empati, nak kesian kita terhadap orangnya, simpati sekali dengan reaction, tindakan. Kita macam ni kita nangga nak ai tedahnya lo. Bah, apa yang boleh kita pulang untuk nolongnya? Merik tu kah, merik ya kah, merik kata-kata semangat kah. Yang ibarat macam empati tu kita meletakkan kaki kita di dalam kasutnya. Kita bukan rasa sekadar rasa kesian, tapi kita rasa macam perlunya untuk kita mula sesuatu supaya nyanun si rasa terus menerus rasa macam ya. Tu maksud empati. Jadi mun tuan-tuan dan perempuan, adik kakak pernah mengalami rasa empati di situ Madam Nak Madah. Kita orang tu memang orang yang kata awesome. Yang hebat-hebat. Sebab bila kita ada rasa empati tu, ia adalah kekuatan kita sebagai manusia yang Allah nak tunjukkan bahawa kau tu hadir bukan sekadar hamba kau je, tapi sebagai khalifah di muka bumi. Sebab apa? Kita tahu peranan kita. Kita tahu tanggungjawab kita dalam hidup bermasyarakat. Kita cuba untuk memberikan yang terbaik kepada orang di sekeliling kita, memberi manfaat kepada setidaknya. Sebab hidup kita tu bukannya hidup seorang diri di dunia. Kita tu hidup bermasyarakat. Ada orang wa'imah berbeza agama, kita tetap hidup di kalangan ada manusia yang lain. Bukan kita seorang aja uli-uli tegak-tegak kita seorang aja di dunia tu. Bukan. Jadi adik kakak, empati itu kekuatan. Kita sih tahu apa yang orang alami dalam kehidupan setidaknya. Namun sedikit sebanyak bila kita empati, orang lain pun akan rasa macam Allah, ada orang sebenarnya sih rasa lonely. Mr. Lonely. Sih dah rasa dikitnya lonely. Okay, sebabnya rasa ada kekuatan daripada orang lain sebab orang lain memahami keadaannya. Jadi di situ adik kakak semua yang madam mau kongsikan, kita cuba untuk memahami keadaan orang lain sebelum kita menilai. Kenapnya aku dah asyik. Apa aja cerita yang kita dengar, yang kita tanggal, yang dekat media sosial, yang disusai orang kiri kanan. Cuba kita faham konteks cerita ya dulu. Jangan terus kita judgement, meletak nilai kenaknya macamnya. Jadi cuba faham, bukan menghukum. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Poli.

0: Eh, abang, kena kita duduk dalam gelap depan laptop tu.
1: Abang tengah kira kewangan kita tu. Angul juga pala mikir.
0: Ibu bingung, bah. Cuba kita semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Kini tu ada kempen ganjaran gempa. Hadiah penilai keseluruhan RM300,000. Peluang menang Proton X70 juga.
1: Serius? Nah, mantap, bah. Confirm boleh tidur nyenyak pas tu.
0: Kempen sampai 30 Jun tu aja. Cepat layari bsn.com.my untuk maklumat lanjut. Tetakluk terma. Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
0: Kita on dengar lagu tu.

Selamat dalam perjalanan kepada kita yang sedang memandu masa tu balik dari tempat kerja menuju ke rumah kesayangan masing-masing kerana insan yang tersayang juga sedang menunggu di depan pintu rumah. Ada yang dah pun sampai awal sebab hari tu ada urusan di hospital, di klinik katanya. Jadi ambil keluar 4 jam. Selesai je terus pulang ke rumah. Dan anak-anak juga dah selesai semua urusan ya. Dan untuk sebelah petang tu juga mungkin ada di antara kita orang yang bercadang, beriadah, nak jogging, nak brisk walk, nak berzumba, nak aerobik dan sebagainya. Di sini kita orang boleh komen dan juga boleh kongsikan bersama kami orang di Sarawak FM. Dan mungkin ada di antara kita orang yang dah pun merancang percutian kita orang. Kerajaan Sarawak memaklumkan bahawa selaras dengan peruntukan di bawah Seksyen 5 Ordinan Hari Kelepasan UMN, Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak telah memperkenankan pengisytiharan Hari Kelepasan UMN disebabkan pertindihan cuti umum. Sehubungan dengan ia, 3 Jun 2026 adalah Hari Kelepasan UMN gantian bagi Hari Waisak yang jatuh pada 31 Mei 2026 dan seterusnya 4 Jun 2026 adalah Hari Kelepasan UMN gantian bagi Hari Gawai Dayak yang jatuh pada Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Agong yang jatuh pada 1 Jun 2026. Pengisytiharan itu adalah sebagai gantian kepada hari-hari kelepasan UMN yang telah diperuntukkan dalam jadual pertama Ordinan Hari Kelepasan UMN. Jadi, rancanglah percutian kita orang, khusus untuk kita orang yang masih lagi banyak cuti dah setengah tahun tu, bolehlah diguna pakai dan jimat-jimat juga untuk dijual di hujung tahunnya. Dan nak maklum juga lah esok hari nak, hari bersejarah juga bagi pembukaan Jambatan Batang Lupa 1 dan bila cuti juga sambung lagi dengan sambutan Hari Raya Haji, gawai cuti sekolah dan sebagainya. Mungkin itu adalah peluang yang terbaik untuk kita orang menyelusuri, menjelajah negeri kita pun, Sarawak, bumi kenyalang tu. Okey, terus bersama kami orang Ritma Muzik, radio terbaik Sarawak FM, sehati sejiwa Yan masih lagi bersama kita orang untuk sebelah petang tu guys.

0: dari bumi kenyalan, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
2: Di Sarawak FM Talk, kami orang hiburkan kita dengan lagu-lagu retro.

0: 2025. Dan lainnya juga kita nak kongsikan terbaru juga yang dikongsikan oleh berita.rtm.gov.my yang mana hampir 2.8 bilion menghadapi ketidakjaminan perumahan, lebih 2 bilion penduduk bandar terdedah risiko iklim menjelang 2040. Dan isu perumahan kini itu melibatkan masa depan dan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar pembinaan rumah. Perubahan iklim, kita nanggap itu adalah cabaran urbanisasi, memberi tekanan besar dalam melaksanakan agenda bandar baru dan mempercepatkan matlamat pembangunan mampan Malaysia. Kongsi kejayaan madani, 1.1 juta rumah mampu milik, pemilikan 7.7%, penanaman lebih 115 juta pokok dan fokus kepada golongan rentan. Kita juga nak ucapkan selamat petang dan selamat terus layan Sarawak FM untuk rakan-rakan pendengar Rita Wendy di live TikTok. Okey, rakan-rakan kita lain pun ada juga. Pian dari Sebuyo yang kongsi keadaan cuaca panas di Buyo tu. James Pengiran, di Sibu panas masa tu. Mun ada lagu Ku Cari Damai di Hati untuk hiburan kita bersama sebelah petang tu. Dan lagi Puan Mastika, salam rimah untuk semua rakan-rakan pendengar. Fatimah binti Ladom, selamat petang. Salam untuk mak tercinta di IKBN Miri Non. Rindu mak, si Sabah nak nunggu hari raya haji, mak pulang kampung katanya. Mak Teh bersama kita, okay. Rakan pendengar kita yang tu setia, Zalika Zalehalion, salam rima untuk semua pendengar. Selamat petang, semoga terhibur hendaknya. Okay, jom kita dengar apa cerita menarik dalam Go Head Sarawak yang diterbitkan oleh AIDA.
1: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
2: Okey, Go Head Sarawak pada hari ini kita akan berkongsi mengenai sukan sepak takraw. Skuad kuadran negara muncul juara dunia selepas menewaskan India 2-0 pada final Piala Dunia Sepak Takraw 2026 di Stadium Titi Wangsa semalam. Kuartet negara dibarisi Muhammad Afifuddin Muhammad Razali, Muhammad Syahril Aiman Halim, Amirul Zazwan Amir dan Aidil Aiman Azawawi mempamerkan aksi penuh bertenaga untuk menghadiahkan kemenangan 17-15, 15-10. Aksi final berlangsung cukup sengit, terutama pada set pertama apabila kedua-dua pasukan saling mengejar mata hingga terikat 14 sama. Malaysia bagaimanapun tampil lebih tendang pada saat genting menerusi beberapa hadangan kemas selain rejaman tepat untuk mematahkan kebangkitan India yang dibarisi Ramkumar Sharman, Yunam Akash, Bobby Kumar dan Charu Kaibam Maligaman Singh. Malaysia tampil lebih meyakinkan pada set kedua dan pada satu ketika selesa mendahului 10-7 hasil corak permainan agresif selain pertahanan lebih tersusun. Afifuddin yang mengalami kesakitan turut memperagakan semangat juang tinggi apabila terus beraksi sebelum menyempurnakan renjaman penting untuk mata kedua belas negara ketika Malaysia mendahului 12-9. Namun kekentalan pertahanan skuad negara akhirnya memastikan mata ke-14 apabila libasan pemain India berjaya dihadang sebelum bola melantun masuk semula ke gelanggang lawan. Afifuddin sekali lagi menjadi wira Malaysia apabila menyempurnakan renjaman terakhir untuk mata ke-15 sekaligus mengesahkan Malaysia muncul juara dunia acara kuadran dengan kemenangan straight set. Okey, itu perkongsian untuk Go Head Sarawak pada hari ini. InsyaAllah ada lagi perkongsiannya. Salam sukan untuk semua. Bye-bye.
1: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
3: Kami sebenarnya si tahu kena tiba-tiba kita tu pada putus. Lama-lama baru kami sedar rupanya kita hanya berpura-pura cintakan kami. Cinta kita anggap macam satu permainan. Kami benar-benar kecewa.

0: masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Kampung Budaya Sarawak dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak sekali lagi menganjurkan Sarawak Harvest and Folklore Festival 2026 bertaraf antarabangsa. Saksikan musical drama Belawan Burieng pada 23 dan 24 Mei 2026. Rebut tiket anda di laman web sarawakharvestfestival.com.my dan dapatkan harga istimewa. Cultural Vaganza Village dibuka setiap hari bermula 9.30 pagi sehingga 6 petang. Pelbagai aktiviti jualan craft serta Sarawak Authentic Food menanti anda. Jumpa di Sarawak Harvest Festival di Kampung Budaya Sarawak.
3: Okey, 5 petang kelas. Sama-sama kita ikuti berita nasional yang kita sambung siaran di Nasional FM Angkasa Puri, Kota Media Kuala Lumpur untuk jam yang seterusnya. Okey, lepas pukul 5 petang kelak kita ada sketsa rumah kayu tepi jeraya dan lekat ya kita ada juat 5.30 petang iklan jawatan kosong. Terus bersama kami Ritma Muzik, Radio Terbaik.

0: Okey, itulah Ritma Muzik Radio Terbaik Sohan FM. Sehati sejiwa. Jom kita dengar apakah ceritanya dalam sketsa rumah kayu tepi jeraya untuk hari itu.
1: Apa cerita sidaknya?
2: Sidak ni.
1: Ai?
2: Sketsa kayu tepi jeraya.
1: Kayu. Jangan lupa.
0: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
2: Tahu kita ada bol akan datang tu?
3: Bol ni.
2: Liga noknya piala akhir piala apa kat pentas aku, akhir piala Malaysia. Ada dalam TV, ada dalam si, radio
3: kau,
2: ada.
3: Kau main ke apa?
2: Si aku nak ajak kita pergilah tu.
3: Kau mau aku nak sponsor kau lah.
2: Ya pantun aku tak sebenarnya dah. Ya. Pantun satu
3: sebagai kata orang deh, orang kita itu dah udah support juga sebenarnya. Masa final tu penyokongnya mau ambil tahu hal adab kita menyokong.
2: Benar.
3: Nak tangga aku jangan kita pergi tempat orang lah olahan tak tentu pasal kianu orang. Sebenarnya mun kau pergi udah sanggup sponsor, don't worry.
2: Yes.
3: Benar apa? Udah mari kita dua tiket sama-sama.
2: Yes.
3: Kita dua.
2: Alhamdulillah.
3: Kita dua cari tiket murah padah ngono dak berapa. Kelak udah bank in kan kau. Kau beli pakai online. Tiket macam ya. Tapi tiket aja. Tempat dia pandai-pandai dah dua.
2: Saya dah lah sobri nyak duit dah.
3: Udah tu. No macam tu. Rasa udah mun udah pergi kelak silap-silap nyusah orang. Udah tu dah dua. No berimpit beraya dan ujung-ujung sesak nafas sampai nada kan nyusah orang. No ya udah tu karena ATM ada mula siaran langsung di TV. TV okey. Ada siaran langsung malam ya perlawanan ya special. Udah minda download aja ATM klik pri nangga. Jadi tahu udah ketua juga latih kucing siapa nama cak Edel.
2: Edel
3: apa namanya dek?
2: Edel Syahrin Saha.
3: Edel. Dua kejayaan pencapaian besar tahun tu katanya. Musim tu. Musim kali tu lah.
2: Betul.
3: Jadi tu bukan senang-senang nak dapat benda tu apa? Mudah kau bang? Lekak ngesah tempat layak ke Liga Juara-Juara Asia ACL 2 ke final Piala Malaysia lagi. Jadi Liga Piala Malaysia tu danya bertemu dengan JDT. Yalah di panel di KL kan. Dengan double kejayaannya tahun tu. Yalah bangga juga sebenarnya udah sebagai orang Sarawak, orang Kuching kita tu. Karena bola tu nang sukan nombor satu dalam dunia tu.
2: Bukan kita aja bangga dah. Aku bangga tu lah.
3: Kau muka kau. Aku tahu kau dah bangga.
2: Bangga aku dah. Kuching City FC.
3: Bangga. Kena bangga apa. Aku dah lama juga zaman kami orang dulu nang masa zaman ngap sayur.
2: Ngap sayur terjun sungai.
3: Ya Allah, bukan pasal terjun sungai aja. Kami orang pukul 4 dah ke stadium Mun si turun awal nang si ada tempat kau nak parking.
2: Beli burger, aduk tisu nak.
3: Ya Rabbi, nang best zaman ya bola, zaman kegemilangan Sarawak ya. Dah tok kembali lagi tok. Disebabkan apa? Sebab pengurusan tidak tim tok bagus.
2: Tahniah.
3: Nang nombor satu nembiak lah si Datuk ngatur tim bola tu.
2: Macam ya lah semangat yang kita mau.
3: Nang ada semangat udah nangga nak menang. Siapa sih ada semangat? Bila dah ke final tu, maksudnya ke final Piala Malaysia tu, maksudnya dah mencapai sasaran. Jadi mun kiranya menang, nang bonus lah.
2: Hari Sabtu jangan tak lupa.
3: 23 hari bulan. Hari tu apa hari bulan?
2: Hari tu 20.
3: Dia sempat ke hujung minggu tu ya bah. Coba kau nangga tiket dulu. Selalu tiket last minute tu. Mahal. Udah ada limit juga sebenarnya. Sudah dua sobri. Coba kau nangga awal tiket. Padahal kan udah petang tu. Selewat-lewatnya pukul 5:30 petang tu.
2: Okey.
3: Tangga kau tiket. Munya dalam lingkungan bajet udah. Udah sponsor tak dua. Udah dah ngoda TV besar. Pakai nangga di rumah jangan langsung.
2: Kita pun lah nangga.
3: Kecik mun tiket mahal kita tiga lah nangga TV. Okey di rumah udah. Astagfirullahalazim. Napa si kaca? Napa nak si kaca?
2: Dia mana sponsor?
3: Si sponsor mun tiket mahal. Aku ada bajet juga. Dah coba kau tak awal tiket.
2: Lah Datuk aku kecek.
1: Apa cerita sidaknya?
2: Sidak ni.
1: Ai.
3: Sketsa kayu. Jeraya.
1: Kayu. Jangan lupa.
0: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
4: Dari bumi kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
5: Meme ki wadao ubah manga inun wanonu wana asan ko ajewe.
6: Otas
5: kosan kami kumpulan anum nak lelu menu yang Sarawak FM.
0: Ritma muzik radio terbaik. Perkembangan luar negara untuk kita kongsikan bersama sebelah petang tu. Sebuah kapal tangki minyak Korea Selatan sedang melalui Selat Hormuz menandakan transit pertama kapal negara itu melalui laluan perairan strategik berkenaan sejak perang Iran bermula. Tu kisahnya berkenaan dengan kapal tangki sidak minyak kapal tangki minyak Korea Selatan. Pada ketika tu kapal tangki minyak berkenaan sedang melalui Selat Hormuz. Mustuk dimaklumkan oleh Menteri Luar Korea Selatan Cho Hyun kepada ahli parlimen pada Perhimpunan Kebangsaan. Laman penjejakan kapal marine traffic menunjukkan kapal tangki Universal Winner berada di bahagian timur Selat Hormuz berhampiran pintu masuk Teluk Oman menuju ke Bandar Ulsan di Tenggara Korea Selatan selepas berlepas dari pelabuhan Mina Al-Ahmadi di Kuwait. Transit itu berlaku beberapa minggu selepas sebuah kapal yang dikendalikan oleh Korea Selatan terkena objek udara berhampiran Selat Hormuz. Sekaligus perkara untuk meningkatkan kebimbangan Seoul mengenai keselamatan perkapalan Korea Selatan di rantau berkenaan. Dan sikit lagi di Beijing tu, angka kematian akibat hujan lebat yang mencetuskan banjir kilat di China sejak hujung minggu lalu meningkat kepada 22 orang manakala 20 lagi masih hilang. Dilaporkan oleh agensi berita Xinhua, 5 kematian baru dan 11 lagi hilang di wilayah pergunungan Hunan di bahagian tengah China. Sehari sebelumnya, media negara China tu yang melaporkan lebih 61,500 penduduk di sebuah negara di wilayah berkenaan terjejas akibat hujan lebat tanpa memperincikan lebih lanjut. Ya, antara yang sempat kita kongsikan terlebih dahulu, perkembangan luar negara banyak lagi semuanya dalam himpunan Ritma Muzik Radio Terbaik. Pada pukul 5.30 petang kita ada iklan jawatan kosong. Dengarkan terlebih dahulu Julie Remy, Jalinan Mesra di Ritma.

0: Eh, wacu ah. Si kita yang kacang gila eh. Kita tu nego aja.
1: Oh, ah.
0: Nulis pun si mo kaca rasanya pun dek.
1: Kita dua ngacu anak darah aku.
2: Si.
1: Anak darah aku nak pakai baju merah eh. Kita dua nak.
2: Si. Ini dah medok kacu. Kami dua tu sebenarnya beri nasihat, cik.
0: Kami dua tu pesan aja. Laju sikit berjalan. Ya, di pesan kami dua tu. Kelak di tandok sapi. Bajunya tu merah.
3: Berakhir setakat itulah tugasan kami bersama kita orang dalam Ritma Muzik Radio Terbaik hari Rabu 20 Mei 2026 bersamaan 3 Zulhijjah 1447 Hijrah. 6 petang, kita ada Corina Jol akan bersama kita orang dalam Berita Sound FM dan seterusnya. Rel akan menemani anda 6 sampai 9 malam dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pertemuan kita dalam Ritma. Okey. Set masa kita hari Jumaat kelak, semestinya ada banyak lagi lagu-lagu retro akan kita putarkan untuk hiburan kita bersama. Bahmu poklo kami. Assalamualaikum. Bye.

0: Oh, kitab baju merah. Hmm. Ya, yeah, lawa sampai.
1: Lawa ni. Assalamualaikum.
0: Si jawab dosa. Dosa.
1: Eh, nang lawa lah kitab ya.

rasa tak jumpa. Ha, saya dah jumpa. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran tayang, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: menerangi bumi tenyalang. Bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan bersama dengan Rail pada petang tu seterusnya merusi simponi mahu musik jiwa dari pukul 6 petang sampailah ke pukul 9 malam tu lah. Terima kasih juga kepada rakan setengah DJ Yan yang telah pun bersama dengan kita merusi mahu musik retro terbaik 4 jam yang lepas. Dan sebentar tadi Corina Jul telah menyampaikan berita dari Sarawak FM 6 petang tadi hari tu. Dari pagi tadi now sampailah ke petang tu cuaca cerah je, panas lit-lit. Jadi alhamdulillah, apapun jaga kesihatan masing-masing, insyaAllah semuanya baik-baik aja untuk kita semua. Dan daripada Met Malaysia, ramalan cuaca kita khususnya di Sarawak pada petang tu sampailah ke senja pula, diramalkan ribut petir di beberapa tempat antaranya di Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Dan seda hujan diramalkan di bahagian Kuching, Serian, Samahan, Seriaman, Betong dan Sarike. Manakala cuaca malam sampai awal pagi esok, hujan diramal berlaku di beberapa tempat antaranya di Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Dan seda hujan juga diramal di Kuching, Serian, Samahan, Seriaman, Betong, Sarike, Sibu dan Mukah untuk cuaca malam hingga awal pagi esok. Dan masih pertemuan kita Simponi Mahu Musik Jiwa sekejap-kejap lagi akan disampaikan panduan waktu tu solat fardu maghrib bagi muslimin dan muslimat yang berada di Suzon di Sarawak pada petang tu Rabu 20 Mei 2026 bersamaan 3 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan kepada kita yang sedang bersama-sama di Sarawak FM pada waktu tu, boleh juga singgah di laman Facebook Sarawak FM untuk sama-sama kita memeriahkan live stream kita untuk Facebook Sarawak FM pada petang tu. Boleh hantar komen kita menyapa sahabat-sahabat kita di sini. Dan jangan lupa like dan share juga, okay? Dan teruskan bersama di Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Kepulangan di zon khas bagi Muslim dan Muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan dan sebagai usaha muncul untuk Bukit Mana, Long Berambai, Lempaki Tengah, Lempaki Asal, Langguban, Masjid Baru Patarikan dan juga Kampung Bangkatan waktu solat fardu maghrib pada petang tu pada pukul 6.26 minit petang. Zon 1 Limbang Sunatul Husna Lawas pada pukul 6.29 minit petang. Zon 2 Niah Bekenu Meri Sebuti dan Marudi pada pukul 6.31 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu pada pukul 6.33 minit petang. Zon 4 Igan Oya Balingan Mukah Dalat Sibukanawit Kapi dan Song pada pukul 6.38 minit petang. Zon 5 Tajung Manis Belawai Matu Darus Rike Julau Bintang Odan Rajang pada pukul 6.39 minit petang. Zon 6 Kabong Lingga Sui Aman Angkelili Lubang Tu Betong Sepau Pusa Seratok Roban dan Debak pada pukul 6.39 minit petang. Zon 7 Samarahan Semunjan Serian Gedong Sebuyau dan Maludam pada pukul 6.41 minit petang. Dan lain sekali bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di Zon 8 bagi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan masuknya waktu solat fardu maghrib pada petang tu pada pukul 6.44 minit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: ketenangan abadi, kedamaian insani.
1: Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda
2: bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami
3: Al-Maulid,
2: sehati sejiwa bersama anda.

0: Frequency Sawa FM Bau 88 89 MHz.
1: Ya, terima kasih kepada kita yang terus bersama di Sawa FM Wambau dengan musik frekuensi 88.9 MHz dan insyaAllah khususnya di Sawa FM pada petang itu sebelum berkumandangnya azan Fardu Maghrib bagi Zon 8 pada pukul 6.44 minit petang kelak, kita akan diperdengarkan terlebih dahulu dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi salam senja menuju Maghrib kepada kita Muslimin dan Muslimat, khususnya bagi kita yang berada di Zon 8 pada petang itu. Dan jangan lupa 7 malam kelak kita boleh ikuti berita ringkas dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

أت من شر ما خلق. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang maha sempurna dari sebarang kejahatan yang diciptakan.

0: dengarkan simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.
1: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustazah Fasihah Haji Arpa, surah Al-A'raf ayat 59 hingga 64.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم

0: Santai dengan irama simfoni
1: Mahabbah Mengusik Jiwa.
2: Berkaitan dengan bulan Zulhijjah tu, kita ada diberitahu oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan yang istimewa lah yang ada pada bulan Zulhijjah tu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, mungkin boleh kami kongsikan di situ. Hadis yang berbunyi, "Ma min ayyamin ahabbu ilallahi al-amalu fihinna min ashri Zulhijjah fa'alaikum bitasbihi wa tahlili wa takbir." Maksudnya, tidak ada hari-hari yang amal soleh lebih disukai oleh Allah Ta'ala daripada 10 hari pertama Zulhijjah. Maka adalah kamu bertasbih, bertahlil dan bertakbir. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Ma min ayyami al-amalu afdal min ayyamil ashri." Tiada hari-hari amalan yang dilakukan padanya menjadi afdal, lebih baik berbanding 10 hari awal Zulhijjah. Hadis dari Imam Al-Bukhari. Jadi daripada hadis yang kita bacakan tadi, memberitahu kepada kita oleh baginda Nabi SAW bahawa bulan Zulhijjah tu satu bulan yang istimewa, terutama 10 hari yang pertama lah dalam bulan Zulhijjah tu untuk kita membanyakkan amalan-amalan yang baik. Jadi amalan yang dilakukan pada 10 hari, lebih kuranglah 10 hari pertama bulan Zulhijjah tu, lebih baik daripada amalan-amalan yang dilakukan dalam bulan-bulan yang lain. Tak nunjuk bahawa kelebihannya besar lah. Jadi antara amalan kebaikan yang kita digalakkan disebut dalam hadis, yang secara khusus disebut ialah untuk kita berzikir, banyakkan tasbih, bertahlil. Tasbih itu kita ucap subhanallah, bertahlil itu kita ucapkan la ilaha illallah, bertakbir itu ucap Allahu akbar, tahmid itu kita ucap alhamdulillah. Mana kita banyakkan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam bulan Zulhijjah tu, terutamanya 10 hari yang pertama.

0: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam.
1: Baik, Sobat PM Sati Sejiwa, terima kasih kepada kita yang terus bersama Musi Simfoni jam kedua dalam Mahabah Musi Jiwa pada waktu itu. Alhamdulillah, setelah sekian lama bagi kita orang Sarawak itu sempena dengan sambutan Hari Raya Aidil Adha dan juga Hari Gawai kelak esok, seperti yang telah diumumkan oleh yang amat berhormat Premier Sarawak, Datuk Peringgi Tan Sri Abang Yori Tun Openg dalam ucapan penggulungannya. Sempena dengan persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19 pada hari itu, esok kita bakal menyaksikan detik bersejarah apabila Jambatan Batang Lupa nombor 1 di Sebuyo akan dibuka secara rasmi esok dengan jambatan sepanjang 4.8 km yang merentasi sungai terpanjang di Malaysia, sekaligus juga bakal menamatkan perkhidmatan feri Triso yang sebelum itu beroperasi di sia. Dan dengan peresmian Jambatan Batang Lupa Tok Kelak nombor 1 tu akan buka lembaran baru kepada sistem perhubungan yang lebih cepat dan lancar. InsyaAllah boleh memendekkan masa perjalanan kita dari Kuching ke Sibu, Sibu ke Kuching. Jadi apapun kepada kita yang merancang balik ke kampung halaman masing-masing dalam masa terdekat tu, semoga selamat sampai dan kembali dari percutian kita. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita yang bersama di live stream Facebook SoFM. Terima kasih untuk menyapa sahabat-sahabat kita di situ dan juga pertemuan kita Simfoni Mahabah Musi Jiwa pada hari itu, antaranya daripada Noraini Amren, Mak Teh, siapa lagi, Alice Mandetra, Norliana Kuang, Rashida Edi, Sapia Ramdi, Nora Ngah Nora. Jadi terima kasih menyapa kita di situ dengan ucapan sedanya nyampe salam Fardu Maghrib dan Isya kepada khususnya kepada muslimin dan muslimat yang berada di zone di Sarawak pada malam tu. Dan juga perkongsian titipan kata daripada sahabat kita Alice Mandir, nak dikongsikan juga bersama dengan kita untuk kita sama-sama renungkan. Sahabat, dalam meniti jambatan hidup kita hari ini, ada tiga waktu perlu kita santuni. Waktu hadir tak siapa dapat usir, waktu hilang tak siapa dapat halang, waktu pergi pasti di situlah memori. Jadi ya, perkongsian titipan kata daripada rakan kita Esman dia. Terima kasih untuk sama-sama kita rendungkan pada malam tu. Dan mesti Simfoni Mahabah Musi Jiwa pada jam tu, insyaAllah seterusnya akan disampaikan panduan waktu solat fardu isyak bagi kita muslimin dan muslimat yang berada di zon Sarawak pada malam tu. Dan 7.30 minit malam pula kita boleh ikuti rancangan terbitan Azlina Ramdi, Lantunan Wahyu. Jadi teruskan bersama Sehati Sejiwa di Sarawak FM.

0: Manaulah saya tanya pada para pendengar semua, apakah nama bulan-bulan haram? Saya yakin tuan-tuan dapat jawab dengan tepat sebab anda semua telah mengetahui apakah itu bulan-bulan haram. Kita tahu bila sebut tentang bulan-bulan haram, pasti ada sesuatu kelebihan, keistimewaan. Dan itulah dia yang nak digambarkan bahawa kita sedang berada pada bulan yang padanya dilipat gandakan amalan, diberikan kepada kita kelebihan kerana pada bulan ini ada tuntutan yang harus dilunaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat Sarawak FM, jangan lepaskan peluang untuk bersama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad, dalam rancangan khas RAI yang akan bersiaran pada 26 Mei 2026 pada jam 8.30 malam dan ulangannya pada 27 Mei 2026 9.30 minit malam. Sudah pastinya sesuatu yang istimewa menanti anda dengan perkongsian daripada saya. Jumpa anda pada jam dan waktu seperti yang pernah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disampaikan jadual solat fardu isya untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
2: Baik, dimulakan di zon khas bagi muslimin dan semelata yang berada di kampung-kampung Bukit Puan dan sebagai asasa Muncu Undok, Bukit Manang, Long Merambai, Long Bukit Tengah, Long Kias, Selangguban, Masjid Baru, Patrikan dan juga Kampung Bagatan. Waktu solat fardu isya pada malam tu pada pukul 7.40 minit malam. Zon 1 Limbang Sunda Tulisan Alawas pada pukul 7.42 minit malam. Zon 2 Niah Bekenu Meri Sebuti dan Marudi pada pukul 7.45 minit malam. Zon 3 Tata Zuai Belaga Pandan Sebauh dan Bindulu pada pukul 7.47 minit malam. Zon 4 Igan Oya Balingan Muka Dalas Sebukan Wit Kapi dan Song pada pukul 7.51 minit malam. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darul Seri Kejulau Bintango dan Wajang pada pukul 7.52 minit malam. Zon 6 Kabung Lingga Sui Aman Anggalili Lubuk Antu Betong Sepauh Pusa Saratok Roban Debak pada pukul 7.52 minit malam. Zon 7 Sabrahan Semenjan Serian Gedong Sebuyau dan Maludam pada pukul 7.54 minit malam. Dan zon 8 bagi kawasan Kuching Semburan Bau Lundu dan Sematan masuk waktu solat fardu isya pada malam ini pada pukul 7.58 minit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
3: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran talian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
3: Lantunan wahyu.
4: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 162 hingga 163 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibarah yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Syamil bin Asri.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna salati wa nusuki

0: أنا أول المسلمين. صدق الله العظيم.
1: الحمد لله. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda. Di dalam lantunan wahyu pada kali ini, kita akan membicarakan tadabbur surah Al-An'am ayat 162 hingga 163. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita hayati firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat 162 hingga 163 yang bermaksud, katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Tiada sekutu baginya dan dengan itu aku perintahkan dan aku adalah orang yang pertama berserah diri. Pendengar sekalian, ayat ini mengajar kita tentang satu perkara yang sangat penting di dalam kehidupan seorang Muslim, iaitu ikhlas kerana Allah. Allah tidak hanya menyebut solat, tetapi juga nusuk wa nusuki, yang bermaksud seluruh ibadah kita, bahkan lebih luas lagi, yakni hidup dan mati kita sendiri, semuanya mestilah kerana Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, Islam bukan sekadar pada waktu solat sahaja, bukan sekadar di masjid sahaja, tetapi seluruh kehidupan kita, cara kita bekerja, belajar, berkeluarga, semuanya adalah ibadah jika diniatkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dikasihi sekalian, ikhlas ini sesuatu yang halus. Kadang-kadang kita buat kebaikan tetapi dalam hati ada keinginan untuk dipuji, dihargai atau dilihat orang. Contohnya, kita bantu orang tetapi berharap orang nampak. Kita buat bekerja dengan baik tetapi rasa kecewa bila tidak dipuji. Di sinilah datangnya cabaran ikhlas. Ayat ini yang mengingatkan kita, bukan kerana manusia tetapi kita lakukan semuanya kerana Allah. Bila mana kita ikhlas, dipuji atau tidak, kita tetap tenang. Dihargai atau tidak, kita tetap istiqamah. Kerana kita tahu, ganjaran sebenar bukanlah di dunia tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendengar sekalian, perkataan la syarikalah, tiada sekutu baginya, menegaskan bahawa di dalam setiap amalan kita, jangan kita campurkan niat kita dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan kerana manusia, jangan kerana populariti dan jangan kerana kepentingan diri semata-mata, tetapi luruskan niat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini juga diakhiri dengan satu pengakuan, wa ana awwalul muslimin, aku adalah orang yang pertama berserah diri. Ini menunjukkan bahawa keikhlasan itu bermula dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati Allah sekalian, mari kita tanya diri kita, dalam apa yang kita lakukan pada hari ini, berapa banyak yang benar-benar kerana Allah? Moga kita mampu memperbaiki niat kita sedikit demi sedikit. Kerana amalan yang kecil, jika ikhlas, sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang ikhlas di dalam setiap amal, di dalam solat kita, pekerjaan kita, kehidupan kita dan hingga ke akhir hayat kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Al-Quran teras pembangunan ummah.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
3: Sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
4: Kenapa tak jumpa? Achuh! Achuh! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
5: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
6: Simfoni Mahabah.

0: Antara doa-doa pilihan yang boleh digunakan dan rujukan kita untuk berdoa adalah contohnya doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim ada dirakamkan di dalam surah Al-Baqarah sebagai berikut. Doa itu boleh kita baca insyaAllah. Antaranya adalah yang pertama, doa Nabi Ibrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Surah Al-Baqarah ayat 126. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, iaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Doa daripada Nabi Ibrahim ni kita boleh nangga resultnya kini tu. Sampai sekarang doa Nabi Ibrahim setelah dia meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah SWT minta Mekah untuk jadi negeri yang aman, dikurniakan dengan rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, air zam-zam. Doa Nabi Ibrahim sampai sekarang tu masih mengalir, masih kita rasa doa Nabi Ibrahim. Mekah walaupun dalam keadaan gurun, dalam keadaan berbukit bukau dan sebagainya, berbatu dan sebagainya, tetapi rezeki si putus-putus masuk yang berupa buah-buahan yang dijual, yang biasa pergi umrah, pergi haji. Taulah macam ni keadaan di Mekah, nak menunjukkan bahawa betapa doa Nabi Ibrahim kita masih rasa sampai sekarang.
1: Simfoni.

0: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Bustama bin Majid, Surah Yunus ayat 1 hingga 6.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا

آمنوا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط.

ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, pada hari itu kita akan ceritakan sedikit tentang kehidupan Nabi yang begitu zuhud. Zuhudnya kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kan Rasulullah digelarkan dengan manusia yang paling zuhud. Cukuplah kita tahu bahwasanya kefakiran hidup Rasulullah ia adalah atas pilihan baginda. Bukan fakir miskin kerana terpaksa. Ada orang yang terpaksa miskin sebabnya memang malas bekerja. Tapi Nabi itu atas pilihan. Oleh kerana Nabi pernah di-offer kekayaan dunia tapi Nabi tolak. Diriwayatkan Allah Subhanahu Wa Taala pernah offer dengan Nabi lembah Mekah yang jadi emas. Apa kata Nabi? Tidak ya Allah. Akan tetapi aku berlapar sehari dan kenyang sehari. Bila aku kenyang, aku memuji dan syukur kepadamu. Dan aku lapar, aku akan bertadaruk dan berdoa kepadamu. Dan bayangkan diriwayatkan dalam sirah juga dalam hadis, rumah Nabi, Nabi pernah simpan apa-apa untuk dirinya. Yang diriwayatkan yang Nabi simpan sesuatu ia adalah untuk keluarganya. Sehingga kan diriwayatkan keluarga Nabi itu si pernah kenyang 3 hari berturut-turut dengan roti gandum. Sehinggalah baginda wafat. Dan tidaklah berlalu sebulan ataupun 2 bulan, rumah Nabi siap pernah dihidupkan api. Api dapur siap pernah. Sebabnya saya dah makanan nak dimasak. Hanya asalnya makanan yang selalu dimakan adalah tamar, iaitu kurma kering dan air je. Ada satu riwayat mengatakan Sayyidah Fatimah Az-Zahra datang bawa seketul roti namanya Al-Khubus Al-Kisrah, Kisratul Khubus, iaitu roti kering ya. Dan kemudian ditanya Fatimah, apa tu lah roti yang aku bakar, kata Fatimah. Dan aku tidak tenang sehingga aku membawakan roti itu kepadamu wahai ayahku. Maka bila Nabi makan, apa kata Nabi? Amma innahu awwalut ta'amin dakhala fama abik munzu thalathati ayyam. Ketahuilah, ini adalah makanan pertama yang masuk ke dalam mulut ayahmu sejak 3 hari. Masya Allah, tabarakallah. Yalah, Nabi pun zuhud ya. Saya akhiri dengan satu syair daripada Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nazaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Ini maksudnya, sesungguhnya bagi Allah tak ada hamba-hamba yang bijaksana. Mereka menceraikan dunia dan takut akan fitnahnya. Mereka memerhati dunia ini, lalu bila mengetahui ianya bukan tempat tinggal yang kekal bagi orang yang hidup, mereka menjadikannya seperti lautan dan menjadikan amal soleh sebagai kapal untuk mengharunginya. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
3: Ketenangan abadi, kedamaian insani. Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda
4: bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami
3: Al-Maulid,
4: sehati sejiwa bersama anda.

0: sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Kampung Budaya Sarawak dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak sekali lagi menganjurkan Sarawak Harvest and Folklore Festival 2026 bertaraf antarabangsa. Saksikan musical drama Belawan Burieng pada 23 dan 24 Mei 2026. Rebut tiket anda di laman web sarawakharvestfestival.com.my dan dapatkan harga istimewa. Cultural Vaganza Village dibuka setiap hari bermula 9.30 pagi sehingga 6 petang. Pelbagai aktiviti jualan craft serta Sarawak Authentic Food menanti anda. Jumpa di Sarawak Harvest Festival di Kampung Budaya Sarawak.
2: Jadi aktiviti luar masa tu nasi sesuai. Mungkin kau nak berjalan ke sini-sini berbekal air kau. Macam aku aku nak berbekal air apa? Air kosong juga nombor satu. Pakai menangani apa tu? Teruk khabar. Mungkin nak nama demam tu Patok demam ibu ditahan. Mungkin tak ke klinik pun ke sepeta. Ya kita. Macam kau kita orang nang di luar kerja di luar tu nampak tu kepala.
3: Pakai topi topi kebon tak tahu sih. Topi ku ni ada kipas. Selain daripada kipas lagi
2: Dua gig
3: pitok
2: ya, kipas. Nak tepi apa?
3: Kecocok badan.
2: Paling penting tangga nasihat daripada sidak kesihatan.
3: Sidak radio pun ada juga dah.
2: Di radio pun ada juga. Madah pesanan macam ni kita nak melalui hari-hari kita dalam cuaca yang panas macam tu.
4: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM sehati sejiwa.
5: Waktu kita adalah pun 8.19 minit malam memasuki jam ketiga kita bersama di Sarawak FM pada malam tu Musi Simponi Mahabah Musi Jiwa dan bulan Jun, bulan 6 tu kelak panjang cuti kita di Sarawak tu jadi perkongsian bersama dengan kita itu tu Kerajaan Sarawak telah mengisytiharkan hari kelepasan am gantian di Sarawak iaitu pada 3 dan 4 Jun susulan pertindihan beberapa cuti umum. Antaranya 3 Jun 2026 diisytiharkan sebagai hari kelepasan am gantian bagi sambutan Hari Waisak yang jatuh pada 31 Mei 2026. Manakala pada 4 Jun diisytiharkan sebagai hari kelepasan am gantian bagi sambutan Hari Gawai Dayak dan Hari Keputeraan Rasmi yang di Pertuan Agong pada 1 Jun 2026. Jadi 1 sampai 4 Jun tarikh cuti umum kita di Soto, alhamdulillah panjang cuti kita now. Selain pihak sekolah pun masih dalam cuti penggal sidaknya now sampai 7 Jun 2026. Jadi pasti banyaklah perancangan kita untuk aktiviti-aktiviti bersama dengan keluarga kita selain urusan-urusan kita yang lain. Jadi kami percaya kami yang dah merancang cuti masing-masing insyaAllah segalanya dipermudahkan buat kita semua. Dan lekat tu kita ada lagu daripada The Helmis Rawat dan Munif Hijaz Rimbunan Keampunan. Jadi terus bersama di Soibem Sati Sejiwa.

0: Allah jadikan untuk sampai ke Baitullahil Haram ini dengan tujuan Allah gerakkan dua-dua perkara. Yang pertama, jasad kita. Yang kedua, harta benda kita. Kita gunakan dua-dua tersebut untuk mentaati perintah Allah. Biasanya kita, kalau kita cerita tentang zakat, dia terlibat dengan harta saja. Kalau kita sebut tentang mengenai puasa, yeah, dia hanya melibatkan yang tenaga kita saja. Tetapi apabila kita sebut Baitullahil Haram, kita melaksanakan ibadah haji, dia melibatkan dua perkara, harta benda dan juga badan kita ini sendiri. Dua-dua kita tunjukkan pengabdian diri kita pada Allah. Lalu kita tak payah beralasan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala arahkan kita buat, kita buat. Apabila kita dah ada kemampuan dalam hidup kita ni, biar kita ni paling-paling tidak sentiasa membuat-buat niat kita ni. Dengan niat itu menambahkan tekad. Bila kita dah bertekad, menjadikan semakin kuat azam kita. Bila kuat azam kita ni, panggilan itu semakin mendayu-dayu untuk memanggil kita, untuk kita datang dalam hidup kita. Sebab itu Allah jadikan dalam rukun Islam ni, untuk melaksanakan ibadah haji, dia panggil kemuncak dalam rukun-rukun Islam.
1: Frekuensi Sarawak FM, Kota Samarahan, 88.9 MHz.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat pendengar di Sarawak FM, saya Ustaz Nabil Ahmad ingin merakamkan ucapan selamat Hari Raya Aidul Adha buat semua Muslimin Muslimat di mana jua anda berada. Pastikan Hari Raya bukan hanya sekadar bergembira, tapi lahirkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan sama-sama kita menjadi orang yang sentiasa dekat dengan Allah. Dengan arti kata yang lain, pelaksanaan ibadat korban. Tuan, korban bukan hanya sembelihan haiwan, tapi korban adalah untuk menyembelih sifat kedekut, sifat bakhil yang ada dalam diri kita. Moga-moga kita menjadi hamba yang sentiasa pemurah untuk melaksanakan segala kebaikan untuk dunia dan bekalan kita untuk akhirat. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya.
1: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November, dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
2: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau OMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan OMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
3: Dengarkan Peti Music Retro, lagu retro tanpa henti, hanya di Ritma Sarawak FM, sehati sejiwa.
4: Ya, selamat malam kepada kita walau di sini aja berada pada waktu itu. Terima kasih loh kepada kita yang stream Sarawak FM. InsyaAllah apa juga urusan kita dipermudahkan semuanya. Gia juga bagi kita yang merancang ke Stadium Nasional Bukit Jalil pada 23 Mei itu pula. Nah, untuk nyokong pasukan kita dalam aksi final Piala Malaysia antara Kuching City FC menentang Johor Darul Takzim FC. InsyaAllah perjalanan kita kelak lancar lah hendaknya, dan bukan selalu nak ke final. Jadi detik bersejarah juga apabila berjaya melangkah sampai ke peringkat akhir dalam Piala Malaysia itu untuk pasukan dari Bumi Kenyalang, Kuching City FC. Jadi peluang itu juga akan disiarkan secara langsung di saluran TV RTM, TV OK, Sukan Plus dan di RTM Klik. Jadi Bobby Ngong lah, boleh nangga peluang tu secara langsung di RTM bagi kita yang saya ada kesempatan lah untuk sama-sama untuk pergi ke Stadium Nasional Bukit Jalil pada 23 hari bulan tu kelak. Jadi sokong tim masing-masing untuk sama-sama kita menyaksikan perlawanan yang hebat, menarik, insyaAllah yang akan dipamerkan oleh kedua-dua pasukan tu kelak. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita yang bersama di live stream Facebook dan pada malam tu, antaranya daripada Rashida Eddy, juga dikongsikan seungkap kata daripadanya, dalam kerendahan diri ada ketinggian budi, dalam kemiskinan harta ada kekayaan jiwa, dan dalam kesempitan hidup ada keluasan ilmu. Jadi ya, perkongsian daripada Rashida Eddy untuk sama-sama kita renungkan insyaAllah pada malam tu. Dan insyaAllah lagu permintaan kita, Aku Tanpa Cintamu daripada Nirwana, akan menyusul sekejap jalan lagi. Oh, terus sejak saat sejiwa di Sarawak FM. Terima kasih juga kepada sahabat kita yang seterusnya, Noraini Amrin, yang menyapa kita di situ, Suhaila Abdullah, Sri Pahani Pasir Akil, Jalina Julaihi, juga pada malam tu. Jadi terima kasih kepada kita semua yang bersama-sama memberikan live streaming kita pada malam tu. InsyaAllah ada lagi kami akan kongsikan antara komen-komen yang dihantarkan oleh sahabat-sahabat kita bersama teman kita pada hari itu. Yang penting terus bersama Satis Jiwa di Sarawak FM.

Dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum ke

0: Baik, terima kasih kepada kita yang terus bersama di 88.9 MHz di Kuching dan Kota Samarahan. Dah pun 8.49 menit malam pada waktu itu, lebih kurang 10 menit lagi kita bersama Musi Simponi Mahabah Mengusir Jiwa pada hari itu untuk pertemuan kita edisi hari Rabu 4 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 20 Mei 2026. InsyaAllah menyusul selepas tu kami akan beredar dan sahabat saya DJ Asraf akan bersama dengan kita seterusnya Musi Gatra Muzik Tanpa Batasan sampai pukul 12.30 malam, cerianya pada hari tu. Jadi timnya Arsenal dia dijuara Arsenal. Bukan
1: seminat lah Arsenal. Liverpool lah.
0: Selamat tu Arsenal.
1: Oh memang Liverpool. Selamat tu Liverpool. Mesti kita sarungnya sebabnya warna sama merah lah.
0: Tapi tahniah juga kepada penyokong-penyokong dari Arsenal tu.
1: Si disangka lah. Mungkin pertama kali nak kalau.
0: Lepas 22 tahun yo.
1: Lama. Tapi yang paling banyak merangkul Liga Europe tu adalah sidak Manchester lah. Malasnya nyebut tu lah.
0: Kena yang malasnya.
1: Yang seteru ya.
0: Yang penting tim Sarawak kita di Bumi Kenyalang tu pada hari Sabtu.
1: Yang kita mengharapkan ialah final. Aura-aura orang Bumi Kenyalang tu dapat diimbak lawan JDT ke lah.
0: Betul, betul.
1: Sekiranya mun kita lah menang piala ya. Rio Sarawak.
0: Enaknya sih.
1: Enak Rio Sarawak.
0: Jadi tahun 99 dekat-dekat kita nak menang dulu. Lawan tapi mungkin tim jiran kita pun ada
1: usaha. Mungkinlah rezeki akan mengembalikan kegemilangan zaman-zaman dulu. Nah, kita tu sebenarnya minat bola juga. Selama lagi World Cup. Macam ni.
0: World Cup. World Cup tu menarik juga.

0: kita boleh nangga secara langsung di Salokan ATM Johor. Ayah
1: ber 104 pelonan.
0: Pelonan.
1: Betul 104 pelonan.
0: Semua di
1: kita orang nak nangga sini gitu mesti di ATM. Nak berjaga awal pagi, sedahal mupok tidur awal, pagi kita berjaga.
0: Tim apa? Tim apa?
1: England lah.
0: Oh, weh. England. No.
1: England tahun tu. Tapi siapa nak melawan Francis lah.
0: Tim international England. Tim Liverpool. Oh, mantap, mantap.
1: Yalah. Selamanya, you'll never walk alone.
0: Eh, ucap ni.
1: Jangan, jangan nyebut MU, guys. Jangan nyebut geng MU.
0: Okay, cerita hal main-main. Jadi, pasti yang menarik di ATM tu, Salokan suka TV OK, di ATM Klik kita boleh saksikan kemeriahan perlawanan bola sepak, terutamanya Piala Dunia gelar menyusul bulan berapa ya? Bulan 7?
1: Rasanya dalam bulan 6 lah kalau. Bulan 6 atau bulan 7. Sebulan lah
0: lagi, sebulan je lagi. Ok, 9 malam gelap kita boleh ikuti berita utama sempat saya terus bersama dengan DJ Asaf Teddy sekatanya perempuan kita untuk Simfoni Mahbah Musyid Jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baiklah, gue daripada Chika Rio, tak larat lagi. Jadi assalamualaikum dan selamat malam. Jadi berjumpa lagi kita menerusi Gatra bersama dengan Ashraf pada malam tu, edisi Rabu 20 Mei 2026 bersama Fazul Hijaz 1447 Hijrah. Jadi seperti biasa, Ashraf akan menemani kita orang selama 3 jam 9 hingga 12 tengah malam dengan isu-isu semasa, dengan perkongsian kita orang. Jangan lupa kongsikan di Facebook live streaming Ashraf pada malam tu. Ashraf buka live streaming, jadi share-sharekan lagi. Ini tahu kita orang ada lagu perkongsian ataupun komen ataupun ucapan, boleh kongsikan pada malam tu sehinggalah pukul 12 tengah malam. Jadi malam tu santai-santai, happy-happy, chill-chill, relax-relax, sambil kita layan lagu-lagu permintaan kita orang, insyaAllah, dengan lagu-lagu terkini, lagu-lagu hits. Dan juga untuk menghiburkan adik kakak kita pada masa tu yang sedang bekerja, yang sedang bertugas, yang sedang makan-makan. Selamat menjemur selera, selamat bertugas, semoga tugasan berjalan dengan lancar semuanya. Alright, jadi kita terus dengan lagu daripada Muse, Neutron Star Collision. Dan kita hiburkan anda lagu daripada Semi Simorangki Dia. Semuanya menerusi Gatra.

0: alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak. Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Ramai orang tahu tentang Pantai Damai di Santubong, tapi tahu tak anda ada sebuah permata rahsia yang digelar Pantai Emas oleh penduduk tempatan? Hanya sekitar 30 ke 40 minit pemanduan dari Bandaraya Kuching, hari ini kita ke Pantai Trombol di Telaga Air. Apa yang membuatkan Pantai Trombol ini berbeza ialah hamparan pasirnya yang sangat luas dan berwarna keemasan, terutamanya apabila terkena sinaran matahari. Di sini anda tidak akan rasa sesak kerana kawasannya yang lapang. Selain menjadi port utama untuk jurugambar menangkap gambar matahari terbit dan terbenam yang berwarna jingga serta ungu, pantai ini juga menjadi pusat aktiviti lasak. Kalau anda sukakan cabaran, sewa saja ATV untuk menyusur pesisir pantai yang luas ini. Kalau nak santai, bawa layang-layang pun menarik sebab angin laut di sini memang tidak pernah mengecewakan. Apa yang paling mahal di Trombol ialah kedamaiannya. Anda hanya akan dengar deru ombak tanpa gangguan bising kota. Walaupun jaraknya tidak jauh dari bandar, laluan masuk ke pantai ini agak mencabar dan tidak rata. Jadi, saya sangat sarankan anda menggunakan kenderaan pacuan empat roda atau four-wheel drive untuk perjalanan yang lebih lancar. Di sini hanya terdapat kemudahan asas, jadi pastikan anda membawa bekalan air bersih yang cukup kerana tekanan air di bilik air kadang-kadang agak rendah. Jangan lupa cuba makanan tempatan di gerai berdekatan seperti ikan bakar segar dan aiskrim kelapa yang sangat sesuai dinikmati di tepi pantai. Dan yang paling penting sekali, pastikan anda tiba sebelum waktu golden hour untuk sesi fotografi yang paling berkualiti. Daripada deruan ATV hingga ke pantulan cahaya matahari di atas pasir keemasan, Pantai Trombol di Telaga Air adalah bukti keindahan pesisir pantai Sarawak yang masih terpelihara. Jom kita raun ke Pantai Trombol. Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu masa di Juraun.
3: Baik, kita singgah dulu untuk info sukan pada malam tu. Jadi, pengkritik Arsenal tidak akan ketawa lagi. Semestinya Bukayo Saka berkata pengkritik Arsenal tidak lagi mentertawakan kami ketika kelab itu meraihkan kejayaan meraih gelaran pertama APL selepas lebih dua dekad. Jadi, pemain dan staf Gunners berkumpulan di pusat latihan kelab dekat London Colney semalam untuk menyaksikan pencabar terdekat Manchester City seri satu sama menentang Bournemouth. Keputusan yang memberikan Arsenal kelebihan 4 mata di pesada Liga berbaki satu aksi Ahad ini. Ketika skuad Arsenal meraihkan kejayaan pertama dalam EPL sejak 2004, mereka juga melihat kemeriahan di Kelab Utara London itu di Stadium Emirates dengan ribuan penyokong berkumpul merayakannya dengan bunga api dan suar. Arsenal yang bergelar naib juara Liga dalam 3 musim sebelum ini dipersalahkan kerana gagal dengan pemerhati mempersoalkan kesabaran dan kebolehan menangani tekanan selepas kekalahan 2-1 kepada City pada 19 April. Namun ketika City seri di Everton dan kemudian di Bournemouth, Arsenal menang 4 aksi terakhir mereka tanpa melepaskan sebarang gol. Jadi, tahniah diucapkan kepada skuad The Gunners selepas 2 dekad last sidak yang menang APL masa pengurus sidak Arsene Wenger. Masa ya tahun 2004. Masa ya sidak Thierry Henry. Lepas ya siapa lagi, lupa dah nama. Pemain-pemain Arsenal lah banyak sih. Ialah Solskjaer dulu anak. Wah, zaman-zamannya best. Sidak The Gunners dulu. Ramsey. Jadi ialah antara zaman-zamannya. Tapi lebih dua dekad je adalah antara satu kepuasan lah untuk penyokong-penyokong Arsenal. Sebab selalunya kita nanggal tim Arsenal tu, sidaknya selalunya last-last minute sidaknya akan di tempat kedua, di tangga yang ketiga. Selalunya lah. Selalunya Manchester City akan memotong di saat-saat akhir. Ya, selalunya terjadi. Tapi rezeki sidak tahun tu. Dan akhirnya Bukayo Saka tu adalah pemain England. Pengkritik Arsenal tidak akan ketawa lagi. Alright, jadi untuk perkongsian kita di Facebook, di live streaming, kita ada daripada Jero FC requestkan lagu Kita Akan Dijemput UK, Ina SN, Selamat Bertugas di Gatra. Mahani Ani lagu ku untukmu malam tu, cuaca panas sampai ke malam. Mohon ada kesempatan kelak katanya nak dengarkan lagu daripada Hafiz Suebtus Besina, Mariam Loso, Selamat Bertugas di Gatra, putar je apa-apa lagu. Pasal daripada Nicholas Teres, selamat malam dan selamat bersiaran. Dan seterusnya kita ada perkongsian daripada Jaton S, Selamat Bertugas, Nuraini Nuraini untuk malam tu, Selamat Bertugas, Amran Saili, Bengawan Solo lagu permintaannya. Dan seterusnya kita ada perkongsian daripada Suhaila Abdullah dengan ucapan semoga kita semua terhibur untuk malam tu. Okey, kita terus dengan lagu daripada Zara Ben dan Baby Acha, Dua Jiwa Satu Cinta, semuanya menerusi Gatra.

0: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Baik, pada pukul 10 malam tu kita akan ikuti berita ringkas dari Sarawak FM dan yang antara yang Ashraf akan kongsikan. Selepas tu adalah berkaitan dengan skem suri rumah rugi RM126,910 terpedaya tawaran kerja sambilan tidak wujud. Jadi untuk pengisian penuhnya selepas tu Ashraf akan kongsikan. Jadi jangan lupa selepas kita ikuti berita ringkas, Ashraf akan kembali bersama dengan kita orang dengan perkongsian kita orang di Facebook, ucapan dan lagu pilihan. InsyaAllah Ashraf akan putarkan sehinggalah pukul 12.30 malam. Jadi boleh tune masa tu di rtmclick.gov.my dan boleh muat apps, muat turun apps kami orang di App Store dan juga Google Store, Android, iOS. Kita orang maki iPhone ke Android ke semua boleh hajar. Jadi kita terus lagu daripada Fear, Bunga Hati, Leon Rimes, How Do I Live dan Aizat Amdan dan sekumpulan orang gila ajar aku. Semuanya menerusi Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Jadi aktiviti luar masa tu nasi sesuai. Mungkin kau nak berjalan ke sini-sini berbekal air kau. Macam aku aku nak berbekal air apa? Air kosong juga nombor satu. Pakai menangannya apa dia? Trok khabar. Mungkin nak nama demam tu batuk, demam, ibu ditahan. Mungkin tak ke klinik pun ke sepeta. Gia kita. Macam kau kita orang nang di luar, kerja di luar tu nampak tak kepala.
1: Pakai topi, topi kebon. Tak tahu sih, topi ku ni ada kipas. Selain daripada kipas lagi
0: Dua
1: pitu.
0: Ya, kipas. Nak tepi ya, pakai apa?
1: Kecocok badan.
0: Paling penting tangga nasihat daripada sidak kesihatan.
1: Sidak radio pun ada juga dah.
0: Di radio pun ada juga. Madah pesanan macam ni kita nak melalui hari-hari kita dalam cuaca yang panas macam tu.

bumi tenyalang, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Ta'zim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

tuberculosis atau penyakit TB atau penyakit batuk kering adalah penyakit berjangkit yang berbahaya yang menyerang paru-paru melalui cecair di udara ketika kita batuk atau bersin. Penyakit TB boleh sembuh bila dirawat. Jadi, mun kita ada rasa si nyaman nyawa, demam, udah lama batuk si bait-bait, berpeluh di waktu malam, hilang selera makan, susut berat badan dan batuk berdarah, atau kita pernah ada kontak rapat dengan individu yang ada sejarah penyakit TB, segeralah kita pergi ke klinik. Buat pemeriksaan awal, dapatkan rawatan. Untuk mencegah jangkitan kuman TB, amalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Sentiasa mencuci tangan dengan air dan sabun, tutup mulut ketika batuk atau bersin, gunakan tisu, buang tisu dalam tong sampah, elakkan tempat sesak dan sempit, elakkan berkongsi barang peribadi dan peralatan mandi dengan orang lain dan pastikan persekitaran kita bebas dari jangkitan TB.

Baik, kembali bersama dengan Ashraf menerusi pilihan Gazra. Jadi kita memasuki jam yang kedua. Selamat tugas, selamat beristirahat. Jadi terus on menerusi Ashraf FM sini-sini pun kita membadam menerusi frekuensi pun boleh dan juga live streaming pun boleh untuk malam tu. Jadi sebelum kita teruskan dengan perkongsian kita di Facebook, seperti yang dijanjikan tadi berkaitan dengan skam suri rumah rugi RM126,910 terpedaya tawaran kerja 9 tidak wujud. Jadi, tok di Kota Semerahan, seorang suri rumah kerugian RM126,910 selepas terpedaya dengan tawaran kerja 9 dalam talian yang tidak wujud. Jadi, pemangku Ketua Polis Daerah Kota Semerahan, DSP Barry William berkata, mangsa wanita berusia 54 tahun membuat laporan polis selepas menyedari dirinya ditipu sindiket penipuan berkenaan. Jadi, menurutnya, mangsa pada 25 Mac yang lalu melayari Facebook. Sebelum tertarik dengan satu iklan tawaran kerja 9 dari rumah menerusi akaun Malaysia Handcraft Center Wong Ing. Mangsa kemudian dihubungkan ke aplikasi Messenger sebelum berurusan melalui WhatsApp dengan individu dikenali sebagai Cikgu Liu yang mendakwa mewakili sebuah syarikat dari China. Suspek menawarkan kerja memasang tag pada getah rambut dengan bayaran RM4,000 bagi setiap kotak yang siap. Bila berkata, mangsa dijanjikan akan menerima kotak berisi tag dan getah rambut untuk disiapkan di rumah sebelum disemak wakil syarikat. Bagaimanapun katanya, mangsa diminta membuat pelbagai bayaran termasuk caj penghantaran, wang jaminan, komisen akuntan dan kos import sebelum kerja dihantar. Mangsa membuat 48 transaksi pindahan wang ke beberapa akaun bank berbeza antara 1 April hingga 15 Mei lalu menggunakan wang simpanan serta pinjaman. Namun, sehingga kini, mangsa tidak menerima sebarang barangan seperti dijanjikan dan masih diminta membuat bayaran tambahan. Siasatan awal mendapati mangsa dipercayai dipedaya dalam penipuan kerja 9 dalam talian dan kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu. Jadi, hati-hati, guys. Kini itu dunia sangat-sangat canggih. Dalam kita melayari media sosial, TikTok, Instagram, X ataupun Facebook, memang akan ada diseli-seli di tepi-tepi, ya kah? Di tengah-tengah, ya kah? Tiba-tiba ada iklan. Iklan madah tu, iklan madah ya. Klik tu menang RM10,000. Klik tu menang RM20,000. Seda kini-kini kita nak dapat duit ke tak ya? Ya, semua pembula. Ya. Okay, jadi, mau hati-hati. Okay, kita nanggar media sosial, kita nanggarlah benda-benda yang berfaedah. Kita nanggar info-info yang sahih. Jangan tadi anda klik situ, anda akan menang sebuah kereta sport. Oh, rindu hati diberi macam ni ajak nak. Okay, jadi hati-hati. Alright, jadi ya sempat kita kongsikan sedikitlah untuk malam tu. Jadi selepas tu kita akan putarkan lagu permintaan pendengar kita. Sesekali kita layan lagu-lagu lama, lagu-lagu retro malam tu. Jadi kita semua kongsikan perkongsian daripada James Miran. Selamat malam dan selamat bertugas daripada Aslan Ahmad. Assalamualaikum DJ Ashraf. Jadi malam tu buat semua pendengar setia Sarawak FM, kadang-kadang bukan hadiah yang membuat seseorang bahagia, tetapi ingatan bahawa masih ada insan yang sudi menemani hari-harinya melalui suara dan muzik di corong radio. Anak bulan Zulhijjah di luar nun nampak terang seterang hati kita. Makin terang jika putarkan biar bulan berbicara dari Bro Rimarantika. Kacak ayat ya bang. Lepas itu kita ada perkongsian daripada Sadi Haji dia. Selamat malam dan selamat bertugas untuk semua anak cucu dan sahabat semua. Semoga kita semua sentiasa sihat walafiat. Kami layan aja lagu yang kita putarkan. Dan seterusnya kita ada perkongsian daripada Nuri Jerai. Selamat malam dan selamat putar. Selamat bertugas. Minta putarkan lagu Cinta Untuk Nabila. Ialah lagu yang Ashraf akan putarkan selepas tu. Kita hiburkan anda lagu daripada Kumpulan Melissa, lagu yang dikeluarkan pada tahun 1999. Cinta Untuk Nabila semuanya menerusi Gatra.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.

Salah satu aksesori wanita mahupun lelaki masa kini adalah beg tangan. Beg tangan berfungsi untuk menyimpan barang-barang peribadi seperti dompet, telefon, tisu, kunci rumah, kunci kenderaan serta barang-barang kecil supaya tidak tercicir. Jangan menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas dalam beg tangan dan jangan membiasakan diri meletak beg tangan merata-rata. Di dalam kenderaan, simpanlah beg tangan di bawah kerusi untuk mengelak kejadian yang tidak diingini.

0: Seni, Sukan, Info, Edisi Eksklusif. Inilah Zon 889.
1: Temui kami setiap Ahad, minggu terakhir jam 9.30 malam hanya di Radio Sarawak FM dan Facebook Sarawak FM.
2: Zon 889, Inspirasi Belia, Suara Generasi.

Baik, semestinya boleh tune ke memang pada masa tu menerusi RTM klik tu gov.my dan juga frekuensi kat memang sini-sini pun kita orang pada dari Kalimantan, dari Kalimantan pun boleh mendengar kat Asraf pada malam tu. Kita orang pada di luar kawasan Sarawak boleh dengarkan kami orang di gadget kita orang, jangan lupa muat turun RTM klik. Okey, jadi seterusnya Asraf mengkongsikan berkaitan dengan filem Lebih Suspen, pengarah Trent To Busan kembali buat penonton berdebar kurang teknik CGI supaya nampak real. Selepas 6 tahun dengan karya zombie yang tidak muncul, pengarah Korea Selatan Yoon Sang-ho akhirnya kembali mengubati rindu peminat menerusi filem terbaru berjudul Colony. Sang-ho yang sebelum ini mencetuskan fenomena global luar biasa menerusi filem pecah panggung Train to Busan dan Peninsula, menyifatkan filem terbaru ini sebagai naskah yang paling agresif dan mendedahkan pernah dihasilkannya. Berbeza daripada filem-filem terdahulu, Colony bakal memaparkan plot yang lebih hebat dan tidak disangka. Jadi bukan saja jalan cerita yang mendebarkan, filem ini juga membariskan barisan pelakon hebat Korea Selatan iaitu Jiana Jun, Ko Kyo Hwan, Ji Chang Wook, Shin Hyun Bin, Kim Shin Rock dan Go So. Jadi menurut Sang Ho, filem ini lebih menarik kerana pihak produksi memilih untuk meminimumkan penggunaan imej janaan komputer ataupun CGI bagi menghidupkan watak makhluk dijangkiti tersebut. Sebaliknya, mereka menggunakan khidmat manusia sebenar iaitu koreografi tarian moden dan efek solekan bagi memberi kesan yang lebih seram dan dekat kepada penonton. Jadi bukan itu sahaja, filem ini turut menampilkan sinematografi berskala besar, aksi kelangsungan hidup yang penuh intensity dan muzik elektronik yang menambahkan rasa cemas panjang filem tersebut. Jadi dengan gabungan elemen horror, thriller, survival dan aksi brutal, Colony dijangka menjadi satu lagi filem ataupun fenomena baharu dalam genre K-zombie. Jadi Colony lah tadi akan mula ditayangkan di pawagam seluruh negara bermula 22 Mei ini. Tinggal 2 hari lagi guys. Itu adalah pengarah yang mula cerita Train to Busan. Mungkin tahu pernah nangga cerita ya. Sangat-sangat best dulu. Jadi kita menunggulah comeback cerita ya. Tetapi pengarah tu tadi, Yoon Sang-ho, nya mula cerita baru. Yang lebih rasanya mungkin lebih kacak efeknya. Ataupun mungkin lebih kacak jalan ceritanya, iaitu filem Colony. Wah, dulu Train to Busan. Oh, 5 star lah rating guys. Tapi memang best lah. Kita orang nanggar 2 kali, kita orang nanggar 3 kali pun kita orang siap lejut lah. Tapi kita sih tahu nak, mungkin yang menggantikan Train to Busan tu adalah filem Colony. Ha, sebabnya pengarahnya ada ya yang sama, yang mula Train to Busan dulu. Yang akan meminimumkan teknik CGI dan yang lebih kepada make up. Macamnya kita akan dapat nanggar lebih real lagi lah filem yang bergenre K-zombie tu sebenarnya. Okay, ya sedikit sebanyak yang Ashraf kongsikan. Untuk malam tu, filem Lebih Suspen, pengarah Train to Busan kembali buat penonton berdebar kurang teknik CGI supaya nampak real. Okey, kita terus dengan lagu permintaan pendengar kita. Nyanyi dan dengarkan lagu daripada Fauzia Latif, Kau Merubah Segalanya. Semuanya menerusi Gatra.

bumi tenyalam, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Baik, pokok jap kita dibawakan dengan kuasa dua dari SRFM, Michael Learns to Rock, untuk peminat-peminat MLTR untuk malam tu. Baik, tinggal setengah jam lagi Ashraf bersama dengan kita orang menerusi Gatra. Ada lagi kes kita tu berkaitan dengan scam pesara rugi RM370,000 terpedaya sindiket menyamar sebagai pihak insurans polis. Seorang pesara wanita kerugian RM370,000 selepas terpedaya dengan sindiket penipuan phone scam yang menyamar sebagai pihak insurans dan polis. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexander Nangga Cabu berkata bahagian siasatan jenayah komersial Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuching menerima laporan berhubung kes itu pada 19 Mei lalu. Menurutnya, mangsa berusia 61 tahun dihubungi individu tidak dikenali pada 11 April lalu ketika berada di rumah. Mangsa dimaklumkan kononnya terdapat tuntutan palsu insurans di sebuah hospital di Kuala Lumpur atas namanya selain dikaitkan dengan kes pengubahan wang haram yang sedang disiasat. Suspek yang tadi kemudian meminta mangsa memberikan butiran akaun bank serta menukar maklumat kad ATM mengikut arahan diberikan. Beliau berkata mangsa yang panik dan terpedaya kemudian diarahkan membuat pemindahan wang menggunakan mesin deposit tunai ataupun CDM. Kedua akaun bank berbeza selain memindahkan wang ke akaun peribadi miliknya sendiri. Katanya transaksi itu dilakukan sebanyak dua kali melibatkan jumlah keseluruhan RM370,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu. Beliau turut menasihati orang ramai supaya tidak panik apabila menerima panggilan mencurigakan serta tidak sewenang-wenangnya memberikan maklumat peribadi dan perbankan kepada individu yang tidak dikenali. Orang ramai juga boleh membuat semakan nombor akaun dan nombor telefon mencurigakan melalui portal semak Mule PDRM atau menghubungi hotline NSRC 997 bagi mendapatkan bantuan segera. Okey, jadi yang sempat kita kongsikan berkaitan dengan pesara wanita kerugian RM370,000 selepas terpedaya dengan sindiket penipuan phone scam yang menyamar sebagai pihak insurans dan polis. Jadi hati-hati. Okey, kita pun ada juga pengalaman bila berdepan dengan scam tu. Jadi mudah-mudahan jangan terus terpedayalah. Sebab gini-gini pun sidaknya memang akan bermacam-macam taktiknya untuk menyuruh kita untuk panik, nervous, alu terus tak bertindak, transfer alu terus pergi ke CDM sebab kita tak takut. Tapi realitinya sidaknya adalah scammer. Okey, untuk perkongsian kita yang seterusnya daripada pendengar kita malam tu, terima kasih kepada pendengar-pendengar kita yang berkongsi ucapan. Saya Pian Fodin, salam dan selamat bergatra. Daripada Rashida Idi malam tu, salam gatra. Satuyah Ramli, hujan serta guntur di sini tu. Sekejap-sekejap aja. Apa khabar DJ Asraf? Alhamdulillah sehat. Nak request lagu Kau Merubah Segalanya. Dorina Wong minta kita putarkan lagu Seribu Kemanisan daripada Dato' Siti Nurhaliza. Assalamualaikum dan selamat malam. Daripada Mak Teh, lamunan terhenti daripada Aris Adiwatan. Zalika Zalilun, salam gatra. Kami on ajak beberapa lagu. Dan seterusnya daripada Rugai Amerikan, selamat malam dan salam sejahtera untuk semua rakan-rakan dan pendengar setia. Untuk setengah jam yang terakhir tu, kita terus hibur anda dengan lagu daripada Zamani, Raja Wali, Terbang Tinggi dan Kasablanka. Semuanya menerusi Gatra.

0: Jadi aktiviti luar masa tu nasi sesuai. Mun kau nak berjalan ke sini-sini berbekal air kau. Macam aku aku nak berbekal air apa? Air kosong juga nombor satu. Pakai menangani apa tu? Teruk khabar. Mun nak nama demam tu patok demam ibu ditahan. Mun tak ke klinik pun ke spetah. Ya kita. Macam kau kita orang nang di luar kerja di luar tu nampak tak kepala.
1: Pakai topi, topi kebon. Tak tahu sih. Topi ku ni ada kipas. Selain daripada kipas lagi dua gig pitok
2: ya, kipas nak tepi apa
1: kejejok badan
0: paling penting tangga nasihat daripada sidak kesihatan
1: sidak radio pun ada juga dah.
0: Di radio pun ada juga madah pesanan macam ni kita nak melalui hari-hari kita dalam cuaca yang panas macam tu.

dari bumi tenyalam, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Baik, pilihan gadra 9 hingga 12 tengah malam. Nampaknya sampai di situ saja Ashraf menemani kita mulai pukul 9 hingga pukul 12 tengah malam. Jadi malam seperti biasa kita sedang program, kita sedang rancangan apa semua. Just kita santai-santai menghiburkan kita orang. Ia adalah segmen gadra. Lainlah segmen semangat pagi dengan petang, banyak program ataupun rancangan. Jadi malam adalah tempat untuk kita healing, untuk kita relax dan ready untuk esok hari agar kita orang tadi rasa segar, rasa semangat untuk turun kerja. Jadi semoga dengan sedikit perkongsian dan juga lagu yang telah

0: tuberculosis atau penyakit TB atau penyakit batuk kering adalah penyakit berjangkit yang berbahaya yang menyerang paru-paru melalui cecair di udara ketika kita batuk atau bersin. Penyakit TB boleh sembuh bila dirawat. Jadi, mun kita ada rasa sik nyaman nyawa, demam, udah lama batuk sik bait-bait, berpeluh di waktu malam, hilang selera makan, susut berat badan dan batuk berdarah, atau kita pernah ada kontak rapat dengan individu yang ada sejarah penyakit TB, segeralah kita pergi ke klinik. Buat pemeriksaan awal, dapatkan rawatan. Untuk mencegah jangkitan kuman TB, amalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Sentiasa mencuci tangan dengan air dan sabun, tutup mulut ketika batuk atau bersin, gunakan tisu, buang tisu dalam tong sampah, elakkan tempat sesak dan sempit, elakkan berkongsi barang peribadi dan peralatan mandi dengan orang lain dan pastikan persekitaran kita bebas dari jangkitan TB.
1: Gentlemen, may I have your attention, please? Pilihan Gatra bersama Ashraf, Azri dan Halim, 9 hingga 12 tengah malam setiap hari di Gatra Music Tanpa Batasan, Sarawak FM, sehati sejuk.

0: Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi, Limbang FM. Adio Kitani, pasti di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda sedang mendengarkan layan Limbang FM. Adio kita ni pasti di hati sehingga pukul 3 pagi bersama-sama N. Pastinya perkongsian info, aktiviti dan juga hiburan untuk anda. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan layan pada waktu ini di Sarawak FM. Dan tak kira di mana jua anda berada, semoga semuanya sehat ceria di samping apa jua yang anda lakukan. Mungkin juga ada yang tengah bertugas pada pagi ini. Selamat menjalankan tugasan anda. Teruskan kekal mendengarkan layan Limbang FM. Adio kita ni pasti di hati.

Baik, terima kasih kepada anda yang mendengarkan Layan Limbang FM. Ada kita di Pasti di Hati sehingga pukul 3 pagi. Northern Region Music Festival edisi ke-6 yang akan diadakan bermula 22 sehingga 24 Mei 2026 bertempat di Lot 777 Limbang. Pelbagai aktiviti yang diadakan sepanjang 3 hari program ini berlangsung, antaranya diadakan pameran pelbagai agensi dan juga persatuan etnik yang ada di Limbang dan Lawas. Ada 7 persatuan yang akan membuat persembahan dan juga membuat pameran di booth yang akan berlangsung bermula 22 sehingga 24 Mei 2026. Dan selain itu juga akan diadakan Malam Kebudayaan, Konsert Northern Region Music Festival. Selain itu juga akan diadakan bengkel aktiviti daripada Majlis Seni Sarawak dan juga Majlis Kerap Sarawak di Kemah Utama. Kempen Derma Darah, Jualan Agro Madani, Saringan Kesihatan dan juga Tiket Berduah. Antara artis jemputan yang akan membuat persembahan Malam Kebudayaan nanti, iaitu Ahel Alex, Melissa Francis dan juga Roy Kapila. Manakala untuk konsert NRMF yang akan membuat persembahan nanti, Bob Sentuhan, Aziz Mustafa, Alex Wan, Donnie Daniel dan juga Ellie. Datanglah beramai-ramai untuk meriahkan lagi Northern Region Music Festival edisi ke-6, 22 hingga 24 Mei, bertempat di Lot 777 Limbang. Teruskan kekal mendengarkan Layan 5 FM sehingga pukul 3 pagi.

0: hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Bagaikan gunung ledang, teguh dan tinggi.

0: Biasanya ayah dapat ikan lampau sungai ke, ikan puyuh ke, ni ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.
3: Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi, 5 FM. Adio Kitani, pasti di hati.

0: Bimbang FM. Adil Kitani, pasti di hati.
1: Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.
2: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
0: Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi. 5 FM. Adil Kitani, pasti di hati.

Program vaksinasi anjing, perlesenan dan pemasangan microchip secara besar-besaran bahagian Limbang yang akan diadakan pada bulan Jun ini nanti, pada 20 Jun sehingga 21 Jun 2026, bertempat di gelanggang bola keranjang Batu Biah Limbang, bermula pukul 10 pagi hinggalah 3.30 petang. Baik, itu yang akan diadakan nanti pada bulan Jun berkenaan dengan program vaksinasi anjing, pelesenan dan pemasangan microchip secara besar-besaran bahagian Limbang. Peringatan, pastikan anjing berumur 3 bulan dan ke atas sihat, tidak bunting dan menyusu. Pastikan anjing anda juga diikat dan tidak berkeliaran pada hari operasi dilaksanakan. Dan pelesenan anjing adalah percuma bagi tahun 2026. Baiklah, itu untuk info berkenaan dengan program vaksinasi anjing, pelesenan dan pemasangan microchip secara besar-besaran bahagian Limbang. Teruskan kekal mendengarkan layanan Limbang FM. Audio kita ni pasti di hati. Mengikut kawasan di gelanggang bola keranjang Batu Biah Limbang pada 20 hingga 21 Jun 2026.

0: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.
1: Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam. Jika didapati bersalah, anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.
2: Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi, Limbang FM. Adio Kitani, pasti di hati.

0: Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi, Limbang FM. Adio kita ni, pasti di hati.
1: Baiklah, anda masih lagi mendengarkan layan Limbang FM. Radio kita ni pasti di hati sehingga pukul 3 pagi. Bagi kepada anda yang tengah bertugas pada waktu ini, selamat menjalankan tugasan anda. Dan banyak lagi sajian hiburan untuk anda. Terima kasih juga kepada anda yang mendengarkan Surat FM pada ketika ini. Teruskan dengar layan Limbang FM. Radio kita ni pasti di hati.
2: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

0: Malls. Jumpa nanti.
1: Dengarkan layan 12:30 malam hingga 3 pagi. Limbang FM. Adio Kitani, pasti di hati.

0: Tahukah anda?
1: Gastrik adalah sejenis keadaan kesihatan di mana berlaku keradangan dan kecederaan pada dinding perut yang boleh berlaku secara tiba-tiba, kerap atau berkala dan bergantung kepada tahap gastrik seseorang. Kebanyakan gastrik berlaku secara akut dan boleh diredakan dengan preskripsi ubat oleh doktor yang merawat. Fungsi normal perut adalah untuk mengeluarkan asid, gastric juice yang berperanan untuk mencerna makanan dan membunuh kuman atau bakteria yang masuk melalui mulut. Ketahui sebab-sebab yang menyebabkan gastrik berlaku agar ia boleh membantu anda dalam menyeimbangkan gaya hidup dan pemakanan yang sihat bagi mengelakkan berlakunya gastrik. Antaranya ialah pengambilan makanan atau minuman yang mengandungi kafein, kerap mengambil makanan yang pedas, berminyak atau berasid, rehat dan tidur yang tidak mencukupi, pengambilan ubatan tahan sakit berterusan dan stres. Justru itu, ketahui risiko gastrik anda dan atasinya dengan segera. Sumber Kementerian Kesihatan Malaysia. Pesanan ikhlas daripada kami di Limbang FM pasti di hati.
2: Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi Limbang FM. Adil Kitani pasti di hati.

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: 找你犯啊！快放走，走走走！
1: Awak kita
2: bukan susahkan aku, aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya boleh tanyakan semasa mantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
1: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
8: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
9: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
1: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
9: Untuk maklumat lanjut, layari www.
10: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Stesen Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
11: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
12: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
13: Boleh bukan gurauan. Dan boleh juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
14: Dengarkan layan 12:30 malam hingga 3 pagi, 5 FM. Adio Kitani, pasti di hati.

Dato' Sri Siti Nurhaliza berlalu menghiburkan anda. Baik ini ingin saya kongsikan bersama dengan anda berkenaan dengan tips atasi keresahan. Baik untuk yang pertama, berkongsi dengan orang yang dipercayai. Yang kedua, lakukan aktiviti yang sehat. Yang ketiga, melakukan teknik relaksasi. Dan yang keempat, kurangkan kafein, merokok dan juga alkohol. Jadi seseorang cenderung mengalami keresahan apabila berhadapan dengan tekanan. Jom belajar tip mengenai anxiety bagi mendapatkan minda sihat dan emosi yang sejahtera. Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental sedia membantu anda dengan menyediakan talian bantuan krisis kesihatan mental health di talian 15555 yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum 8 pagi sehingga 12.30 malam. Baik, itu berkenaan dengan keresahan ataupun anxiety, perkongsian kita pada hari ini.

0: 3 pagi 5 FM. Adio kita ni pasti di hati.
1: Baiklah, anda masih lagi mendengarkan layan Limbang FM. Adio kita ni pasti di hati sehingga pukul 3 pagi berteman dengan N. Baik, kita teruskan lagi hiburan pada pagi ini. Dengarkan lagu daripada Piyu Lokman, Novel Haruman Terindah.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

Baik, lagu daripada Adi Bahnor dengan lagunya Joget Hati Senang. Semoga anda senang-senang hari ini. Di samping apa juga yang anda lakukan, mungkin juga ada yang tengah bertugas pada ketika ini. Selamat menjalankan tugasan anda. Samalah kita bertugas di waktu pagi. Jadi kepada anda, banyak lagi hiburan untuk anda untuk jam yang ketiga. Layan Limbang FM sehingga pukul 3 pagi. Teruskan kekal berhibur bersama kami. Ceria mendengarkan lagu-lagu hiburan untuk anda. Layan Limbang FM, adik kita ni pasti di hati.

Rocky dengan lagunya Bahaya. Terima kasih kepada anda mendengarkan Layan Limbang FM. Audio kita ni pasti di hati. Dan sampai sini tugasan saya menemani anda untuk pertemuan hari ini, Khamis. Dan selepas ini saya serahkan tugas ini kepada rakan penyampai di Sarawak FM. Dan insyaAllah kita akan bersama lagi untuk pertemuan Layan setiap hari Khamis. Kita bersiaran sehingga pukul 3 pagi. Apapun kepada anda, hingga kita jumpa lagi di lain pertemuan. Assalamualaikum. Bye-bye.

Dengarkan layan 12:30 malam hingga 3 pagi 5 FM. Adio Kitani, pasti di hati.

0: Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi 5 FM. Adio Kitani, pasti di hati.
1: Anda sedang mendengar layan 12.30

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam osep buat semua pendengar Sarawak FM. Empati itu kekuatan. Tapi apa beza empati dengan simpati? Pernah dengar nak? Tapi tahu sih apa bezanya? Ha, simpati itu kita sekadar kesian nangga orangnya. Kita nak nolong rasa macam sepalah. Tapi kita kesian. Oh, tedahnya ya lo. Macam ni aja. Tapi mun empati, nak kesian kita terhadap orangnya, simpati sekali dengan reaction, tindakan. Kita macam ni kita nangga nak, air tedahnya lo. Bah, apa yang boleh kita polah untuk nolongnya oh? Merit tok kah, merit ya kah, merit kata-kata semangat kah. Ya, ibarat macam empati tok, kita meletakkan kaki kita di dalam kasutnya. Kita bukan rasa sekadar rasa kesian, tapi kita rasa macam perlunya untuk kita mula sesuatu supaya nyanun si rasa terus menerus rasa macam ya. Tok maksud empati. Jadi mun tuan-tuan dan perempuan, adik kakak pernah mengalami rasa empati di situ madam nak madah. Kita orang tu memang orang yang kata awesome. Yang hebat-hebat. Sebab bila kita ada rasa empati tu, ia adalah kekuatan kita sebagai manusia yang Allah nak tunjukkan bahawa kau tu hadir bukan sekadar hamba kau je, tapi sebagai khalifah di muka bumi. Sebab apa? Kita tahu peranan kita. Kita tahu tanggungjawab kita dalam hidup bermasyarakat. Kita cuba untuk memberikan yang terbaik kepada orang di sekeliling kita, memberi manfaat kepada setidaknya. Sebab hidup kita tu bukannya hidup seorang diri di dunia. Kita tu hidup bermasyarakat. Ada orang wa ima berbeza agama, kita tetap hidup di kalangan ada manusia yang lain. Bukan kita seorang aja uli-uli tegak-tegak kita seorang aja di dunia tu. Bukan. Jadi adik kakak, empati itu kekuatan. Kita sih tahu apa yang orang alami dalam kehidupan sedangnya. Namun sedikit sebanyak bila kita empati, orang lain pun akan rasa macam Allah, ada orang sebenarnya nya sih rasa lonely. I'm Mr. Lonely. Nya sih dah rasa dikitnya lonely. Okay, sebabnya rasa ada kekuatan daripada orang lain sebab orang lain memahami keadaannya. Jadi, di situ adik kakak semua yang madam mau kongsikan, kita cuba untuk memahami keadaan orang lain sebelum kita menilai. Kenapa aku dah ya bah? Asyik. Apa aja cerita yang kita dengar, yang kita tanggal, yang dekat media sosial, yang disusir orang kiri kanan. Cuba kita faham konteks cerita ya dulu. Jangan terus kita judgement, meletak nilai, kenaknya macamnya. Jadi, cuba faham, bukan menghukum. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Polly.

0: info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Jenis-jenis gangguan anxiety mengikut DSM-5. Para pendengar sekalian, dalam bidang psychiatry, gangguan anxiety diklasifikasikan dalam DSM-5, iaitu Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders. Secara mudahnya, DSM-5 ini ialah panduan diagnosis yang digunakan oleh para doktor dan pakar psychiatry untuk mengenal pasti gangguan mental berdasarkan simptom tertentu. Antara gangguan anxiety yang biasa adalah Generalized Anxiety Disorder atau GAD, Panic Disorder, Social Anxiety Disorder, Specific Phobia, Agoraphobia, Separation Anxiety Disorder, Selective Mutism. Generalized Anxiety Disorder atau GAD. GAD adalah gangguan keresahan menyeluruh. Ini berlaku apabila seseorang terlalu risau tentang banyak perkara hampir setiap hari, sekurang-kurangnya selama 6 bulan. Contohnya, seseorang terlalu risau tentang kesihatan, kewangan, keluarga, pekerjaan, keselamatan anak-anak atau perkara harian biasa. Masalahnya, kerisauan itu sukar dikawal walaupun orang lain berkata, tak apa, perkara itu belum berlaku lagi. Tetapi individu tersebut tetap tidak boleh berhenti risau. Mereka juga mungkin mengalami susah tidur, cepat penat, otot tegang, sukar fokus, mudah marah dan sentiasa rasa gelisah. Panic disorder pula melibatkan serangan panik yang sering berlaku secara berulang dan tidak dijangka. Panic attack biasanya datang secara tiba-tiba dan pesakit mungkin mengalami jantung berdebar sangat laju, sesak nafas, sakit dada, menggigil, pening, rasa hendak mati atau rasa seperti hilang kawalan. Selepas beberapa kali berlaku, pesakit mula takut serangan itu akan datang semula. Ini dipanggil anticipatory anxiety, takut kepada serangan panik itu sendiri. Akhirnya, mereka mungkin mula mengelakkan tempat tertentu seperti pasar raya, tempat sesak, memandu jauh atau berada seorang diri. Social anxiety disorder adalah gangguan keresahan sosial. Ini bukan sekadar malu yang biasa. Individu mengalami ketakutan melampau apabila berada dalam keadaan situasi sosial kerana takut dinilai, diketawakan, dimalukan atau dikritik. Contohnya, takut bercakap di hadapan orang, takut menghadiri mesyuarat, takut makan di tempat awam, takut bercakap dengan orang baru atau takut menjawab soalan walaupun mereka tahu jawapannya. Akibatnya, seseorang mungkin mengasingkan diri, menolak peluang pekerjaan, mengelak aktiviti sosial atau kelihatan pendiam, sedangkan sebenarnya mereka sangat cemas. Specific phobia pula ialah ketakutan melampau terhadap objek atau situasi tertentu. Contohnya, takut ketinggian, takut jarum, takut darah, takut haiwan tertentu, takut menaiki kapal terbang, takut naik lift ataupun takut tempat gelap. Individu mungkin tahu ketakutan itu berlebihan, tetapi badan tetap memberi reaksi yang sangat kuat. Kadang-kadang hanya membayangkan situasi itu sahaja pun boleh menyebabkan anxiety datang. Agoraphobia pula adalah ketakutan berada di tempat atau situasi yang dirasakan sukar untuk melarikan diri atau mendapatkan bantuan jika berlaku sesuatu. Contohnya, tempat yang sesak, pusat membeli belah, pengangkutan awam, beratur panjang, berada jauh dari rumah atau berada seorang diri di luar rumah. Ada pesakit akhirnya takut keluar rumah kerana bimbang mengalami panic attack di tempat awam. Separation anxiety disorder pula bukan hanya berlaku pada kanak-kanak. Ia juga boleh berlaku pada orang dewasa. Individu tersebut terlalu takut berpisah dengan orang yang rapat dengannya. Contohnya, terlalu takut sesuatu buruk berlaku kepada pasangan, anak, ibu bapa atau penjaga. Pada kanak-kanak, mereka mungkin menangis berlebihan apabila perlu ke sekolah atau berpisah dengan ibu bapa. Pada orang dewasa pula, ia mungkin kelihatan seperti terlalu bergantung secara emosi atau terlalu takut berjauhan dengan seseorang. Selective mutism biasa berlaku pada kanak-kanak. Kanak-kanak boleh bercakap normal di rumah, tetapi tidak bercakap dalam situasi tertentu seperti di sekolah, walaupun mereka sebenarnya mampu bercakap. Ini bukan kerana degil atau kurang ajar. Ia berlaku kerana tahap anxiety yang sangat tinggi dalam situasi sosial tertentu. OCD dan PTSD berkait rapat dengan anxiety. Pendengar sekalian, OCD dan PTSD juga sering dikaitkan dengan anxiety. Dalam DSM-5, kedua-duanya tidak lagi diletakkan di bawah kategori anxiety disorders. Simptom keresahan masih sangat kuat dalam kedua-dua keadaan ini. Obsessive Compulsive Disorder atau OCD melibatkan fikiran mengganggu yang berdatang berulang-ulang kali serta tingkah laku berulang-ulang untuk mengurangkan keresahan. Contohnya, membasuh tangan berkali-kali kerana takut kuman, memeriksa pintu berulang kali kerana takut tidak berkunci, menyusun barang dengan cara tertentu kerana rasa sangat tidak selesa jika tidak dilakukan, ataupun berulang kali meminta kepastian. Post-traumatic stress disorder atau PTSD pula boleh berlaku selepas seseorang mengalami trauma yang serius seperti kemalangan, penderaan, keganasan, bencana atau pengalaman yang sangat menakutkan. Pesakit mungkin mengalami mimpi buruk, teringat kembali kejadian trauma, mudah terkejut, mengelak perkara yang mengingatkan kepada trauma dan sentiasa berada dalam keadaan berjaga-jaga.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam iSihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Anda sedang mendengar Layan 12.30 malam hingga 6 pagi hanya di Sarawak FM.

0: is
1: I think
0: turn it up.
1: Turn it up.
0: Turn it up.
1: iTech hari ini, saintis cipta kod QR terkecil dunia lebih kecil daripada bakteria.
0: This is
2: it's about that time, y'all.
3: It's game time.
2: Turn it up and get ready.
4: Get ready. You're tuned into
5: iTech. Semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
2: Take a break and enjoy the show.
1: Hi, hello guys. Penyelidik dari TU Yuen bersama dengan syarikat teknologi storan data Serabyte berjaya mencipta kod QR paling kecil di dunia yang mencatat rekod baharu dalam Guinness World Records. Kod QR tersebut bersaiz hanya 1.98 mikrometer persegi, lebih kecil daripada kebanyakan bakteria. Ia dibina menggunakan 29x29 modul dengan setiap piksel bersaiz kira-kira 49 nanometer, iaitu sekitar 1/10 panjang gelombang cahaya. Kod ini diukir menggunakan teknik focus ion beam pada lapisan filem seramik nipis. Disebabkan skala yang terlalu kecil, kod QR tersebut tidak boleh dilihat dengan mikroskop optik dan hanya boleh dibaca menggunakan mikroskop elektron. Menurut penyelidik, pencapaian ini bukan sekadar rekod dunia, tetapi demonstrasi teknologi penyimpanan data baharu. Kaedah berasaskan bahan seramik ini berpotensi menawarkan storan jangka panjang yang stabil tanpa memerlukan tenaga atau penyejukan, berbeza dengan media magnetik dan elektronik konvensional yang biasanya mempunyai jangka hayat terhad. Dengan kepadatan data yang sangat tinggi, teknologi tersebut secara teori membolehkan lebih 2 terabyte data disimpan pada permukaan bersaiz A4 dan secara tidak langsung membuka potensi penggunaan dalam arkib digital jangka panjang dan penyimpanan maklumat generasi akan datang. So guys, beritahu kami di Facebook jika anda berminat dengannya dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita teknologi terkini.
3: Now back to the music.
6: Anda sedang mendengar Layan 12.3

dapat madu, sepah dibuang, sepah tunggu, aku hilang. Sepah malu, dia bilang, sepah tahu dia banyak kurang. Sepah tak mampu, untuk halang, sepah nak satu, hanya seorang. Sepah sayu layu dalam bayu, sepah tak mampu buka buku baru. Mana pergi madu, ha? Hilang madu, cari madu baru. Tukar madu macam tukar baju. Cari madu yang okey di madu. Dulu keliru mereka atau kamu. Sekarang jelas, kalau sayang pasti terang. Sebab tu aku salahkan.

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, pada hari itu kita akan ceritakan sedikit tentang kehidupan Nabi yang begitu zuhud. Zuhudnya kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehinggakan Rasulullah digelarkan dengan manusia yang paling zuhud. Cukuplah kita tahu bahwasanya kefakiran hidup Rasulullah ia adalah atas pilihan baginda. Bukan fakir miskin kerana terpaksa. Ada orangnya terpaksa miskin sebabnya memang malas bekerja. Tapi Nabi itu atas pilihan. Oleh kerana Nabi pernah di-offer kekayaan dunia tapi Nabi tolak. Diriwayatkan Allah Subhanahuwataala pernah offer dengan Nabi lembah Mekah yang jadi emas. Apa kata Nabi? Tidak ya Allah. Akan tetapi aku berlapar sehari dan kenyang sehari. Bila aku kenyang, aku memuji dan syukur kepadamu. Dan aku lapar, aku akan bertadaruk dan berdoa kepadamu. Dan bayangkan diriwayatkan dalam sirah juga dalam hadis, rumah Nabi, Nabi pernah simpan apa-apa untuk dirinya. Yang diriwayatkan Nabi simpan sesuatu ia adalah untuk keluarganya. Sehingga kan diriwayatkan keluarga Nabi itu si pernah kenyang 3 hari berturut-turut dengan roti gandum. Sehinggalah baginda wafat. Dan tidaklah berlalu sebulan ataupun 2 bulan, rumah Nabi si pernah dihidupkan api. Api dapur si pernah. Sebabnya si ada makanan nak dimasak. Hanya asalnya makanan yang selalu dimakan adalah tamar, iaitu kurma kering dan air je. Ada satu riwayat mengatakan Sayyidah Fatimah Zahra datang bawa seketul roti namanya Al-Khubus Al-Kisrah, Kisratul Khubus, iaitu roti kering ya. Dan kemudian ditanya Fatimah, apa tu lah roti yang kubakar? Kata Fatimah, dan aku tidak tenang sehingga aku membawakan roti itu kepadamu wahai ayahku. Maka bila Nabi makan, apa kata Nabi? Amma innahu awwalut ta'amin dakhala fama abik munzu salasati ayyam. Ketahuilah ini adalah makanan pertama yang masuk ke dalam mulut ayahmu sejak 3 hari. Masya Allah, tabarakallah. Yalah, Nabi pun zuhud ya. Saya akhiri dengan satu syair daripada Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nazaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Ini maksudnya, sesungguhnya bagi Allah tak ada hamba-hamba yang bijaksana. Mereka menceraikan dunia dan takut akan fitnahnya. Mereka memerhati dunia ini, lalu bila mengetahui ianya bukan tempat tinggal yang kekal bagi orang yang hidup, mereka menjadikannya seperti lautan dan menjadikan amal soleh sebagai kapal untuk mengharunginya. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Anda sedang mendengar Layan 12:30 malam.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasa.

Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli wa idza mata sahibukum fada'uhu. Maksudnya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluargaku. Dan apabila salah seorang daripada ahli keluarga kalian meninggal dunia, maka biarkanlah dia, iaitu tinggalkanlah dia, dan jangan berbicara tentang keburukannya.

شكرك أعنا يا حي يا قيوم.

بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

وشكرك عنا يا حي يا قيوم.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله.

0: Kumpulan Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 162 hingga 163 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibarah yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Syamil bin Asri.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
3: الحمد لله. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda. Di dalam lantunan wahyu pada kali ini, kita akan membicarakan tadabbur surah Al-An'am ayat 162 hingga 163. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita hayati firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat 162 hingga 163 yang bermaksud, katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Tiada sekutu baginya dan dengan itu aku perintahkan dan aku adalah orang yang pertama berserah diri. Pendengar sekalian, ayat ini mengajar kita tentang satu perkara yang sangat penting di dalam kehidupan seorang Muslim, iaitu ikhlas kerana Allah. Allah tidak hanya menyebut solat, tetapi juga nusuk wa nusuki yang bermaksud seluruh ibadah kita, bahkan lebih luas lagi, yakni hidup dan mati kita sendiri, semuanya mestilah kerana Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, Islam bukan sekadar pada waktu solat sahaja, bukan sekadar di masjid sahaja, tetapi seluruh kehidupan kita, cara kita bekerja, belajar, berkeluarga, semuanya adalah ibadah jika diniatkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dikasihi sekalian, ikhlas ini sesuatu yang halus. Kadang-kadang kita buat kebaikan, tetapi dalam hati ada keinginan untuk dipuji, dihargai atau dilihat orang. Contohnya, kita bantu orang tetapi berharap orang nampak. Kita buat bekerja dengan baik tetapi rasa kecewa bila tidak dipuji. Di sinilah datangnya cabaran ikhlas. Ayat ini yang mengingatkan kita, bukan kerana manusia, tetapi kita lakukan semuanya kerana Allah. Bila mana kita ikhlas, dipuji atau tidak, kita tetap tenang. Dihargai atau tidak, kita tetap istiqamah. Kerana kita tahu, ganjaran sebenar bukanlah di dunia, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendengar sekalian, perkataan la syarikalah, tiada sekutu baginya, menegaskan bahawa di dalam setiap amalan kita, jangan kita campurkan niat kita dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan kerana manusia, jangan kerana populariti dan jangan kerana kepentingan diri semata-mata, tetapi luruskan niat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini juga diakhiri dengan satu pengakuan, wa ana awwalul muslimin, aku adalah orang yang pertama berserah diri. Ini menunjukkan bahawa keikhlasan itu bermula dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati Allah sekalian, mari kita tanya diri kita, dalam apa yang kita lakukan pada hari ini, berapa banyak yang benar-benar kerana Allah? Moga kita mampu memperbaiki niat kita sedikit demi sedikit. Kerana amalan yang kecil, jika ikhlas, sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang ikhlas di dalam setiap amal, di dalam solat kita, pekerjaan kita, kehidupan kita dan hingga ke akhir hayat kita, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Al-Quran teras pembangunan ummah.
0: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

0: Akbar.
1: Dalam sejarah sebuah pengubanan, tercatat kisah agung seorang ayah dan anak. Nabi Ibrahim diuji dengan perintah yang amat berat, dan anaknya, Nabi Ismail, menerima dengan penuh keikhlasan. Bukan tentang kehilangan, tetapi tentang cinta kepada Allah melebihi segala-galanya. Hari Raya Aidil Adha mengajar kita erti sabar dalam ujian, ikhlas dalam pengorbanan, dan syukur dalam setiap nikmat kehidupan. Di pagi yang mulia ini, peluklah keluarga selagi masih ada. Hargailah insan tersayang sebelum terlambat. Daripada kami di Sarawak FM, selamat Hari Raya Aidil Adha. Semoga setiap pengorbanan membawa keberkatan dan rahmat buat kita semua.

Kalaulah saya tanya pada para pendengar semua, apakah nama bulan-bulan haram? Saya yakin tuan-tuan semua dapat jawab dengan tepat sebab anda semua telah mengetahui apakah itu bulan-bulan haram. Kita tahu bila sebut tentang bulan-bulan haram, pasti ada sesuatu kelebihan, keistimewaan. Dan itulah dia yang nak digambarkan bahawa kita sedang berada pada bulan yang padanya dilipat gandakan amalan, diberikan kepada kita kelebihan kerana pada bulan ini ada tuntutan yang harus dilunaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat Sarawak FM, jangan lepaskan peluang untuk bersama dengan saya Ustaz Nabil Ahmad dalam rancangan khas Ra'i yang akan bersiaran pada 26 Mei 2026 pada jam 8.30 malam dan ulangannya pada 27 Mei 2026 9.30 minit malam. Sudah pastinya sesuatu yang istimewa menanti anda dengan perkongsian daripada saya. Jumpa anda pada jam dan waktu seperti yang pernah kita katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan permudahkanlah segala urusanku dan lepaskanlah simpulan-simpulan dari lidahku supaya mudah mereka memahami perkataanku.

0: pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag geng pagi kita.

0: Pagi-pagi macam tu, asal si lengkap mesti bumi ku piong.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap mun si dengar selamat pagi Sarawak.
0: Ha, ya baru betul.
1: Jom bersama kami Andy
0: dan kami Lin.
1: Selamat pagi Sarawak. #GetPagiKita. Seperti biasa, 6 sampai 10 pagi ini dia Selamat Pagi Sarawak. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam hari Khamis untuk semua peringat-peringat kita. Andy dan Lin akan menemani kita sehingga jam 10 pagi tu kelak di ruangan Selamat Pagi Sarawak.
1: Ya, seperti biasa 4 jam tu diisi dengan pelbagai cerita, pelbagai info dan juga semestinya lagu-lagu terbaik. Dan ada nanti-nanti lagu raya dimain. Ada,
0: insyaAllah. Ada. Kita dah start 12 hari bulan ni, Tek.
1: Betul.
0: Seminggu-minggu tu dengarlah kita lagu raya.
1: Dengarlah lagu raya ada. Pakai ambil semangat kita untuk nyambut Aidil Adha.
0: Ya.
1: Minggu depan kan?
0: Betul.
1: Hari itu juga merupakan hari gaji juga untuk penyelamat awam.
0: Betul. Semua dah ada rupa senyum.
1: Kami yang menguruskan segala bil-bil apa semua yang nak diuruskan untuk hari itu. Jadi kita doakan semoga menjujurkan sejak segala urusan kita orang semua.
0: Yang pentingnya tadi komitmen tolak dulu.
1: Ya, betul.
0: So, biar mukanya senyum pagi. Petangnya dah nerit muka.
1: Temenung lagi, Walid.
0: Cemnya nak nempuh beberapa hari yang akan datang.
1: Begitulah keadaan dunianya. Tapi apapun kita doakan, moga mojo joros dan buah rezeki lah semua yang mendengarkan kita untuk hari itu kan, InsyaAllah. Jadi apapun, terus bersama Andy dan Lin di Selamat Pagi Sarawak, #GengPagiKita.

0: Wahai si ikan buntal, timbullah kau si ikan buntal. Ya, dah kepak dah kurungu kau di betong tu eh. Tak timbul-timbul juga. Tune aja Skor FM di betong tu. 94.4. Wahai si ikan buntal, bun kau si timbul, aku yang timbul.
1: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi. Setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
2: Baik, seperti biasa setiap pagi kita akan bersama dengan panel-panel kita untuk pramatik slot Aura Pagi. Dan untuk pagi Khamis tu, kita akan bersama dengan berbahagia ustaz kita, Ustaz Abdul Rahman bin Rashid. Assalamualaikum ya ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Apa khabar kita untuk hari Khamis tu?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Ustaz, perkongsian kita bersama, renungan kita jua di pagi yang berbahagia tu. Bacalah Al-Quran walaupun hanya sebaris ayat setiap hari. Silakan ustaz.
3: Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Sarawak sayang kepada semua para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang disebutkan tadi, selalu kita dengar tentang saranan untuk kita membaca Al-Quran tu. Yang selalu kita dengar tu adalah bulan Ramadan lah, yang baru saja kita lalui. Jadi Al-Quran tu nya makanan jiwa kita. Sekiranya awal pagi tu kita gago nak mencari apa yang kita nak makan pagi tu. Aku nak nak sarapan breakfast apa pagi tu. Kita selalu terlupa bahawa jiwa kita juga memerlukan santapan. Dan apabila jiwa kita tak siap makan, yang maksudnya kelaparan jiwa tak selalunya kita tidak dapat merasai. Tanda kelaparan jiwa tu ialah apabila jiwa kita resah, bosan kita tidak selesai, dan banyak lagi perkara-perkara kita tidak menemui jalan dalam kehidupan kita. Maka apabila kita membaca Al-Quran, yang mana Al-Quran tu juga dikenali sebagai zikir yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka matilah hati kita, ialah ditakut kita. Apabila mati jiwa kita, kita tidak dapat membuat keputusan yang baik dalam kehidupan kita. Kita tidak menemui jalan yang sepatutnya yang membantu untuk kita meneruskan rutin harian kita. Jadi ialah pentingnya apabila kita membaca Al-Quran tu, yang mana Al-Quran tu menjadi syifa, penyembuh, menjadi syafaat untuk para pembacanya, sebagaimana mafhum daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana diberitahu kepada kita macam ni Al-Quran tu yang menjadi bekalan terbaik kita apabila kita mati, nya menjadi syafaat kepada para pembacanya. Jadi sebab ialah saranan untuk kita membaca Al-Quran tu, perintah supaya kita membaca Al-Quran, mengingati Allah tu dengan membaca Al-Quran, sentiasa kita dengar. Jadi penting, apabila kita mati tu, saya ada lagi kereta mahal yang sedang kita pandu ketika tu, anak isteri yang sedang bersama kita pada masa tu, segala apa yang kita lihat tu semua akan kita tinggalkan, tetapi Al-Quran tu lah yang akan bersama dengan kita. Jadi sebab ialah walaupun sedikit, apa yang kita dah habis baca, habis malas kata orang, bacalah kul wallahu ahad allahu samad. Sampai juga tiga kul pun kita si ingat, si rapat nak baca. Apatah lagi muskiranya setiap hari apabila kita bersolat, apabila kita berwirid dan seumpamanya, mun malam tu malam Jumaat kita bertahlil, berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang akan kita baca dalam kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebenarnya untuk diri kita pun sebenarnya untuk kita menghidupkan jiwa kita. Jadi kita teruskanlah, kerana membaca Al-Quran tu dia bukan hobi, hanya bukannya perkara sampingan, bukannya muskiannya kita free bawa kita baca, dia adalah makanan kita. Bukan kita si membaca Al-Quran ni, sebenarnya kita si makan dia. Jadi ialah pentingnya Al-Quran untuk dalam kehidupan kita. Jadikanlah Al-Quran untuk teman terbaik kita. Kerana jaminan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran itulah antara yang akan menjadi peneman terbaik untuk kita apabila kita kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, bukan saja di alam akhirat, di dunia ataupun yang akan menjadi peneman kita, penyelesai kepada masalah kita insyaAllah. Semoga kita semua, diri saya dan kita semua insyaAllah, menjadi di kalangan hamba-hambanya yang akan sentiasa mengingati, sentiasa merapati diri kita dengan Al-Quran. Dan yang paling utama insyaAllah, semoga kita semua itu akan berkumpul di akhirat di tempat yang terbaik insyaAllah dengan syafaat Al-Quran insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Amin.
3: Jadi rasanya ia ajak berkongsi
2: baik
3: untuk hari itu insyaAllah.
2: InsyaAllah. Terima kasih Ustaz perkongsian kita bersama dan renungan kita untuk pagi Khamis. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Ya, kembali. Selamat bersiaran. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Aura pagi luhur dari hati bercambah inspirasi. Setiap hari 6.30 menit pagi, Ruang Udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
2: Lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
1: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Munlahnya berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

0: aku. Selamat pagi untuk kita semua yang masih lagi terus kekal bersama dengan Andy dan Lindy. Selamat pagi Sarawak. Ada berita gembira lagi lah untuk kita semua untuk hari tu, 21 Mei 2026 tu, untuk rakyat negeri Sarawak. Baru diumumkan yang mari di sesi penggulungan Dewan Undangan Negeri Sarawak. Mari Peramati Premier kita ada ngumum Jematan Batang Lupa 1 anak terpanjang di Malaysia tu teh dah buka nong hari, akan dibuka hari tu nong.
1: Sun lah. Selamat kita nangganya pun peresmian macam
0: betul,
1: ni.
0: Betul, betul, betul. Jadi jabatan yang apa nama teh akan menghubungkan perjalanan kita semua di jalan Peramatik Kesia tadi sepanjang 48 km ya. Jambatan berentasi sungai terpanjang di Malaysia dan akan menamatkan operasi Feri Triso. Maksudnya start hari itu juga Feri Triso si akan dipakai lagi.
1: Asyik.
0: Terdah lama, terdah
1: banyak baktinya di sini.
0: Betul, betul.
1: Tapi insyaAllah benda tu yang akan memudahkan rakyat lagi.
0: Ya, ya, benda tu sebenarnya bila bercakap dengan kemudahan, kemudahan yang akan terawal yang akan dipakai bersempena dengan Hari Raya Aidiladha tu, Hari Haji dengan Hari Gawai kela.
1: Ya.
0: Sempatnya dipakai.
1: Seronoklah.
0: Kan.
1: Lepas tu nanggalah status orang merasmi.
0: Kan.
1: Berjalanan.
0: Menggunakan. Perjalanan jauh tak ku rasa. 48 km. Wush, memang agak jauh juga lah jematannya.
1: Panjang jematannya.
0: Kan. Jadi syukur lah. Jadi kita ada kemudahan baru yang dapat kita pakai untuk kita semua nak akses ke kawasan-kawasan di sekitar negeri Sarawak kita tu kan. Jadi saya dah lagi nak peramal tu, saya dah lagi nak bertunggu dengan Perry. Mudah, cepat dan terus sampai ke seberang terus makin jematan.
1: Untuk Ferry ya tadi, terima kasih kerana berkhidmat. Semua pernah menggunakan laluan
0: betul,
1: tersebut.
0: Betul.
1: Sisilah kita lupa, dikenang kita jual.
0: Benar. Okeylah. Yang terperkongsian dan terawal kita kongsikan untuk hari itu. Dan insyaAllah 7 pagi kita akan ikuti berita utama. Lepas kembali lagi bersama Edi dan Lin. Semestinya selamat pagi Sarawak. Hashtag geng pagi kita.

Asal datang sipo jak cari dapi. Asal datang sipo jak cari dapi. Tapi bis jok jalan-jalan. Ah, dengar jok kami di 101.5 hanya di Sarawak FM, sahabat sejiwa.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Semarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
2: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
1: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Hashtag geng pagi kita.

0: cuaca dari Jabatan Meteorologi.
1: Untuk mengetahui info cuaca kita di pagi Khamis tu, apa kata kita terus bersama Ainul dari Met Malaysia Sarawak. Selamat pagi Ainul.
2: Selamat pagi.
1: Okay, gini untuk info cuaca kita pagi tu, silakan.
2: Okey, berikut adalah info cuaca untuk negeri Sarawak pada 21 Mei 2026. Untuk sebelah pagi, semua bahagian dijangka sedar hujan pada hari itu. Sebelah petang, wibu petir di beberapa tempat diramalkan di hampir semua bahagian di negeri Sarawak. Seterusnya, untuk kenal laut, di kawasan perairan, ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari timur laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Suhu minimum 24 darjah Celsius dan maksimum 34 darjah Celsius. Sekian saja dari kami.
1: Baik, terima kasih Hainul, selamat bertugas. Okay.

0: Masih tak jumpa? Ha, saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran tayang, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Sekarang ni, berniaga kena smart tau. Yelah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-post. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
3: Saat berderai jatuh titisan air mata suci Ibrahim melihatkan keteguhan iman anaknya Ismail, di kala itulah bermulanya sejarah agung erti sebuah pengorbanan. Salam Aidil Adha dari kami Sarawak FM.

0: segmen Trending.
1: Baik, trending kita di pagi Khamis tu berkenaan dengan tapak binaan. Bila kita kelakar hal tapak binaan tu, semestinya kita akan mikir dak semen, dak bangunan, dak mungkin pekerja-pekerja kontraktor di sia dan semualah pelbagai lah, mesin-mesin yang besar-besar.
2: Tapi ada sebalik kisahnya.
1: Ada dark side atau posisi gelapnya yang mungkin kita sih tahu ataupun mungkin kita pernah dengar kisah tu berlaku di sekeliling kita.
2: Kalau minggu lepas kita dua membongkar dark side hotel atau dark side bangunan lah.
1: Kita tak boleh jadi buat jadi tu. Kita tak boleh jadi
2: detektif punan. Nak membongkar dark side kerja trending ni dua.
1: Baik, ceritanya berkenaan dengan seorang pekerja tapak binaan mendedahkan pelbagai kisah gelap yang didakwa berlaku di sebalik tabir projek-projek mega, terutama melibatkan pekerja asing tanpa dokumen. Menurutnya, pendedahan yang bukanlah rekaan kosong. Sebaliknya, maklumat yang kerap didengari sendiri walaupun mulut pegawai keselamatan tapak binaan yang sudah mempunyai pengalaman puluhan tahun dalam industri ialah katanya insiden tragis seperti pekerja jatuh dari bangunan tinggi bukanlah perkara asing di tapak projek. Namun apa yang mengejutkan, ada setengah kes didakwa sengaja disembunyikan tanpa laporan. Itulah menjadi kita sih tahu sebenarnya. Nah, kadang kita dengar kes mati, kes gugur, ya macam dah macam normal kita dengar.
2: Sebab katanya teknik dia kes orang gugur jatuh dari bangunannya ya normal. Mungkin sih dihebohkan kepada pihak media dan pihak berkuasa sebab ialah simak benda macam projek tergendala kan. Jadi sebenarnya pilih tanam sajalah mayat di dekat bangunannya. Ada juga ceritanya bukan sekadar kemalangan di tempat kerja yang mendedahkan, ada mungkin pergaduhan berdarah sama-sama pekerja sehingga berlakunya kes ragut nyawa, kes bunuh sama pekerja sebab, 50-50 sih tak tahu pergi ke hospital.
1: Sebab ialah si Datuk ngambil inisiatif tanam manjat dekat tapak bangunan nanti. Maksudnya ada kubur di sini. Yalah ceritanya. Okay. Kita sih tahu.
2: Kita sih tahu bangunan-bangunan ni. Begitulah.
1: Begitulah ceritanya. Antara perkongsian untuk kita bersama. Yalah kadang-kadang kita dengar anak. Tok marik bekas tok kok. Tok marik bekas tok. Lalu jadilah macam-macam cerita yang dibuka. Lalu ketik-ketik jadi orang pakar mistik.
2: Hanya mereka dan mereka sajalah yang tahu.
1: Baik. Hari tu kita tinggalkan cerita ya. Hari tu kita akan berkelakar dengan titik bahagia ataupun cerita bahagia.
0: Apa kata kita? Selamat pagi Sarawak. #GengPagiKita.
1: Apa benda kecil yang boleh molah kita bahagia? Ataupun boleh nyolah kita happy lah. Yang mungkin sedikit sebanyak kata orang your happy day hari ya. Walaupun orang setakat benda kecil aja. Benda yang kita nak kelakar hari tu. Kita nak aura positif kita untuk hari tu.
2: Ya, jadi kadang-kadang orang memikirkan wang itu adalah segala-galanya. Tapi ada sesetengah orang yang asyik menganggap bahawa duit dia adalah satu benda yang boleh ngembaknya rasa happy sehari-harian. Mungkin boleh jadi benda kecil yang nyuruh kita rasa happy ya. Betul. Apabila urusan kita dipermudahkan.
1: Satu.
2: Ataupun ada kelak kita mendengar berita gembira. Ada pun kata orang tadi ada ahli keluarga yang sakit, doktor mada alhamdulillahnya berangsur pulih, stabil. Mungkin benda-benda
1: dan boleh pulang ke rumah.
2: Ya, kan? Small thing yang nyuruh hari kita ya happy.
1: Betul. Satu lagi mungkin hari hati ialah kadang-kadang nak kita tak ambil paramatik simple aja breakfast atau sarapan yang simple aja di pejabat. Tiba-tiba kawan-kawan sebelah kita ni, jom kita pergi breakfast. Kita sih mau aku belanja kau hari itu.
2: Boleh small thing macam ni.
1: Boleh nyuruh jadi kita bahagia tu si Arya.
2: Kita boleh kongsikan lah apa benda kecil yang nyuruh kita rasa cukup bahagia. Kita boleh kongsikan di Petros Mister Rawat FM.

mengetahui perkembangan semasa

0: Baik, menjadi tajuk utama akhbar. Kita ada dua IG tajuk utama akhbar untuk hari itu. Kita ada utusan Borneo menjadi tajuk utama kita. Di dada akhbarnya, Borneo pacu ekonomi dan perhubungan. Di mana di Perkasa melalui rangkaian penerbangan terus hubungkan Sarawak dengan bandar utama di Malaysia. ASEAN bermula Julai 2026. Kelak kita kongsikan berita penuhnya. Tajuk lain, di Miri warga emas mengaku cuai lepaskan tembakan sebabkan kematian rakan. Mereka untuk tajuk lain juga, seperti yang kita kongsikan pagi tadi, Jambatan Matang Lupa No. 1 di Sebuyau dibuka mulai hari ini. Dua spesies baru ditemui di hutan simpan Sabal dan Semunjan. Untuk laporannya, antara lainnya, manakala untuk di Dunia 11, seorang askar terbunuh dalam letupan bom kereta di Damsyik. Di tempatan berkursara 2, Sarawak berjaya tarik pelaburan bernilai RM116.8 bilion. JKR Sarawak diberi tanggungjawab laksana 267 projek di tempatan berkursara 3. Kapal tunda, tongkang tanpa sijil, dokumen ditahan di tempatan berkursara 6. Di tempatan berkursara 5, nilai ekspor industri perkayuan turun 10%. Di Nasional 10, MSU dan DPP anjur program Gala Lingua Franca 2026. Baik, sedikit sukan kita nak kongsikan juga. Kemarau 22 tahun Arsenal berakhir. Ribuan penyokong Arsenal berkumpul di Stadium Emirates meraihkan kejayaan kelab menjuarai Liga Perdana Inggeris. Guardiola akan berbincang dengan pihak pengurusan Manchester City mengenai nasibnya. Itu adalah antara tajuk utama sukan lah untuk hari Khamis tu di utusan Borneo. Lin.
1: Okey, di Suara Sarawak antara yang dibuatkan di muka depan, Jambatan Batang Lupa 1 dibuka hari ini. Jadi era Ferry Triso berakhir. Boleh baca laporan penuhnya di muka surat 6 dan juga 7. Antara lain, dokumentasikan kearifan tempatan. Di muka surat 3, sokong aspirasi Sarawak. Rekod penemuan dua spesies baharu untuk yang ditemui di hutan simpan Sabal. Juga kita boleh baca di muka surat 3. Antara lainnya, kutipan hasil negeri 13 bilion. Antara yang dimuatkan di muka surat 4 juga, perdagangan Sarawak kekal berdaya tahan, ekonomi terus berkembang. Di muka surat 5, 122 jambatan baharu bakal dibina. Pembiayaan Sarawak dalam kedudukan yang selamat. Juga antara lain yang dimuatkan di ruangan sukan, di muka surat yang terakhir. Okey, antara yang dimuatkan adalah empat pegawai perlawanan dari Qatar Adilif final antara dimakan di muka surat 22. Bergison ancaman utama, tiada ruang kesilapan. Ideal miliki taktikal yang ampuh dan juga jika juara bonus besar. Antara yang dimakan di ruangan sukan, ketua jurulatih Kuching City FC Aidil Sharin Sahak menegaskan pemainnya perlu bekerja keras pada aksi final Piala Malaysia 2025-2026. Yang antara ini muatkan di akhbar tempatan Suara Sarawak.
0: Baik, seperti biasa lepas itu kita akan ikuti rancangan refleksi diri dan 8 pagi kelak sama-sama kita ikuti berita ringkas di berita RTM Kuala Lumpur. Ini dia, selamat pagi Sarawak.
1: #geng pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Kebaikan kecil, kesannya besar. Apakah ya? Sekecil-kecil benda yang kita pola mesti akan memberi kesan yang besar kepada orang lain. Sebab kita sih tahu bah apa dah dilalui oleh orang lain pada hari ya. Contoh paling mudahlah, senyuman dengan kata-kata baik. Jadi untuk adik kakak, hari tu cuba kita mulakan. Siapa yang si pernah tu cuba buat senyuman. Sampai kita tangga kita sebarkan senyuman kita. Kita senyum. Sebab ialah Ramadan, senyuman itu sedekah. Nak ruang untuk kita dapat pahala yang senang. Mudah aja senyum. Jadi kita senyum dengan orang, senyum dengan ikhlas. And kita berikan kata-kata baik. Kena tu kata-kata tu bukan sekadar kata-kata yang dilafaz di mulut dan lidah sahaja. Tapi yang paling memberikan kesan paling besar ialah kata-kata yang dilafaz dengan menggunakan jari jemari. Yang kita tulis di media sosial, yang kita tulis di WhatsApp, di Telegram, di message dan sebagainya. Jadi sebab ialah apa yang kita pola, walaupun benda yang kecil tapi sebenarnya kesan yang sangat besar. Okay, walaupun kita tak nak orang message dengan kita, kita reply, okay, ajak. Kadang-kadang bagi orang nun, ai, dia okeynya aja aku. Alulah nun bad mood. Tapi

So sebab biarlah, benda yang kecil aja. Oh okey dengan emotionnya aja, tapi memberi kesan lah, berimpak lah kepada orang yang mendengar dan orang yang menerima. Mungkin bagi kita kecil pun berdaya, tapi orang lain sangat besar. Sama juga dengan orang yang bilanya dalam mengalami keadaan sedih, si bahagia, yang memerlukan pendengar. Kadang-kadang kita duduk sebelahnya, mendengarnya bercerita sekejap pun dah boleh membuatkannya rasa ketenangan. Jadi adik kakaknya ibarat macam setitis air. Oh, analoginya situ macam setitis air. Air ya titik-titik gugur atas batu, bila dia selalu, walaupun dia kecil, bila dia selalu dipola, selalu dipola, dia akan menjadikan batu yang berlubang besar. Ha, sama juga dengan life kita. Jadi benda yang kecil yang kita pola, tapi kita selalu memberi senyuman dengan orang, memberi kata yang baik-baik kepada orang, insyaAllah benda ialah yang kelak orang akan ingat. Walaupun kita sedar di dunia, benda ialah yang akan menjadi sumber kepada dapatnya doa-doa kita daripada orang-orang lain. So, refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Pauline.

0: setiap hari. Kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Kalaulah saya tanya pada para pendengar semua, apakah nama bulan-bulan haram? Saya yakin tuan-tuan semua dapat jawab dengan tepat sebab anda semua telah mengetahui apakah itu bulan-bulan haram. Kita tahu bila sebut tentang bulan-bulan haram, pasti ada sesuatu kelebihan, keistimewaan. Dan itulah dia yang nak digambarkan bahawa kita sedang berada pada bulan yang padanya dilipat gandakan amalan, diberikan kepada kita kelebihan kerana pada bulan ini ada tuntutan yang harus dilunaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat Sarawak FM, jangan lepaskan peluang untuk bersama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad, dalam rancangan khas RAI yang akan bersiaran pada 26 Mei 2026 pada jam 8.30 malam dan ulangannya pada 27 Mei 2026 9.30 minit malam. Sudah pastinya sesuatu yang istimewa menanti anda dengan perkongsian daripada saya. Jumpa anda pada jam dan waktu seperti yang pernah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.